0: dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari kepala bagian akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali, serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan, yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan cita-cita tertentu Presiden Bapak Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sarah Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan

0: dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
1: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
0: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
2: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
0: 为全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
3: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
0: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan

0: dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro-Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan
4: menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat, dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota, agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor, dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir, kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972791.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk yang sepagi ini lagi menikmati sarapannya. Wah, pilihannya sarapan apa ya hari ini? Coba dong dikasih tahu ya. Atau mungkin punya kegiatan seru juga nih, mau jalan-jalan sama keluarga, atau mungkin mau me time di hari ini sambil berbagi cerita, boleh ya bergabung tentunya bersama kami di Jakarta pagi ini untuk di 0811 7972 7912. Ada yang mau juga berkunjung ke beberapa tempat seru, nanti saya bakal share informasinya ya untuk Anda. Tapi yang lagi di perjalanan, update dong kondisi pagi ini, apakah masih cukup lengang atau sudah mulai padat nih yang biasanya pagi-pagi mau ke arah Puncak Bogor. Bergabung ya di 0213440696 3441499.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Home Cooking ala Sander Kitchen. Buku masak yang ditulis dengan penuh keahlian oleh Junita. Buku ini tidak hanya memberikan resep-resep lezat, tetapi juga mengajarkan cara memasak dengan gaya yang menyenangkan dan santai. Buku ini membuka pintu ke dunia kuliner dengan memperkenalkan Sander Kitchen sebagai tempat ajaib, di mana setiap orang dapat menjadi koki handal di dapur mereka sendiri. Junita tidak hanya memberikan resep-resep yang mudah diikuti, tetapi juga berbagi tips dan trik memasak yang akan membuat setiap langkah dalam proses memasak menjadi lebih mudah. Salah satu keunggulan buku ini, variasi resep yang ditawarkan. Dari hidangan pembuka, hidangan utama, hingga pencuci mulut, pembaca akan menemukan berbagai macam resep yang dapat disesuaikan dengan selera dan keinginan mereka. Buku ini juga memberikan opsi untuk memodifikasi resep, sehingga setiap orang dapat menyesuaikannya sesuai dengan preferensi rasa dan kebutuhan diet. Junita juga menekankan pentingnya bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi dalam setiap resepnya. Ia memberikan panduan tentang cara memilih bahan-bahan terbaik dan memberikan wawasan tentang pengaruh kualitas bahan terhadap hasil akhir masakan. Buku ini tidak hanya membuat hidangan menjadi lebih lezat, tetapi juga mempromosikan pola makan yang lebih sehat. Selain itu, buku ini tidak hanya tentang resep dan teknik memasak, tetapi juga mengajak pembaca untuk merayakan momen bersama keluarga dan teman-teman. Junita menekankan pentingnya kebersamaan di sekitar meja makan dan memberikan saran tentang cara menciptakan pengalaman bersantap yang berkesan. Desain buku ini juga layak diacungi jempol. Gambar-gambar yang menarik memperkaya setiap halaman, membantu pembaca untuk membayangkan lebih jelas bagaimana setiap hidangan yang seharusnya terlihat. Tampilan yang menarik membuat buku ini tidak hanya menjadi panduan memasak yang berguna, tetapi juga menjadi bacaan yang menghibur. Secara keseluruhan, ringkasan Home Cooking ala Sander Kitchen oleh Junita adalah sumber inspirasi yang sempurna bagi siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan memasak mereka dan menciptakan hidangan lezat di rumah. Dengan gaya menulis yang ramah dan panduan yang jelas, buku ini adalah teman setia di dapur di setiap pencinta masakan. Buku Home Cooking ala Sander Kitchen, karya Junita.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas
7: prioritas khusus nasional jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Tentunya untuk Anda yang kayaknya masih bingung mau kemana, dan kebetulan karena Anda hobi baca buku, harus wajib sih datang ke Tim Book Fest. Karena berakhir pekan sambil cari buku menarik juga bisa jadi pilihan ya. Tim Book Fest masih berlangsung di Coworking Space lantai 3 Gedung Ali Sadikin Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat. Dan ini banyak banget gitu ya, berbagai macam buku bacaan menarik yang terbilang ramah di kantong. Nah, jadi kalau mungkin hari ini nggak punya rencana kemana-mana dan Anda hobi baca buku, bisa banget nih datang ke Tim Book Fest yang mulai dibuka dari jam 9 pagi ini sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Jadi kira-kira mau ngajak siapa ya?

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
3: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
4: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
3: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
4: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
3: Maksudnya?
4: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
3: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
4: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
3: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
4: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
3: Iya ya, setuju.
4: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Di Jakarta pagi ini masih ada beberapa tempat ya yang bisa dikunjungi, apalagi untuk Anda yang suka banget kuliner. Jadi setelah berkunjung ke Pampayaran, bisa menikmati aneka kuliner Asia menarik di acara Kepo Asian Culinary Volume 7 di Avenue of the Stars Lipo Mall Kemang, Jalan Pangeran Antasari, Bangka Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Kepo Asian Culinary ini menghadirkan pilihan kuliner dari berbagai negara Asia, dari Jepang, Singapura, sampai Thailand. Acara ya bisa dikunjungi secara gratis yang dibuka mulai jam 10 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Jadi yang mau berburu kuliner hari ini, kayaknya bisa nih ajak keluarga tersayang untuk kesana ya.

0: lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: And Then There Were None. Salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
4: Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru. Dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Eh, Cher, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
5: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
5: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
5: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
5: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.

0: Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Aku

Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Dan pendengar, kami umumkan saat lagi nanti di pukul 9 akan ada pemadaman aliran listrik ya, yang bersumber dari PLN. Jadi mohon maaf kalau nanti akan ada terkendala terkait mengenai siaran untuk hari ini, dan nanti kami akan informasikan ketika sudah kembali normal. Dan nanti Anda tetap juga bisa bergabung untuk menyampaikan beragam informasi di 0811 7972 7912 bersama kami.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi Smart Indonesia, salam sejahtera dari saya Coach Margit Erwin. Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke Posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
9: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
8: Duh, sayang sekali loh Bu. Di Posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
9: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya gak perlu deh.
8: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
9: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
8: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
9: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
10: Biasakan anak ke Posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
0: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.
11: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang sudah bisa mendengarkan kembali siaran hari ini. Dan setelah ini nanti di jam 10 akan ada rekan saya lainnya yang siap menemani Anda dengan obrolan yang menarik ya, yang bisa terus serta Anda simak tentunya. Bergabung di 0811-7972-7912. Untuk Jakarta pagi ini, Binda pamit ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Selasa. Selamat menikmati akhir pekan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
1: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
2: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
3: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
5: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
6: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
5: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
6: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
5: Maksudnya?
6: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
5: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
6: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
5: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
6: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
5: Iya ya, setuju.
6: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini. Setelah tadi ditemani oleh Binda Umar di Jakarta pagi ini. Apa kabar Anda di hari Sabtu, weekend di tanggal 22 Agustus 2026? Untuk Anda yang ingin bergabung tentunya silakan, karena nanti kita juga akan ada Beranda Astacita, Dinamika Olahraga, dan juga ada Maxi, dan tentunya 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 081 7972 7912. Di line telepon ada 021 344 0696 yang bisa Anda gunakan, dan juga 021 344 1499.

0: itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
1: Dan 1,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, karena sesaat lagi kita juga akan masuk ke Beranda Asta Cita. Untuk hari ini adalah Beranda Asta Cita Kita Setara.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya pendengar, sesaat lagi kita juga akan sama-sama untuk mendengarkan Beranda Asta Cita di Kita Setara, tentunya dengan tema ini sungguh menarik karena pemudi disabilitas di garda depan mengenal KUHP dan UU TPKS untuk pendampingan hukum. Dengan narasumber kita pada siang hari ini ada Kak Siva Anissa selaku teman disabilitas netra dan juga Kak Nisi Taruli Felicia teman disabilitas tuli atau juga tunarung. Kita sapa beliau ini ya. Ini ada Kak Siva di line telepon dan juga Kak Nisi yang hadir di studio bersama kami. Halo, selamat siang Kak Nisi dan juga Kak Siva.
3: Selamat siang RRI.
1: Iya, selamat siang. Kak Siva, apa kabar siang hari ini?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kak Nisi, apa kabar?
4: Aku baik.
1: Baik, alhamdulillah, terlihat segar dari mukanya, senang sekali rasanya. Dan juga Kak Siva terdengar dari suaranya senang sekali. Ini tema kita, ini sungguh penting tentunya karena terkait juga dengan pemudi disabilitas di garda depan. Ini mengenal KUHP dan juga UU TPKS untuk pendampingan ya. Kak Nisi ya yang hadir di sini dan juga

0: tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh teman-teman netra ketika mereka menjadi korban kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum? Kak Siva, silakan.
1: Ya, untuk Mas Andes, sebelumnya aku disabilitas netra spektrum low vision. Jadi ya, aku masih punya sedikit sisa penglihatan sekitar 5-10%. Aku masih bisa membaca teks yang sangat besar.
0: Oh, oke. Okay. Iya.
1: Jadi kalau tantangan aku sendiri dalam tantangan aku sendiri sebagai pendamping dan sebagai disabilitas netra low vision juga itu jujur ya, yang bikin paling capek mental buat teman-teman netra dan low vision itu ketika kita berhadapan dengan hukum, sistemnya masih kaku banget. Masih kebanyakan itu visual. Bayangin aja, kalau misalnya pas saya mendampingi korban atau kita sendiri nih jadi korban, saya pernah dicopet, hilang HP saya. Itu malah kita disuruh baca BAP, ditanyakan laporan kenapa, terus dibikin BAP. Itu hurufnya huruf font standar MS New Roman 12. Sementara aku itu membaca teks itu ukuran 28-32. Nah itu agak susah ya. Untuk aksesibilitas yang layaknya itu, betul, belum semua aparat itu, belum semua petugas-petugas polisi itu mengenal disabilitas dengan spektrum-spektrumnya atau ragam-ragamnya. Terus ada lagi stigma double. Beban kita itu kalau lagi jadi korban atau kalau lagi jadi pendamping bagi teman-teman disabilitas netra dan low vision, itu kesaksian kita dipandang kayak kesaksian kelas 2 gitu, kayak benar nggak begini, terus bagaimana memastikannya, padahal indra lain dari teman-teman netra dan low vision itu bisa lebih kuat. Misalnya kalau kita nggak bisa melihat yang benar, seperti orang non disabilitas dengan mata ya, kita bisa membauin dengan hidung atau dengan, betul, gerakan kaki. Misalnya Mas Andes jalan di depan saya, itu beda loh gerakan kakinya. Saya tahu ini Andes nih.
0: Jadi dari situ saja juga kita satu hal ya, satu fakta juga yang terbaca juga sekarang, untuk membaca BAP-nya kasusnya ini juga teman-teman di polisian itu juga harus ada pengenalan bagaimana cara spektrum tadi juga dikenali teman-teman dari tunanetra. Ya, font tadi kalau dari Mbak Siva adalah fontnya yang 38 ke atas, seperti itu ya, agar juga terbaca dengan jelas tentunya. Lalu mungkin lalu mungkin ada juga kendala lain yang teman-teman hadapi atau juga pernah Mbak Siva alami selain itu?
1: Kadang apa ya, kita sebagai pendamping disabilitas itu kan kita sudah dilatih ya, kita sudah mengikuti pelatihan, dan bukan cuman ini aja, kadang ditanya untuk sertifikat formal. Ditanya untuk saya jujur aja, saya bukan sarjana hukum ya, saya sarjana sosiologi. Saya satu sosiologi S2 kesejahteraan sosial. Itu ditanya untuk memang kamu sarjana hukum, padahal kita semua tahu kalau di Indonesia tuh paralegal itu nggak harus sarjana hukum. Paralegal tidak harus sarjana hukum. Kalau advokat pengacara wajib, tapi kalau paralegal tidak, sarjana apapun bisa masuk asal ikut pelatihan. Itu sih kadang ditanya sertifikat. Sertifikat apa? Padahal yang mengetahui kebutuhan disabilitas itu pertama kali adalah disabilitasnya sendiri. Yang mengetahui kebutuhan disabilitas itu pertama kali itu kelompok disabilitas sendiri dan ya teman-temannya gitu.
0: Mungkin ini juga terkait nih, Mbak Siva, di dalam UU TPKS kan ada aturan yang sangat progresif mengenai alat bukti dan juga hak korban atas pendampingan tentunya. Nah, bagaimana Kak Siva juga melihat materi pengenalan UU TPKS ini bisa membantu Kak Siva, teman-teman juga nanti saat turun langsung menjadi pendamping disabilitas di lapangan? Seperti apa nih, Kak Siva?
1: Sebenarnya saya juga udah beberapa kali ya mendampingi sebelum ikut pelatihan ini. Buat saya UU TPKS itu bisa ngebantu banget, karena UU TPKS ini sekarang itu kan progresif ya.

0: Mas ya.
1: Iya.
0: Dia sangat progresif karena di dalam UU TPKS UU nomor 12 itu kita dikasih ruang untuk bahwa alat bukti itu bisa dari keterangan korban, bisa dari alat bukti elektronik, spektrum kata-kata alat bukti itu dia luas. Alat bukti keterangan korban, keterangan saksi korban itu bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Jadi kayak aku, peran aku sebagai pendamping tuh pemahaman soal TPKS itu jadi kayak senjata aja sih.
1: Oh,
0: waktu turun ke lapangan ketika aku mendampingi korban, jadi bisa lebih pede buat ngasih tahu apa aparat.
1: Betul.
0: Ini tuh kayak gini loh Pak, kalau misalnya memang dia nggak bisa melihat atau nggak bisa membaca teks yang standar, ya gimana caranya? Coba,
1: betul.
0: Ayo, gimana caranya polisi berbenah untuk dia bisa di BAP, dia bisa menyampaikan laporannya, tapi aksesibilitasnya terpenuhi. Itu kadang kita dari teman-teman disabilitas juga kita kasih masukan.
1: Yeah.
0: Terus kita di kalangan disabilitas itu ada namanya DPIT, Disability Perspective Interaction Training. Itu mengenal disabilitas dan beragam-ragamnya dan cara berinteraksinya bagaimana. Itu kadang kita ada pelatihan di ke situ juga. Untuk petugas-petugas kepolisian itu sudah berjalan, tapi kan PR kita adalah kalau misalnya mereka dimutasi mulai lagi dari nol. Ganti orang, melatih lagi dari awal
1: lagi,
0: karena
1: betul.
0: Ilmu itu tidak terinternalisasi kayaknya di tubuh kepolisian. Belum apa? Saya mesti jujur katakan belum. Paradigma di kita tuh belum melihat isu disabilitas tuh sebagai isu yang benar-benar berdampak. Sorry to say, tapi ya kayak gitu. Aku melihatnya di kepolisian itu kayak gitu sih, ganti orang, kita melatih lagi dari awal, kasih pemahaman lagi dari awal.
1: Jadi ilmunya itu atau standar yang tadi sudah ditetapkan berganti orang atau juga berganti mungkin kepemimpinan, berganti juga nanti pengajarannya dimulai dari awal lagi seperti itu ya. Tidak otomatis juga SOP yang diterapkan sama seperti sebelumnya. Ini juga menjadi PR tersendiri, kendala tersendiri, dan segera dibenahi ya kalau dari Mbak Siva juga dan teman-teman tentunya ya, agar juga bisa melakukan pendampingan tadi dan bisa cepat tertangani seperti itu ya, kurang lebih ya Kak Siva. Tapi begini juga Kak Siva, pendengar dan aku juga pengen tahu, tugas seorang pendamping bukan hanya menemani saja, tapi juga memastikan korban mendapatkan hak akomodasi yang layak tentunya. Nah Kak Siva, ini bagaimana memandang materi dari pengenalan KUHP dan juga UU TPKS ini membekali Kak Siva juga untuk mendeteksi dan menuntut hak aksesibilitas korban jika di lapangan nanti ternyata pihak kepolisian atau pengadilan belum menyediakannya. Ini seperti apa nih Kak Siva?
0: Iya Mas, benar ya, tugas pendamping itu bukan cuma duduk manis saja di ruangan kepolisian terus nemenin korbannya, nggak begitu. Saya juga udah beberapa kali ngalamin nggak begitu. Misalnya saya kan low vision ya. Saya sendiri, saya memang masih bisa baca, cuman saya juga nggak bisa baca ini, nggak bisa baca BAP yang hurufnya kecil-kecil banget pakai Times New Roman 12 itu. Saya nggak bisa baca itu. Akhirnya saya sendiri minta ini gimana caranya dikirim ke saya PDF-nya. Saya perbesar sendiri pakai HP. Akhirnya kayak gitu. Kita harus bisa meminta modifikasi yang akhirnya akan bermanfaat untuk aksesibilitas kita sendiri. Memang mungkin belum bisa jangka panjang ya, karena persoalan anggaran kepolisian segala macam, tapi ya itu jangka pendeknya harus bagaimana korban itu terpenuhi, pokoknya dia bisa di BAP dengan sesuatu yang bisa dia akses. Misalnya kalau dokumen pemeriksaan, dokumen BAP itu hurufnya kecil banget. Saya sebagai pendamping beberapa kali juga ngalamin, ya harus pick up, harus pick up, minta dengan itu dikirim PDF. ke HP saya, atau ya minta gimana caranya dia bikin lagi dengan okay. dengan font yang lebih besar. DPR kita tuh masih di paraf sih mas, karena nggak semua dokumen-dokumen BAP tuh sama dengan teman-teman netra yang menggunakan screen reader atau pembaca layar. Masih yang untuk bikin tanda tangan itu kan tanda tangan kita harus tanda tangan basah kan.
1: Betul.
0: Untuk tanda tangan digital itu kayaknya belum belum familiar.
1: Iya.
0: Di ini di kepolisian itu aku nggak tahu untuk tanda tangan digital itu sama sahnya atau enggak. Harus tanda tangan basah yang pakai pulpen itu. Kalau misalnya tanda tangan itu kan harus baca dulu.
1: Iya.
0: Ya gimana kalau misalnya materi BAP itu tidak terakses, dia disuruh tanda tangan, ya itu cacat hukum dong namanya.
1: Iya betul.
0: Jadi yang kuncinya harus berani speak up sih mas.
1: Betul.
0: Yang belum begitu baik ya kita koreksi.
1: Iya. Tentu. Nah ini juga perlu keberpihakan juga, dan tentunya sama-sama kita ingin mengusahakan juga ya tentunya untuk teman-teman. Dan ini juga satu catatan yang tersendiri tadi, seperti hal yang disampaikan oleh Kak Siva, membaca untuk BAP-nya itu juga dalam dokumen pemeriksaan hurufnya kecil-kecil juga disesuaikan tentunya, dan dikirim kalau bisa memang di PDF-kan nanti dibaca, atau juga dengan font yang lebih besar agar juga mudah untuk terbaca. Dan tadi terkait juga tanda tangan, ini juga terkait dokumen-dokumen pemeriksaannya agar juga lebih mudah untuk teman-teman. Seperti itu ya, Kak Siva.
0: Iya.
1: Baik.
0: Sama satu lagi.
1: Gimana nih,
0: masyarakat umum itu kan banyak yang mengenal spektrum netra total atau total blind ya. Tapi untuk yang mengenal spektrum low vision, yang dia masih punya sisa penglihatan sedikit, itu masyarakat dan aparat kepolisian kayaknya belum juga familiar dengan itu gitu.
1: Okay.
0: Belum juga familiar. Aku pernah dibeginikan, kamu katanya netra, kok masih bisa baca? Ya saya masih bisa baca pak, tapi dengan font yang besar.
1: Yeah.
0: Nah, kalau orang-orang bisa baca dengan font 12, aku harus 28 sampai 32 baru nyaman.
1: Betul.
0: Itu.
1: Nah itu juga perlu disosialisasikan juga, perlu kita mengenal gitu ya. Kalau teman-teman tunanetra juga ada yang low vision tadi, seperti halnya Mbak Siva, di mana masih bisa membaca dengan font yang tadi ukurannya disesuaikan dari 28 hingga ke 32, seperti itu ya Mbak Siva. Baik,
0: iya.
1: Nah ini tentunya kita rangkumkan dan juga sama-sama didengar pendengar juga, mungkin juga ada pihak-pihak terkait yang juga mendengar ini sama-sama tentunya. Dan dari Mbak Siva atau Kak Siva, saya ingin beralih dulu ke Kak Nisi ya. Mbak Nisa, kita ke Kak Nisi dulu. Kak Nisi, terkait juga dengan teman-teman tuli, atau juga dalam hal ini Mbak Nisi, mungkin juga ada hambatan bahasa mungkin, atau juga komunikasi yang sering kali ini menjadi tembok besar ya, ketika berhadapan dengan kepolisian ataupun pengadilan nih. Dari pelatihan KUHP dan juga UU TPKS yang juga sudah diikuti ya tentunya oleh Kak Nisi, menurut Kak Nisi, hak atau ketentuan apa yang paling krusial tentunya untuk menjamin agar keterangan korban tuli teman-teman dapat dipahami secara utuh tanpa distorsi akibat hambatan komunikasi?
2: Terima kasih Kak pertanyaannya. Nama saya Nisi, saya kenalan ulang. Kalau saya tuli dan punya komunikasi verbal dan bilingual serta bahasa isyarat juga, jadi kayak kadang-kadang bilingual, kadang-kadang verbal dan bahasa isyarat. Nah, sebagai gambaran awal ya, supaya tahu hambatan komunikasi itu seperti apa. Teman-teman tuli itu kan variasi. Sangat bervariasi, ada yang bisa bahasa isyarat, ada yang benar-benar gak bisa sama sekali juga ada yyang bisa verbal, yang komunikasinya seperti kita ini, seperti kita ini juga ada, dan ada yang benar-benar pakai bahasa isyarat rumah itu juga ada. Nah, variasi tuli inilah yang menjadi salah satu faktor terbesar adanya hambatan komunikasi, terutama di kepolisian nih. Nah, seringkali polisi itu ketika mendapatkan korban tuli ini biasanya itu melakukan asesmen dulu kan, oh ini tulinya gimana nih, maksudnya komunikasinya gimana nih, gimana nih. Nah, yang jadi hambatannya adalah dari semua variasi tuli ini yang seringkali lupa ditanyakan oleh kepolisian adalah tentang akses komunikasinya. Jadi biasanya teman apa namanya teman-teman tuli itu langsung kasih, oh kamu butuh JB ya, langsung tapi tanpa ditanyakan preferensi akses komunikasinya. Biasanya tuh orang-orang tuh langsung bilang, oh kalau tuli berarti butuh JB, padahal nggak semua tuli butuh JB. Karena kadang ada mungkin tuli yang memang butuh JB iya, tapi butuh pendamping juga, pendamping komunikasi juga iya. Biasanya kalau kayak pendamping komunikasi nih, kayak yang cuman bisa bahasa isyarat rumah. Misalnya kakaknya yang paham atau mamanya paham, tapi kita juga ada yang namanya aksesibilitas. Aksesibilitas tutul itu adalah juru bahasa isyarat atau yang disingkat sebagai JBI. Juru bahasa isyarat itu yang meninterpretasikan dengan bahasa isyarat ke bahasa Indonesia dan juga sebaliknya. Nah, jadi ketika teman-teman tuli ingin bercerita, nah secara utuh tanpa distorsi itu, juru bahasa isyarat itu bertugas untuk menginterpretasikan secara jelas tanpa ada pengurangan satupun. Nah, pendamping komunikasi itu untuk menerjemahkan konteks, misalnya mungkin ada dalam bisindo atau bahasa isyarat komunitas itu yang hanya berupa gestural atau penggambaran visual. Teman-teman tuli itu kalau ketika mendapatkan kasus atau ingin menceritakan kasus gitu, biasanya dia itu hanya menggambarkan secara gestural kejadiannya. Dia mengulang-ulang yang ada di kepalanya visual, diekspresikan gitu. Nah, ini yang jadi hambatannya di banyak prosesnya itu, dari sebelum melaporkan kasus sampai akhirnya melaporkan kasus. Nah, hambatan lainnya itu biasanya selama pengadilan. Nah, biasanya kan itu di peraturan pengadilan itu kan ada yang namanya sumpah ya prosesnya. Sumpah, saya bersumpah bahwa tidak ini. Tapi sumpah itu harus dikatakan langsung oleh korban tuli atau pelaku tuli namanya. Dan masalahnya adalah bahwa kadang-kadang di pengadilan kalau menggunakan bahasa isyarat itu tidak dianggap valid. Apalagi nggak cuma pengadilan ya, kita bilang ke kepolisian nih, kepolisian itu biasanya keterangan yang menggunakan bahasa isyarat itu tidak semuanya dianggap valid gitu. Padahal apapun yang disampaikan oleh korban tuli atau pelaku tuli itu tetaplah valid. Jadi hambatan komunikasi itu sebenarnya itu bukan tentang bahasanya apa, tapi akses komunikasinya, pengetahuan di akses komunikasinya itu yang masih sangat terbatas gitu. Itu yang membuat adanya distorsi keterangannya tidak utuh, karena biasanya tidak paham tentang akses komunikasi itu.
1: Ya, berarti artinya akses komunikasi menjadi penting karena agar juga tidak tadi terdistorsi akibat juga hambatan-hambatan komunikasi tadi. Melalui akses komunikasi yang tepat, ini bisa didapatkan juga keterangan atau juga hambatan itu bisa dieliminir, bisa dikurangi, dan mendapatkan tentunya apa yang menjadi fakta atau yang sesungguhnya dari satu kejadian seperti itu ya. Manisi, baik. Tapi kalau kita lihat dari contoh kasus gitu, misalnya dari kekerasan seksual yang juga seringkali ini terjadi melalui manipulasi dan juga relasi kuasa, sehingga banyak korban yang bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami tindak pidana tadi nih, Kak Nisi. Dari materi UU TPKS yang dipelajari tentunya dari Kak Nisi, Kak Siva juga, ini bagaimana Kak Nisi bisa mengedukasi juga teman-teman tuli agar mampu mengenali batasan persetujuan atau konsen, ya, dan juga memahami relasi kuasa tadi, serta menyadari bahwa berbagai bentuk kekerasan yang sering disamarkan kan biasanya ini sebagai perhatian atau kasih sayang, tapi tetap bisa juga ini bisa jadi merupakan kejahatan dan berhak untuk dilaporkan tentunya. Seperti apa nih,
2: Kak Nisi? Nah, ini kan sering nih jadi banyak pertanyaan nih teman-teman tuli juga dan komunitas tuli. Nah, banyak yang mikir kalau konsen itu hanya sekedar iya. Oh iya. Padahal sebenarnya konsep dari konsen itu bukan tentang iya, tapi adanya sukarela, adanya yang semacam kayak benar-benar dia sadar gitu bahwa dia bilang iya, dia sadar resikonya, dia jelas, dan dia paham bahwa perkataan iya itu juga bisa ditarik. Jadi bukan hanya sekedar iya, jadi konsep oh saya iya gitu bukan. Nah, teman-teman tuli itu kan harus paham itu. Nah, biasanya edukasinya itu melalui ada konsep, satu konsep yang namanya fries atau kentang goreng. F-R-I-E-S. Jadi F itu freely given, R itu reversible, A itu informal, A itu enthusiast, S itu spesifik. Misalnya. Nah, biasanya gitu kalau teman-teman tuh ya, itu kita harus pakai contoh.
1: Oh,
2: contoh okay. Misalnya jadi kalau fries gitu ya, misalnya kita berhadapan dengan misalnya lawan jenis atau seorang atau siapa.
1: Iya.
2: Nah, orang itu, orang yang ada di hadapan kita itu menanyakan bahwa boleh gak aku peluk kamu? Nah, berarti kita misalnya sebagai tuli itu kita harus paham peluk doang. Tapi hanya peluk, bukan melakukan hal-hal yang lain.
1: Yeah.
2: Kan itu informat, ya berarti dia jelas. Oke, berarti kalau mau bilang iya berarti iya, oke, hanya peluk kan. Nah, berarti kalau misalnya untuk melakukan hal yang lain itu dia harus tanya lagi concernnya. Dan kalau misalnya dia tidak nyaman, dia bisa membatalkan kata iya. Bukan sekedar bukan kayak dia gaslighting langsung. Lah tadi kamu bilang iya itu bukan. Tapi kayak dia boleh membatalkan kata iya-nya itu. Jadi kita harus benar-benar kasih kayak contoh gitu bahwa kalau dia menanyakan apa tentang boleh peluk gak, ya udah berarti kata konteksnya peluk, peluk gitu. Nah tapi apa bukan berarti peluk tapi habis itu ciuman gitu, contoh misalnya contoh temen tulinya kan banyak itu dia apa biasanya itu visual banget dan sangat membayangkan tentang maksud gitu ya, jadi kayak oke peluk tapi bukan berarti langsung ciuman gitu. Kalau untuk ciuman itu ya berarti dia harus tanya lagi boleh aku cium kamu gitu. Karena apa? Ketika ada tidak nyaman gitu, dia bisa membatalkan konsen.
1: Nah,
2: tapi kalau ketika dipaksa, dia harus menyadari paksaan itu berarti kekerasan seksual. Nah, itu yang tadi dibilang relasi kuasa nih. Relasi kuasa kan itu bukan berarti kayak jabatan.
1: Betul.
2: Kita harus jelasin gitu, bukan jabatan, tapi yang mempunyai pengaruh itu siapa?
1: Betul.
2: Misalnya pasangan kita kah?
1: Orang tua?
2: Keluarga kita yang paling tinggi atau influencer atau tokoh yang tokoh. Bahkan tokoh juga bisa menjadi pelaku kan. Nah, atau artis nih. Misalnya contoh yang orang paling berpengaruh. Aku kan artis nih, kamu gak mau peluk aku, dipaksa terus gitu.
1: Nah,
2: itu kan termasuk kekerasan sebenarnya.
1: Betul.
2: Nah, jadi jadi sebenarnya kalau untuk yang menjelaskan relasi kuasa itu, teman-teman tuli itu harus pakai contoh. Jadi baik konsen atau relasi kuasa atau apapun itu sebenarnya edukasinya, teman tuli itu wajib dikasih contoh gitu. Contoh maksud, bukan sekedar hanya kasih term gitu. Oh ini konsen, oh ini relasi kuasa. Jadi kayak edukasinya itu benar-benar kayak apa namanya, mereka harus jelas juga bahwa itu maksud dari kata iya itu bukan sekedar iya, tapi ada penjelasannya.
1: Betul.
2: Bahwa relasi kuasa itu bukan jabatan doang, tapi ada hubungan, dan hubungan ini harus merasa aman.
1: Yeah.
2: Bukan timbal balik,
1: Nah, atau paksaan gitu.
2: Iya, betul. Betul sekali. Jadi kayak harus ada rasa, jangan tertekan.
1: Betul.
2: Gitu, jangan tertekan. Nah, kalau ada paksaan atau merasa tertekan itu berarti kekerasan.
1: Nah.
2: Itu berarti bukan konsen gitu. Teman-teman tuli itu kan harus menyadari bahwa perasaan itu juga harus disadari.
1: Betul.
2: Gitu, adanya paksaan atau apa. Nah, terus pemberian yang perhatian ini bukan berarti tentang konsen.
1: Iya.
2: Yeah. Maksudnya oh, aku udah kasih kamu, berarti kamu harusnya kasih aku juga dong. Nah, gitu. Otomatis langsung konsen gitu, timbal balik transaksional.
1: Nah.
2: Gitu, padahal konsen itu adalah tentang keikhlasan, sukarela.
1: Betul.
2: Bukan transaksional gitu.
1: Betul. Baik. Nah, kalau dari pengalaman Kak Nisi juga, dari tadi yang jelaskan dan juga mendampingi teman-teman atau perempuan disabilitas juga yang berhadapan dengan hukum tentunya, koordinasi dengan JBI tadi atau juru bahasa isyarat, hingga memastikan korban ini benar-benar memahami setiap tahapan proses hukum yang dijalani, ini seperti apa persiapan-persiapan yang dilakukan sejak awal?
2: Nah, yang pertama tadi kan pertanyaan pertama sebenarnya ada hubungannya ya.
1: Iya.
2: Kita asesmen dulu.
1: Okay.
2: Akses yang dia butuhkan apa?
1: Iya.
2: Komunikasinya seperti apa? Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung akses kebutuhan komunikasi itu seperti apa? Misalkan, dia butuh juru bahasa isyarat.
1: Iya.
2: Berarti juru bahasa isyarat ini harus dipertanyakan juga, dia kompeten atau tidak?
1: Oke.
2: Kalau nggak kompeten ya berarti itu tidak mendukung korban untuk bisa menjelaskan secara utuh tanpa distorsi, malah justru malah lebih kabur lagi semua pernyataan atau keterangan yang dikasih. Jadi juru bahasa isyarat yang diberikan harus kompeten.
1: Betul.
2: Dan bisa ditanyakan juga ke tulinya misalnya, juru bahasa isyarat, kamu ada preferensi ke siapa? Preferensi. Biasanya teman-teman tuli itu kan biasanya punya preferensi.
1: Betul.
2: Ya kayak aku maunya si A.
1: Iya.
2: Gitu, si A karena yang dia
1: dengan alasan-alasan tentunya.
2: Iya, dikenal.
1: Betul.
2: Atau mungkin dia lebih memahami bahasa isyarat gitu. Sekedar informasi aja.
1: Betul.
2: Kalau setiap daerah itu memiliki variasi bahasa isyarat. Jadi misalnya bahasa isyarat Jakarta, bahasa isyarat Bogor. Nah, itu biasa atau bahasa isyarat Jawa Barat.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, misalnya juru bahasa isyarat Jakarta, apakah tentu memahami bahasa isyarat yang disampaikan korban tuli dari Jawa Barat?
1: Betul.
2: Belum tentu. Jadi harus selidiki itu kenapa kompetennya bukan sekedar dia jago atau bisa bahasa isyarat, apalagi datengin guru SLB itu. Nah, itu kan sering kali itu banyak banget
1: gitu.
2: Nih, banyak banget kasus katanya kepolisian itu tarik guru SLB. Bukannya ini mendiskriminasi ya, tapi maksudnya guru SLB yaitu ya udah guru, tapi bukan berarti dia interpreter atau menjembatani komunikasi. Nah, beda cerita kalau yang konteksnya pendamping komunikasi.
1: Oh, okay.
2: Nah, juru bahasa isyarat itu aksesibilitas. Kalau pendamping komunikasi yaitu pendamping. Dia memastikan bahwa tuli benar-benar paham konteksnya seluruh tahapan-tahapannya itu kenapa korban itu harus paham nih proses hukumnya nih. Dia harus dijelaskan bahwa sebelum menjalani proses hukum kamu akan menghadapi ini. Kamu akan ditanyakan oleh ini.
1: Okay.
2: Nah, terus kamu akan berhadapan dengan proses yang ini, kamu punya hak ini.
1: Betul.
2: Ini pertanyaannya akan dikasih. Jadi dia harus bagian ininya itu poin-poinnya itu dia harus paham. Bukan sekedar iya aja gitu, tapi benar-benar paham maksudnya apa yang dia harus hadapi gitu. Dan semua dokumen-dokumen yang harus dia tanda tangani atau apapun yang ada nama dia di atas kertas legal itu dia harus paham isinya dulu.
1: Betul.
2: Tidak sekedar tanda tangan, tidak sekedar kasih kayak tuk-tuk apa gitu. Harus paham. Nah, kebanyakan teman-teman tuli kan literasinya itu kan minim. Dia harus dijelaskan juga secara benar-benar full gitu. Nah, bukan berarti ada tanda tangan, dia udah konfirmasi gitu. Tapi misalnya supaya cepat aja kok teman-teman tuli jadi tanda tangan. Padahal itu sebenarnya bukan konfirmasi gimana. Terus harus memastikan juga teman tuli itu aman, maksudnya keamanan kondisi, jangan sampai dia tinggal sama pelaku atau di sekitarnya itu ada pelaku. Siapa tahu kan mungkin ada tekanan psikologis.
1: Betul.
2: Pokoknya harus memastikan kondisi korban itu harus aman gitu. Pastikan juga kalau dalam pendampingan gitu, setiap proses pendampingan dari awal sampai akhir itu pendamping itu tidak memiliki hak persetujuan atas nama korban. Nah, kalau ketika polisinya itu misalnya nanya nih, apakah korban setuju ini? Kalau nanya ke pendamping itu salah. Tapi harus benar-benar tanya korban. Pendamping hanya menjembatani komunikasi atau menjembatani pengetahuan bahwa resiko-resikonya bisa seperti ini. Nah, persetujuan harus tetap dari korban.
1: Dari korban.
2: Harus korbannya langsung yang ngomong, harus korbannya langsung menyatakan.
1: Betul.
2: Kalau misalnya korban gak paham, tapi benar-benar kayak ada keraguan gitu, harus ditanyakan ulang, tanyakan terus.
1: Betul.
2: Mungkin ada yang dia ingin tahu tapi sungkan, atau memang bahasanya masih rancu. Nah, pendamping tidak boleh berasumsi, pun juru bahasa isyarat tidak boleh berasumsi. Jadi pun iya atau tidaknya korban itu harus benar-benar ditanya dengan jelas, konfirmasi ulang. Kalau misalnya ada keraguan, berarti mungkin informasinya kurang aksesibel gitu. Apalagi kan dalam kayak kepolisian gitu atau proses-proses hukum kan banyak istilah hukum yang kayak tinggi banget gitu kan. Nah, itu harus dijelasin juga.
1: Betul. Nah, itu tadi menjadi penting tentunya ya. Digaris bawahi adalah tadi yang JBI tadi, juru bahasa isyarat atau juga pendamping, tidak boleh berasumsi atau jangan berasumsi karena harus ditanyakan lagi ke korban atau juga yang bersangkutan tentunya agar mendapatkan fakta cerita yang sebenarnya tentunya ya, baik keterangan juga yang sesuai nantinya dan tadi juga dia trustnya tadi juga harus dibangun dan tentunya konsep yang tadi disampaikan oleh Kak Nisi menjadi penting ya, akses di awal atau persiapan di awal mengenai assessment, ditanya juga ini butuh pendamping yang seperti apa tentunya yang juga aksesibilitasnya atau juga akomodatifnya tentunya
2: akomodasi yang layak
1: dan agar juga teman-teman bisa mengeluarkan atau juga menceritakan kejadian fakta-fakta yang sebenarnya tentunya agar juga nanti tidak ada distorsi dari komunikasi yang terjadi.
2: Ya, karena kadang-kadang kan teman-teman tuli itu biasanya kalau cerita itu biasanya putus-putus. Dia itu berusaha mengingat dalam
1: visualnya
2: dan mungkin kan trauma ya. Kayak dia potongan A, potongan C, tiba-tiba potongan F tiba-tiba potongan gini. Jadi ya kadang suka lupa udah cerita apa.
1: Betul.
2: Aja. Jadi pendamping itu bertugas untuk memastikan bahwa korban benar-benar utuh ceritanya gitu.
1: Baik.
2: Bukan kayak menyalahkan korban. Bukannya hari ini ceritanya ini, kemarin kayak begini, besok gue berubah lagi. Nah, pendamping
1: gak bisa
2: begitu,
1: tetap ya.
2: Pendamping harus mendampingi bahwa korban benar-benar punya hak atau kesempatan berbicara, dan dia bisa memberikan keterangan yang utuh gitu.
1: Nah, itu dia, agar mendapatkan keterangan yang utuh tadi pendengar tentunya ya. Kak Sifah, Kak Nisi, ini juga mungkin sebagai penutup di sesi kita di hari ini, tentunya ada harapan yang juga ingin disampaikan dari teman-teman. Kita ke Kak Sifah dulu ya, Kak Nisi. Kak Sifah, masih terhubung bersama kami?
0: Masih.
1: Baik, Kak Sifah, ini tentunya harapan terbesar dari Kak Sifah kepada juga aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, agar juga modul KUHP atau juga UU TPKS ini tidak hanya bagus di atas kertas tentunya, tapi juga benar-benar akomodatif tadi yang disampaikan, dan juga aksesibel bagi teman-teman disabilitas netra. Kak Sifah, seperti apa? Silakan sampaikan.
0: Kalau harapan aku simpel aja sih, cuman kayaknya krusial ya. Hukum itu harus beneran hidup dan ramah untuk disabilitas di ruang-ruang kepolisian dan dokumen-dokumen pemeriksaan. Jadi maksudnya aparat atau petugas kepolisian itu harus ya proaktif lah, belajar sebelum dia kedatangan korban disabilitas. Harusnya dia sudah belajar duluan, walaupun tipis-tipis, tentang disabilitas gitu.
1: Betul.
0: Jadi nggak kelihatan gagapnya kalau misalnya menghadapi kami-kami yang disabilitas ini. Dan ini mungkin ke aparat dan pemerintah ya. Harus nggak semuanya itu, nggak semua aksesibilitas itu harus berdasarkan visual. Misalnya kalau untuk teman-teman netra dan low vision yang visualnya memang tidak bisa seperti orang-orang yang tidak low vision dan netra ya.
1: Iya.
0: Itu bisa digantikan dengan audio atau dengan apapun yang dia bisa akses.
1: Benar.
0: Dan buang jauh-jauh, buang pelan-pelan stigma untuk korban-korban disabilitas, untuk pendamping disabilitas, bahwa kesaksian kami itu tidak valid. Kesaksian kami adalah nomor dua. Enggak begitu.
1: Iya.
0: Kesaksian korban itu adalah valid untuk apa yang dia alami, gitu. Jadi kayak gimana hukum dan kepolisian ini, lingkungan kepolisian ini bisa lebih humanis dan mengedepankan terhadap teman-teman disabilitas ini, terhadap saya dan teman-teman disabilitas ini.
1: Baik, tentunya harapan Kak Sifah, juga harapan kita bersama tadi juga disampaikan, simpel aja, beneran hidup di dalam ruang-ruang hukum tadi, dan tentunya lebih humanis gitu ya, menghadapi teman-teman, dan juga sedianya ada pengetahuan-pengetahuan juga yang harus diterapkan dan juga diketahui untuk juga sebagai penegakan hukum yang tentu kita ingin lebih baik, dan tentunya lebih baik ke teman-teman disabilitas, seperti itu ya Kak Sifah.
0: Iya.
1: Baik, Kak Ari, Kak Sifah, kita sama-sama Kak Sifah, tentunya saya ingin beralih dulu ke Kak Nisi tentunya, yang juga punya harapan dan juga pesan yang juga bisa disampaikan dari Kak Nisi, jika juga seseorang atau teman disabilitas mengetahui adanya tadi ya kekerasan seksual ataupun tindak kejahatan lainnya, langkah pertama yang paling penting yang dilakukan juga untuk menjaga keselamatan, mengamankan bukti serta mencari pendamping, dan juga sebelum memasuki proses hukumnya seperti apa, pesan dan juga harapannya, silakan.
2: Untuk teman-teman korban, kamu harus paham bahwa kamu itu tidak bersalah. Kamu punya hak untuk dapat keamanan, dampingan, dan akses terhadap keadilan yang layak. Siapapun yang misalnya mengetahui kalau adanya kejadian-kejadian atau cerita, nah, usahakan untuk jangan menyalahkan korban. Jangan menyebarkan cerita atau identitas korban. Nah, kita bisa dengarkan dulu, percaya dulu, bantu mencari pendamping yang aman dan akomodatif buat korban. Kalau misalnya ternyata korbannya memang disabilitas,
3: iya,
2: kita bisa mencari pendamping yang aman. Salah satunya ya HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Mereka juga buka konseling.
3: Oh,
2: nah,
3: iya,
2: teman-teman korban itu bisa mengaksesnya juga. Nah, jadi kalau misalnya tahu ceritanya itu bisa disampaikan saja untuk mengakses layanan pendampingan atau konseling di HWDI. Nah, terus untuk langkah awal yang bisa dilakukan, kita harus prioritaskan dulu keselamatan korbannya seperti apa,
3: betul,
2: keamanan korbannya seperti apa. Kita bisa juga bantu untuk simpan bukti-buktinya, apapun itu buktinya. Mungkin percakapan, atau foto, atau dokumen. Tapi yang paling penting jangan disebar di publik.
3: Nah, iya,
2: nah, kita juga bisa cari layanan, bantu cari layanan, cari pendamping, itu banyak banget informasinya. Untuk umum atau publik, non-disabilitas juga bisa dicari di carilayanan.com. Nah, terus kalau misalnya teman-teman butuh aksesibilitas, teman-teman disabilitas yang butuh aksesibilitas, itu kita harus tanyakan juga aksesibilitas ini butuhkan apa. Kita pokoknya harus memastikan bahwa korban itu mendapatkan akses benar-benar yang bisa. Ya, karena apa? Salah satu keadilan itu adalah aksesibilitasnya.
3: Oh, iya.
2: Ya, jadi kayak aksesibilitas yang layak, akomodasi yang layak, akses komunikasi yang layak, itu salah satu cara untuk menempuh keadilan yang layak. Nah, mereka itu berhak mendapatkannya, dan ketika korbannya tuli itu jangan sampai ada hambatan komunikasi di setiap prosesnya. Karena kalau misalnya ada hambatan komunikasi, berarti untuk menuju keadilan yang layak itu juga terhambat. Hanya alasan hambatan komunikasinya. Jadi siapapun itu semua berhak mendapatkan akomodasi yang layak dan aksesibilitas yang layak.
3: Betul.
2: Jangan ada hambatan lagi.
3: Betul. Di garis bawahi juga dari Kanisi pendengar, salah satu bentuk keadilan yang juga tentunya bisa didapatkan adalah bentuknya adalah aksesibilitas yang layak. Itu juga menjadi pesan tersendiri, karena salah satu bentuk keadilannya adalah mendapatkan aksesibilitas yang layak. Itu betul.
2: Akomodasi yang layak.
3: Karena
2: kalau di undang-undang kan namanya akomodasi yang layak.
3: Betul.
2: Ya sebenarnya. Tapi kan umumnya itu ya aksesibilitas,
3: iya,
2: dan aksesibilitas itu banyak caranya.
3: Betul.
2: Tidak cuma satu aja, tapi banyak hal lainnya.
3: Baik, terima kasih Kak Nisi, Kak Siva juga tentunya atas waktunya sudah berbagi bersama kami di sini.
2: Ya, terima kasih banyak.
3: Sama-sama Kak Nisi. Sia, Kak Siva, ini juga tentunya harapan kita bersama yang disampaikan tadi menjadi penting. Beneran hidup hukum ini dan juga ada di ruang-ruang hukum tadi, dan juga aksesibilitas itu menjadi salah satu bentuk keadilan juga yang bisa didapatkan tentunya. Ya. Sekali lagi terima kasih Kak Siva atas waktunya, Kak Nisi atas waktunya.
2: Terima kasih banyak RRI.
3: Salam untuk teman-teman di HWDI juga. Baik, kasih Pak, terima kasih sekali lagi.
0: Ya.
3: Salam sehat, salam. Iya. Salam juga untuk teman-teman di sana. Baik, Kak Siva, selamat siang. Kak Nisi, selamat siang. Salam sukses untuk kita semua.
2: Selamat siang.
3: Baik, pendengar, itu dia di Beranda Asta Cita. Kita setara dengan tema pemudi disabilitas di garda depan, mengenal KUHP dan UTPKS untuk pendampingan hukum. Bersama narasumber kita di siang hari ini, Siva Anissa, teman disabilitas netra, dan juga Nisi Taruli Felicia, teman disabilitas tuli. Untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 11 kita akan kembali dengan Dinamika Olahraga yang akan dirilai dari Pro 3. Jadi masih bersama saya, Andes Satria.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsons. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of the time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur. Dinamik.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti atlet turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 712.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta siang ini, special weekend untuk Anda yang hari ini baru aja beranjak gitu ya, dari rumah, pergi, mau jalan, atau sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan tentunya. Anda bisa menginformasikan situasi lalu lintas dan juga situasi cuaca di sekitar Anda. Di sekitar Medan Merdeka cuacanya ini cerah ya, cenderung berawan tentunya, tidak terlalu terik ya. Enak nih untuk jalan juga, menghabiskan waktu akhir pekan bersama anggota keluarga. Mencoba transportasi umum yang terintegrasi tentunya menjadi hal yang menyenangkan. Ke Kota Tua, lalu lanjut ke GBK, lalu lanjut lagi bisa hingga ke Lebak Bulus gitu ya, menggunakan berbagai akses transportasi, LRT, MRT juga, Transjakarta, KRL juga menjadi salah satu andalan di ibu kota. Untuk Anda, silakan bergabung di 0811 7972 7912 tentunya, dan di line telepon kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau berry. Namun, karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali di Jakarta siang ini pendengar bersama saya Andes Satria tentunya. Dan di akhir pekan ini untuk Anda yang juga telah bersama-sama, kami juga telah menghubungi dan terhubung tadi dengan berbagai pendengar tadi yang juga mengatakan di akhir pekan ini mereka juga lagi bersama-sama dengan anggota keluarga tentunya ya. Dan sesaat lagi juga untuk Anda yang juga ingin bergabung tentunya silakan. Dan ini juga kalau masih terdengar ya, karena di studio sedang juga mati listrik. Untuk Anda yang masih mendengar melalui aplikasi area digital ataupun terestrial, silakan juga untuk bisa menghubungi di 0811 7972 7912.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
3: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Ande Satria. Pendengar, informasi pertama, DPRD DKI dan TAPD sepakati APBD perubahan 2026 sebesar Rp79,59 triliun. Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum, anggaran dan prioritas platform anggaran yang sementara atau KUA PPAS APBD 2026 sebesar Rp79,59 triliun. Hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp81,3 triliun. Hal ini dikatakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin, dalam keterangannya mengatakan meski anggaran perubahan menurun dibandingkan APBD 2026, DPRD dan pemerintah daerah maksud kami sepakat menjaga kebutuhan dasar masyarakat. Berita selanjutnya, Majelis Kaum Betawi berubah menjadi Lembaga Adat Kebudayaan Betawi. Majelis Kaum Betawi atau MKB melakukan Kongres Luar Biasa atau KLB di Jakarta pada hari Jumat kemarin yang membahas perubahan nomenklatur organisasi menjadi Lembaga Adat Kebudayaan Betawi atau LAKB. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo atau Bang Foke, juga ditetapkan dan dikukuhkan sebagai Ketua Adat Dewan LAKB sekaligus menetapkan kaidah dasar kelembagaan. Foke juga mengatakan perubahan kelembagaan bukan sekedar persoalan pergantian nama, tetapi bagian dari upaya membangun wadah bersama yang memiliki dasar hukum dan mampu menaungi seluruh elemen masyarakat Betawi. Demikian kilas berita pukul 12.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saat ya Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pendengar tentunya di hari Sabtu ini, kalau weekend ya, biasanya masakan atau makanan-makanan yang disajikan ini ada yang emang masak sendiri, disiapkan dari pagi sudah belanja ke pasar, atau dari kemarin bahkan malam ya sudah tahu mau makan apa gitu. Tapi biasanya juga ada yang aduh bingung mau bikin apa tapi pengen masak gitu. Kalau saya di rumah ya, ini ada satu menu yang simple tapi enak, bisa bikin nambah, yaitu bahannya 4 aja, ada sosis atau bakso, lalu ada bawang putih tentunya, bawang merah, dan kecap serta saus ya. Dimasak, biasanya ini ditumis dulu telur, terus dicampur sama bakso dan juga sosisnya, lalu bawang merah, bawang putih ditumis bersama, masukkan kecap dan saus, dicampur ya, diaduk rata gitu, terus anget-anget pakai nasi, enak sekali, terbayang tentunya rasanya. Jadi ada manis, ada gurihnya, ada asinnya. Nah itu jadi satu menu andalan lah kalau di rumah ini lagi gak males tapi bingung aja gitu. Bahan-bahannya ada tapi bingung apa ya, yang simple aja deh, yang cepet juga. Ternyata anak-anak juga suka gitu ya. Mungkin ada juga ada menu hidden gem. Menu simple tapi ternyata ini semua anggota keluarga suka gitu, bahkan bisa nambah gitu ya. Ceritaan pada kami juga, silakan bergabung di Maxi tentunya pendengar di 021-344-0696. Anda juga bisa sampaikan di 021-344-1499 atau di WhatsApp kami, boleh di chat, boleh di voice note di 0811-7972-7912. Namanya sendiri tuh gak tahu nama makanannya gitu. Kita bilangnya ya itu campuran bakso, sosis, kecap, saus. Boleh dibilang kalau yang mirip-mirip gitu ya, semacam nasi gila kalau di mie tek-tek tuh ada ya, ada yang namanya mie tek-tek. Jadi kayak nasi gila, nasi terus campur. Kalau nasi gila kan ada campuran ayamnya, ada sayurannya gitu. Ini enggak, ini simpel aja kayak sosis, bakso, lalu kecap dan sausnya, seperti itu pendengar. Anda juga punya menu serupa, menu andalan tapi simpel aja dari 4-5 bahan, silakan sekali lagi bergabung di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Bu Sari, akhir-akhir ini saya sering dengar kabar hutan kita banyak yang rusak loh. Sedih ya.
6: Iya Bu Rina, hutan itu kan paru-paru dunia. Kalau terus ditebang, dampaknya bisa ke udara, air, bahkan iklim lokal.
5: Bener banget, anak-anak kita juga yang bakal merasakan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa ya?
6: Sebenarnya banyak Bu. Mulai dari menanam pohon di lingkungan sekitar, ikut kegiatan pelestarian hutan, sampai mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai.
5: Oh, jadi tindakan kecil sehari-hari itu penting juga ya Bu?
6: Iya Bu, apalagi kalau kita ajak keluarga dan tetangga, dampaknya bisa lebih besar. Menyelamatkan hutan itu tanggung jawab kita bersama.
5: Setuju Bu Sari. Mulai sekarang, mari kita ajarkan anak-anak untuk mencintai alam sejak dini.
6: Iya Bu, karena hutan yang sehat adalah masa depan yang sehat untuk generasi berikutnya.
7: Sembilan satu koma dua RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang juga ingin menikmati akhir pekan ya bersama juga dengan anggota keluarga, bisa mengajak serta putra-putri dan dengan suasana yang berbeda. Ada tentunya acara yang menarik, tentunya bisa Anda ikuti pada hari Minggu esok, tepatnya di tanggal 23 Agustus, yang akan ada home concert dengan tema Musik Merdeka yang digelar oleh Lembaga Pendidikan Musik Farabi, tentunya di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Sekali lagi, akan ada home concert dengan tema Musik Merdeka yang digelar oleh Lembaga Pendidikan Musik Farabi di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta, tentunya pendengar. Nah, menariknya nih, akan ada penampilan dari para talenta muda dengan beragam instrumen musik, dari gitar klasik, piano, biola, vokal, bass juga ada, gitar elektrik, drum, serta saxophone. Dan yang gak kalah seru, home bandnya kemarin juga main di Freedom Jazz ya. Ada Spirit 11.5 Band. Jadi buat Anda yang ingin menikmati musik sekaligus melihat kreativitas anak-anak muda, ayo datang dan saksikan home concert Musik Merdeka pada hari Minggu esok, tepatnya di tanggal 23 Agustus mulai pukul 9.30. Sekali lagi, dimulai di pukul 9.30 pagi sampai dengan selesai di Auditorium Yusuf Ronodipuro, lantai 2 RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 hingga 5, Jakarta Pusat.
8: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

Kembali di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Kalau saya jadi ngebayangin memang ya, ini makanan-makanan yang juga bahannya simple, hanya terdiri 4-5 bahan aja. Di antaranya kalau tadi saya dan anggota keluarga punya satu andalan gitu pendengar. Andalannya menunya 4-5 bahan, yaitu kalau nggak bakso, sosis ya, telur, bisa telurnya yang omega juga, lalu ada kecap dan juga saus, ditambah dengan bawang putih, bawang merah, lada secukupnya sama garam aja gitu ya. Ini jadi satu kesatuan, ditumis, diaduk rata, makannya dengan nasi hangat ya. Ini manisnya ada dari kecap dapat, gurihnya dari bawang, lalu juga proteinnya dari telur dan juga bakso serta sosis. Wah, itu menambah kelezatan tersendiri, jadi tergugah gitu selera. Bisa nambah juga dengan nasi hangatnya. Anda juga mungkin sama, ada menu-menu yang simple, mungkin selain telur dadar atau juga telur ceplok ya, ada bahan-bahan juga yang dibuat setidaknya 4-5 bahan gitu. Ini bisa diceritakan juga untuk weekend nih, biasanya menunya tuh mau bikin makanan ini tapi bahannya udah ada tapi agak males gitu. Kayak misalnya mau bikin opor ayam tapi nunggunya lama gitu, prosesnya lama. Tapi yang simple bikinnya cepet juga dan tentunya bisa menggugah selera, nambah bahkan. Silakan diceritakan pada kami pendengar di Maxi, tentunya di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call, dan juga boleh di telepon di 0213440696 dan 0213441499.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Anda masih di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pendengar Beyond the Sea dari Robbie William mengajak kita ke pukul 12 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Banyak juga yang sudah ikutan berinteraksi tentunya pendengar mengenai masakan yang juga istilahnya gak kepepet sih, tapi lebih simple aja, juga ingin cepat karena udah lapar juga, tapi bahan-bahannya tersedia gitu ya. Seperti halnya kalau tadi saya tuh ada sosis, bakso, kecap, saus, lalu bawang putih, bawang merah, jadilah gitu ya. Seperti sebenarnya kayak bahan nasi gila di mie tek-tek gitu. Dan ini juga ternyata bisa bikin nambah atau menggugah selera. Kalau dari Ibu Rina yang ada di Depok, ini andalan keluarga katanya Mas Andes. Selamat siang, mau ikutan Maxi. Bu Rina silakan. Katanya kalau saya tuh ada telur kecap. Bahannya telur, bawang merah, bawang putih, cabai, dan kecap. Sederhana kan Mas Andes? Iya ya, ini simple aja, telur kecap, bahannya tentunya juga tersedia nih, banyak di rumah pasti ada semua gitu ya Bu Rina. Terima kasih Bu Rina yang ada di Depok. Ini memang satu hal yang menarik tentunya ya, pendengar masakan sederhana tapi justru menggugah selera gitu. Kadang bukan soal mahal atau murahnya, tapi rasa dan bahan yang simple kadang bisa kita membuat nambah. Berikutnya juga ada Pak Deddy di Tangerang. Selamat siang Mas Andes, mau ikutan di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Kalau saya di rumah, andalannya ada tumis kangkung. Bahannya ya tentunya kangkung, bawang putih, cabai, garam, dan sedikit saus tiram. Bikinnya cepat, nasi panas langsung habis katanya. Wah, pada ini bahaya-bahaya gimana nih ya, kalau nasinya masih hangat. Ini hangat terus, ditambah terus nih, jangan-jangan. Pada ini terima kasih untuk interaksinya. Karena setiap keluarga pasti ada, tanda kutip ya, menu penyelamat gitu masing-masing ya. Menunya juga tentunya simple aja, tapi bisa bikin nambah atau menggugah selera. Silakan, Anda masih kami tunggu di 0811 7972 7912. Dan di line telepon Anda boleh berinteraksi bersama kami tentunya. Silakan feel free di 0213440696 dan 0213441499.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polietilen tereptalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
2: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
3: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
2: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
3: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
2: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
3: Ah, mantap itu, Bu.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Seperti halnya ini ada Kak Maya yang ada di Jakarta Timur. Kak Maya WhatsApp-nya, masakan andalan keluarga saya, Mas Andes, adalah tempe orek. Bahannya tentu simple. Ada tempe, bawang merah, bawang putih, cabai, kecap. Dan anak-anak ini kalau lihat tempe orek pasti langsung cari nasi, katanya. Wah, luar biasa, Mbak Maya di rumahnya tentunya. Ini kalau tempe orek juga saya suka nih. Maksudnya anak-anak tuh gak ada yang pernah nolak gitu ya dengan tempe orek, apalagi pakai tempe orek kecap gini nih. Ada yang tipenya kan kering dan basah ya. Kalau saya lebih cenderung yang basah, yang ada kuahnya dikit gitu. Pakai nasi anget-anget tentunya suka sekali. Tentunya juga ini apa ya, terbayang gitu rasanya kalau udah diomongin kayak begini. Resepnya memang resep rumahan biasa, tapi rasanya luar biasa. Wah, terima kasih Mbak Maya sudah ikutan berinteraksi. Untuk Anda tentunya ada juga beberapa hal ya, menu-menu andalan yang menjadi menu rumahan, tapi rasanya wah ini bisa nambah berkali-kali, dan justru yang bisa dikangenin juga tentunya di weekend ini. Terima kasih untuk Anda yang berinteraksi tentunya di Maxi edisi hari ini. Nanti kita akan kembali lagi dengan Warta Berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta siang ini.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Perlengkapan sekolah yang terbakar, ya tentu kita akan bantu persiapan mereka untuk bisa sekolah kembali, ya pakaian sekolahnya, seragamnya, tasnya, dan lain sebagainya.
3: Nah, pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor melalui intervensi yang terpadu.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meminta jajarannya untuk melakukan inventarisasi kebutuhan warga korban kebakaran di Paseban. Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup dalam pekan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Berita selengkapnya. Pendengar, kunjungi posko pengungsian kebakaran di Paseban. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meminta jajarannya untuk melakukan inventarisasi kebutuhan warga terdampak. Maiska Dereza melaporkan.
4: Kebakaran menghanguskan 15 rumah di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. Sebanyak 35 kepala keluarga atau 95 jiwa terdampak dalam musibah tersebut. Dan kini menempati tenda pengungsian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat di SDN 05 Paseban. Pemkot Jakarta Pusat juga melakukan pendataan terhadap seluruh warga terdampak, termasuk anak-anak yang masih bersekolah. Sejumlah pakaian dan perlengkapan sekolah dilaporkan ikut terbakar, sehingga pemerintah akan membantu memenuhi kebutuhan tersebut agar anak-anak dapat kembali bersekolah.
2: Tadi saya sudah sampaikan bahwa seluruh yang korban rumah-rumah yang terbakar, saya minta didata keseluruhannya, baik itu anak-anak yang sekolah, ya tadi sudah didata anak sekolah SD, SMP, SMA, laki dan perempuan. Tentunya mereka juga tadi melaporkan adanya pakaian-pakaian sekolah yang terbakar, perlengkapan sekolah yang terbakar. Ya tentu kita akan bantu untuk persiapan mereka untuk bisa sekolah kembali, ya pakaian sekolahnya, seragamnya, tasnya, dan lain sebagainya.
4: Selain itu, posko administrasi kependudukan dan kesehatan juga disiapkan untuk membantu warga yang kehilangan dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran, serta warga yang membutuhkan pemeriksaan atau obat-obatan. Pemerintah juga akan menginventarisasi kebutuhan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak. Menghadapi musim kemarau, warga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan dan memastikan penggunaan serta instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman. Demikian dari Jakarta, Meska Dareisa melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup dalam pekan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Berikut Setio Agung melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan dan balita. Upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, disingkat Genting, dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Leni Yunengsih, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya dapat memengaruhi kemampuan belajar, produktivitas, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
3: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita. Nah, pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor melalui intervensi yang terpadu.
5: Pelaksanaan Pekan Genting mencakup verifikasi dan validasi data keluarga sasaran dan identifikasi kebutuhan intervensi, seperti rumah layak huni, akses air bersih, jamban sehat, nutrisi, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan edukasi. Kegiatan tersebut menyasar keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui, atau yang memiliki balita. Merujuk data status gizi di Jakarta tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk ke dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan 14,2% tahun 2027. Lenny menghimbau masyarakat untuk mencegah stunting sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, makanan pendamping ASI bergizi, dan pemantauan tumbuh kembang di posyandu pada 1000 hari pertama kehidupan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pendengar, pedagang burung kicau di Pelepah Raya, Kelapa Gading, tidak terpengaruh viralnya lagu Kicau Mania. Pedagang mengeluhkan omsetnya menurun drastis. Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Fenomena lagu Kicau Mania yang viral di media sosial memang berhasil menghibur jutaan pengguna TikTok. Irama yang energik dan lirik yang mudah diingat membuat lagu tersebut ramai digunakan sebagai latar berbagai konten. Namun, di balik ramainya dunia digital, suasana di sekitar penjualan burung kicau di Jalan Pelepah Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara justru berjalan seperti biasa. Di tempat inilah Pak Sarmat menggantungkan hidupnya sehari-hari. Pria yang dulunya berprofesi pekerja bangunan ini telah menjalani usahanya sebagai pedagang burung kicau selama kurang lebih 5 tahun. Langkah ini ia ambil berawal dari hobi yang ditekuninya sebelum menempati lapak di Pasar Armen dengan membayar retribusi per bulannya sebesar Rp150.000. Pak Arman kerap mengumpulkan berbagai jenis burung di rumah berkat jaringan relasi sesama pecinta burung.
7: Kerja bangunan. Nah, gimana nih awal mula mutusin buat usaha burung kicau gitu? Gimana tuh, Pak? Hobi. Tapi ingat gak Bapak pertama kali modalnya tuh berapa? Apakah beli burung satu dulu atau gimana tuh?
8: Sekalian.
7: Kok jadi ngumpulin. Terus akhirnya awalnya berarti hobi miara di rumah dulu dong. Nah, sampai akhirnya bisa di sini dapat tempat di sini gimana tuh, Pak? Teman. Ini nyewa apa gimana berarti kalau gitu?
6: Namun, riuh kicauan burung di lapaknya tak sebanding lurus dengan kondisi penjualannya saat ini. Pak Sarmat mengungkapkan bahwa bisnis burung kicau tengah mengalami penurunan yang cukup drastis. Rata-rata dalam sehari ia hanya mampu menjual 2 hingga 3 ekor burung. Bahkan tidak jarang sama sekali tidak ada pembeli dalam seminggu. Ia juga menuturkan bahwa fenomena tren atau lagu viral terkait kicau mania di media sosial sama sekali tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah pembeli. Menurutnya, pasar pembeli saat ini didominasi oleh para pemain lama yang mencari burung yang sudah terlatih atau gacor, bukan pemula yang sekarang terpengaruh tren media sosial. Meski kondisi pasar sedang lesu, Pak Karman telah bertahan di lapaknya merawat burung-burung dagangannya sambil berharap riuh pasar akan kembali seperti dulu. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, DPRD Kota Cilegon meminta Pemkot Cilegon mempromosikan penggunaan anggaran untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Romanudin melaporkan.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon meminta pemerintah Kota Cilegon menggeser sejumlah anggaran untuk dialokasikan pada program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki mengatakan salah satu anggaran yang diminta untuk digeser adalah anggaran pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara atau JLU yang nilainya mencapai sekitar Rp30 miliar. Menurutnya, pembebasan lahan JLU masih memiliki tahapan yang panjang dari sekitar 40 tahapan yang harus dilakukan, saat ini baru sekitar 17 tahapan yang telah dilaksanakan. Atas kondisi tersebut, Badan Anggaran DPRD meminta agar anggaran yang belum dapat terserap diarahkan terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat.
10: Disampaikan oleh Dinas PU adalah ada 40 tahapan. Hari ini kalau tidak salah tangkap saya baru 17 tahapan yang ditempuh. Berarti masih jauh tuh. dari 40 sekian. Makanya di kemarin kita minta geser ini digunakan buat belanja langsung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu, maka konsentrasi itu tadi kita amati bahwa emang sudah digeser.
9: Mas Duki menegaskan pihaknya akan memantau pergeseran anggaran tersebut melalui rencana kerja dan anggaran atau RKA masing-masing organisasi perangkat daerah. Program yang dinilai perlu diprioritaskan diantaranya bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kekeringan, pengurangan angka pengangguran, dan penanganan kemiskinan. Selain itu, DPRD juga menyoroti masih ditemukannya kasus stunting di Kota Cilegon. Karena itu, DPRD berharap anggaran yang dinilai belum mungkin terserap dapat segera dialihkan ke program-program yang lebih prioritas memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Masih dari Banten, pendengar, pada rincang mengembangkan Eko Edu Wisata berbasis mitigasi bencana. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
11: Pemberdayaan masyarakat melalui inovasi ekoedwisata berbasis mitigasi bencana digelar di Desa Padarincang, Kabupaten Serang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 untuk mendorong pengembangan potensi wisata sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kegiatan yang dilaksanakan Universitas Banten Jaya bersama Pokdarwis Macan Ketawa dan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Padarincang tersebut memberikan edukasi mengenai pengembangan ekoedwisata dan mitigasi bencana. Masyarakat juga didorong mengelola potensi wisata secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dosen Universitas Banten Jaya Khotibul Umam mengatakan, mitigasi bencana menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata di Desa Padarincang. Hal itu mengingat wilayah tersebut memiliki potensi bencana, termasuk pernah mengalami banjir bandang pada 7 Maret 2025.
12: Kita juga harus menyiapkan mitigasi bencana yang ada di Desa Padarincang. Karena desa ini pernah terjadi banjir bandang di tanggal 7 Maret tahun 2025. Intinya adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait dengan mitigasi bencana, juga mengembangkan pariwisata dalam bidang ekoedwisata.
11: Selain mitigasi, masyarakat diberikan keterampilan dalam membuat paket wisata, hingga memasarkan produk dan paket wisata kepada pengunjung. Kegiatan juga didukung sejumlah peralatan untuk pengembangan ekoedwisata dan mitigasi bencana melalui hibah pengabdian kepada masyarakat dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Khotibul berharap pengetahuan dan peralatan yang diberikan dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan potensi wisata secara mandiri diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sehingga Desa Padarincang menjadi kawasan ekoedwisata yang aman dan tangguh terhadap bencana. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Menjelang MPLS akhir Agustus, Pemkot Serang menyiapkan transportasi dan perlengkapan sekolah bagi calon peserta didik Sekolah Rakyat Kota Serang di Pandeglang. Lucy Astari melaporkan.
13: Menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS akhir Agustus 2026 mendatang, pemerintah Kota Serang akan memfasilitasi keberangkatan calon peserta didik sekolah rakyat yang sementara mengikuti pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Fasilitas transportasi keberangkatan dan kebutuhan sekolah disiapkan sebagai dukungan pelaksanaan program prioritas presiden tersebut. Calon peserta didik asal Kota Serang akan bergabung sementara dengan sekolah rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Karena Kota Serang saat ini belum memiliki gedung sekolah rakyat. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, pemberangkatan peserta didik menuju Sekolah Rakyat Pandeglang akan difasilitasi pemerintah Kota Serang dengan berkoordinasi bersama Dinas Sosial dan perangkat daerah terkait. Ia menjelaskan keberangkatan para peserta didik akan menggunakan bus yang disiapkan pemerintah Kota Serang.
14: Rakyat yang di Pandeglang itu akan difasilitasi oleh pemerintah Kota Serang. Itu kan kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan dinas yang terkaitnya. Nanti sepulang ke sini saya telepon mereka.
15: Nanti akan pakai bis atau gimana?
14: Pakai bis, ya. Nanti pakai bis. Kalau tidak ada anggarannya, pakai anggaran saya.
13: Selain transportasi, Pemkot Serang juga menyiapkan kebutuhan sekolah, seperti tas dan perlengkapan penunjang lainnya. Budi menambahkan, Pemkot Serang juga telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di kawasan Tembong kepada Kementerian Sosial. Usulan tersebut dilakukan agar ke depan Kota Serang memiliki gedung sekolah rakyat sendiri. Sesuai jadwal sementara, calon peserta didik akan mulai masuk asrama pada 28 Agustus 2026 sebelum mengikuti MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus. Seluruh peserta didik akan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis yang dipusatkan di Kompleks Sekolah Rakyat Pandeglang. calon peserta didik sekolah rakyat asal Kota Serang terdiri dari 3 jenjang pendidikan, yakni tingkat SD sebanyak 27 siswa, SMP 58 siswa, dan SMA sebanyak 40 siswa. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: RSUD Berkah Pandeglang memastikan penanganan medis terhadap kasus ISPA dan DBD tetap terkendali dengan seluruh pasien telah dinyatakan pulih. Rituan Maulana melaporkan.
16: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Berkah Pandeglang memastikan penanganan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan demam berdarah denggui atau DBD tetap terkendali meski di tengah cuaca panas ekstrim. Seluruh pasien yang sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit kini dilaporkan telah kembali sehat. Kabid Pelayanan Medik RSUD Berkah Pandeglang Ahmad Sulaiman menegaskan jumlah rujukan kasus ISPA tidak mengalami lonjakan signifikan karena tertangani dengan baik di tingkat puskesmas. Adapun terkait kasus DBD, rumah sakit mencatat sebanyak 19 pasien telah mendapatkan perawatan medis hingga dinyatakan pulih.
17: Nah, untuk kasus ISPA di rumah sakit Kabupaten Pandeglang selama ini kami menerima rujukan tidak terlalu signifikan kalau banyak untuk kasus ISPA karena ini mungkin sudah tertangani di KTP atau di puskesmas. Untuk kasus DBD memang ada yang sampai dirawat, jumlahnya mungkin nggak sampai 20, kisaran 18-19 pasien dan semuanya sudah pulang dengan

0: kesehatan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor bersama Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Manajemen rumah sakit berharap kolaborasi dengan berbagai instansi terkait dapat menciptakan sistem mitigasi yang solid di seluruh wilayah Paneglang dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyakit musiman. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meminta jajarannya untuk melakukan inventarisasi kebutuhan warga korban kebakaran di Paseban. Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup dalam pekan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Iya pendengar, kita sudah ada di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya lagi mendengarkan lagu Indonesia favorit Anda pada siang hari ini. Lagu dari siapa? Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912. Lagu dari tahun 2000 hingga sekarang tentunya. Silakan Anda sampaikan sekali lagi di fixline kami. Ada di 021-344-0696. Saya ingin menyapa yang sudah hadir dari awal ya, dari sebelum dibuka ini, dari Ibu Iren di Tangerang. Shalom 100% Indonesia. Selamat siang Mas Andes. Siang Ibu Iren. Ibu Iren request lagu Rosa, Wanita. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes dan kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Seperti biasa pendengar, Ibu Iren menginformasikan siang ini di Tangerang cuaca cerah dengan suhu 30 derajat Celcius. Berikutnya ada Kak Joyce di Bekasi. Siang Mas Andes, siang Kak Joyce. Requestnya Ratu, judulnya Di Dadaku Ada Kamu. Terima kasih Mas Andes dan selamat bertugas. Siap Kak Joyce, terima kasih. Ditunggu untuk lagunya. Untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda bisa sampaikan lagu Indonesia yang ingin Anda dengar tentunya di 0811 7972 7912.

0: Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
1: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
0: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
1: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
0: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
1: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
0: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
2: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.

0: Anda masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria menemani hingga pukul 15 sore ini tentunya, dan Anda masih kami tunggu untuk ikutan bergabung di 100% Indonesia. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu karya anak bangsa tentunya, silakan di 0811 7972 7912. Saya ingin menyapa yang juga sudah hadir melalui WhatsApp. Ada ini dari salah satunya namanya enggak ada, karyawan Sablon Queen Custom aja katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari seluruh karyawan Sablon Queen Custom di Celeduk. Halo. Salam spesial dari semua karyawan untuk Mas Andes dan buat kakak penyiar lainnya, sehat-sehat juga. Kami setia setiap hari mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta selalu. Terima kasih teman-teman ya di Sablon Queen Custom tentunya. Requestnya apa nih kalau boleh tahu? Oh, ada requestnya. Requestnya Peter Pan yang terdalam. Baik, segera langsung disiapkan tentunya untuk teman-teman karyawan Sablon Queen Custom. Terima kasih telah mendengarkan tentunya. Berikutnya juga ada dari Pak Tolo yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang Mas Andes. Salam sehat juga tentunya untuk kita semua. Amin. Pak Tolo ya, untuk Anda juga pendengar dan juga keluarga tentunya. Requestnya dari Semi Simorangkir, sedang apa dan di mana katanya. Salamnya untuk semua yang telah mendengarkan atau sedang mendengarkan juga. Untuk Mas Andes, terima kasih kembali untuk Pak Tolo. Ditunggu untuk lagunya ya Pak. Dan untuk Anda juga pendengar, silakan, kami masih mengundang untuk Anda bergabung tentunya di 100% Indonesia. Silakan langsung di WhatsApp ke kami di 0811 7972 7912. Dan untuk Anda juga yang ingin melalui telepon fix line kami, ada di 0213440696 seperti halnya kita angkat. Halo, selamat siang. Dengan siapa dan di mana?
1: Ya, selamat siang Kak Andes.
0: Halo, Kak Fia ya?
1: Iya, betul.
0: Ah, ketemu lagi kita di udara.
1: Iya. Tuh kan kayaknya siang.
0: Iya, hari Sabtu weekend siang hari ini.
1: Dinasnya.
0: Betul. Kak Fia ingin mendengarkan lagu Indonesia siapa pada siang hari ini, silakan.
1: Pengen dari Helena, bisa nggak sih yang Sekali Cinta Tetap Cinta?
0: Sekali Cinta Tetap Cinta, sebentar. Iya. Kita cari dulu Sekali Cinta Tetap Cinta. Sekali Cinta Tetap Cinta, ada dong, disiapkan tentunya untuk Kak Fia.
1: Ada ya, bisa ya.
0: Ada, bisa.
1: Yaudah, kirim salam aja buat Kak Are ya, Tete Dinda juga.
0: Siap.
1: Kang Hasan dan juga Bang Brindy.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Kajahan ya.
0: Iya.
1: Ya udahlah, segitu aja.
0: Itu kali aja.
1: Kami siang-siang kayaknya nggak enak banget kirim salam. Hadang
0: itu. Panas ya di sana juga ya, di Rangkas ya.
1: Iya benar.
0: Sama di sini juga, betul.
1: Berapa derajat sih?
0: Di sini tadi info dari, kalau di Tangerang ya, kalau di sini tadi belum lihat, tapi kalau di Tangerang 30 derajat Celcius, info dari Ibu Iren.
1: Iya ya, tapi kayaknya kalau keluar lebih deh.
0: Panas lebih ya. Serasanya tuh deket mataharinya.
1: Benar.
0: Oke,
1: kayaknya enak. Kayaknya ini juga udah panas banget gitu kan.
0: Medengar, tapi kalau di studio harus dingin karena ada AC.
1: Wah,
0: untuk
1: adem,
0: betul, kan, tapi ya, begitu keluar langsung terasa hangatnya.
1: Beda ya keringetan.
0: Baik, Kak Novia, iya, ditunggu iya, untuk lagunya ya.
1: Spesial buat Andi sih, selamat tugas.
0: Siap.
1: Bareng Kak Ferli, Kak Bang Hedi.
0: Iya, baik.
1: Ya, baik, terima kasih Kak.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya, untuk Anda pendengar juga, silakan bergabung di 100% Indonesia di 0811 7972 7912.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Tiap pagi, macetnya makin parah ya, Pak?
2: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
1: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
2: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
1: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
2: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
1: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
2: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
1: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
2: Nah, begitu dong.
3: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju. 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita untuk cek fakta, di mana cek fakta kita pada siang hari ini adalah mengenai beredar kabar Bank Indonesia cairkan dana hibah untuk masyarakat kurang mampu. Jadi beredar di media sosial, pendengar, unggahan video yang memperlihatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berucap, ini bukan pinjaman Bapak Ibu, ini dana hibah, dana bantuan 500 juta yang memang sengaja dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun setiap penerima dana bantuan ini wajib 30% dana bantuan dana hibahnya dibagikan ke masjid dan fakir miskin di daerah Bapak Ibu, dan 70% untuk modal usaha pendaftaran bantuan dana hibah ini, silakan langsung hubungi kami. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran terdapat kejanggalan dari video tersebut yang salah satu terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pencairan dana bantuan Bank Indonesia ke mesin pencari Google, penelusuran mengarah ke pernyataan di laman resmi Bank Indonesia melalui website mereka di www.bi.go.id yang tayang di Februari 2023, yang isinya menjelaskan BI tidak bekerja sama dan tidak terafiliasi dengan perbankan atau lembaga apapun dalam pelaksanaan hibah. Jadi kabar atau berita yang menyebutkan Bank Indonesia cairkan dana hibah untuk masyarakat kurang mampu adalah hoax atau tidak benar, pendengar. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Ya, Anda masih berada di 100% Indonesia pendengar, tentunya bersama saya Andrea Satria. Saya ingin menyapa untuk Anda yang baru aja bergabung ya di 100% Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda yang masih stay tune tentunya mendengarkan di 100% Indonesia. Kita lanjutkan kembali untuk WhatsApp yang telah masuk. Ada dari Ibu Saurin. Tunggu sebentar, Ibu Saurin. Ini requestnya Gala Bunga Matahari. Selamat siang, Mas Andes. Selamat siang, Bu Saurin. Siap disiapkan ya untuk lagunya Bu Saurin. Terima kasih, Mas Andes. Terima kasih kembali. Berikutnya ada dari Cing Mul yang ada di Kembangan Utara, Jakarta Barat. 100% Indonesia, semangat buat para pendengar katanya yang juga sedang mendengarkan dimanapun berada. Requestnya Naif, Posesif. Terima kasih, Bang Andes, terima kasih kembali. Berikutnya juga di WhatsApp call ada Bung Zahran yang ada di Tangerang Selatan. Halo, selamat siang Bung Zahran.
2: Halo, selamat siang juga.
1: Apa kabar Bung Zahran siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ingin mendengarkan lagu Indonesia siapa pada siang hari ini? Silakan.
2: Saya mau request lagu berjudul Apa Kabar Sayang dari Armada.
1: Apa Kabar Sayang dari Armada. Baik, disiapkan untuk Bung Zahran. Mungkin yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan salamnya.
2: Gak ada sih, cuma itu aja.
1: Itu aja, baik kalau gitu. Disiapkan untuk lagunya, ditunggu tentunya.
2: Ya, makasih.
1: Sama-sama Bung Zahran di Tangerang Selatan. Berikutnya di line telepon kita ketemu dengan halo, selamat siang. Dengan siapa dan di mana?
3: Selamat siang, dengan Imam di Tangerang Selatan.
1: Halo Mas Imam, Mas Imam apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, gimana Tangerang cuaca?
3: Mendung.
1: Mendung ya?
3: Iya.
1: Ah, baik kalau gitu. Ingin mendengarkan lagu siapa, lagu Indonesia untuk menemani mendung di Tangerang?
3: The Rain.
1: The Rain, dengan judulnya?
3: Iya. Tolong aku.
1: Tolong aku sebentar. Tolong aku dari The Rain disiapkan untuk Mas Imam tentunya.
3: Ya.
1: Baik, ingin menyampaikan salam untuk pendengar lain, silakan.
3: Salamnya buat bisa aja di Ciawi.
1: Iya.
3: Tugas.
1: Oh gitu? Itu aja?
3: Iya. Iya.
1: Baik, disampaikan tentunya buat disiapkan Aris juga lagunya.
3: Iya, buat Bang Aris mempersiaran sampai tuntas.
1: Siap, terima kasih.
3: Ya,
1: selamat siang Mas Imam, ditunggu untuk lagunya. Baik, mendengar satu persatu akan saya coba putarkan dan juga siapkan lagu yang udah Anda request tentunya. Silakan untuk Anda juga yang ingin menyampaikan dan bergabung di 0811 7972 7912. Mungkin

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar The Rain dengan Tolong Aku, diambil dari koleksi tahun 2005. Dan saya ingin menyapa juga yang sudah hadir ikutan di WhatsApp. Ada Bu Nunu di Villa Pertiwi, Depok. Selamat siang Mas Ande. Siang Bu Nunu. Mau request lagu Rahasia Hati dari Elemen. Semoga sehat dan sukses selalu. God bless you. Di sini cuacanya panas sekali. Dari Bu Nunu di Depok, tepatnya di Villa Pertiwi. Sama di sini juga berawan, tapi memang cuacanya hardang gitu ya, panas sumuk gitu kalau orang Jawa bilang ya. Tapi untuk Anda juga yang ingin mendengarkan lagu Indonesia yang dari tahun 2000 hingga tahun sekarang, silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912. Berikutnya saya ingin ke dari omanya Cio. Assalamualaikum, salam kenal Mas Andes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Jangan Paksa Rindu, penyanyinya lupa katanya, penyanyinya Ivan Seventeen. Omanya Cio ya. Salam kenal untuk seluruh pecinta 100% Indonesia. Baik, disiapkan tentunya lagunya. Berikutnya juga ada Mas Teo di Magelang, mau request lagu Mangu dari 420. Terima kasih kembali Mas Teo. Disiapkan lagunya satu persatu untuk Anda pendengar. Dan sekali lagi masih kami undang ada kebersamaan kita hingga pukul 15 sore ini, tentunya di 0213440696 dan 0213441499, serta WhatsApp kami ada di 0811 7972 7912.

Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Pendengar Mangu dari 420 yang juga berduet dengan Carita Utami. Pendengar, di putaran akhir untuk 100% Indonesia, saya ingin bacakan satu persatu yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada dari Mama Eis di Kampung Duri, Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum, sore Bang Andes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Mama Eis, mau ikut gabung dan request lagu judulnya Kekasih Yang Tak Dianggap dari Pinkan Mambu. Salamnya untuk Rizky, Faiz, Nisa, sehat-sehat ya. Untuk Bang Andes, terima kasih. Semoga selalu sehat di cuaca yang panas ini. Terima kasih doanya untuk Mama Eis, doa yang sama tentunya, sehat-sehat dan salam untuk keluarga. Cuacanya memang panas ya di hari ini. Seger rasanya kalau minum es kelapa kali ya, Mama Eis. Untuk berikutnya ada dari Kak Novi dari BSD, mau request lagunya judulnya Akhirnya Ku Menemukanmu. Salamnya untuk suami Widis Erik yang lagi kerja, bilangin semangat katanya demi keluarga kecil kita. Wah, so sweet tentunya. Kak Novi, disiapkan lagu Nafnya yang Akhirnya Ku Menemukanmu. Terima kasih kembali tentunya. Berikutnya juga dari ini, oh sudah, terakhir tadi Kak Novi, disiapkan satu persatu. Pendengar, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang telah bergabung. Anda Satria juga harus pamit undur dari kebersamaan di 100% Indonesia dan juga Jakarta sore ini. Sehabis ini akan dilanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini bersama Ruli Hutahayan. Anda Satria pamit, terima kasih mengucapkan untuk Anda yang telah bergabung dari pukul 10 tadi. Dan juga akhir kata, selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Majelis Kaum Betawi atau MKB melakukan Kongres Luar Biasa di Jakarta pada Jumat 21 Agustus 2026 yang membahas perubahan nomenklatur organisasi menjadi Lembaga Adat Kebudayaan Betawi. Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Bang Foke juga ditetapkan dan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Adat LAKB sekaligus menetapkan kaidah dasar kelembagaan. Foke mengatakan perubahan kelembagaan bukan sekedar personal ganti nama, tapi bagian dari upaya membangun wadah bersama yang memiliki dasar hukum dan mampu menaungi seluruh elemen masyarakat Betawi. Beralih ke informasi berikutnya, Polda Metro Jaya memberikan berbagai layanan termasuk perpanjang SIM gratis untuk ribuan pengemudi ojek daring dan juga komunitas motor dalam Kopdar Kebangsaan Jaga Jakarta di Gedung Promoter Polda Metro Jaya Sabtu ini. Kegiatan ini diikuti oleh komunitas dari 10 satuan wilayah binaan Polres jajaran Polda Metro Jaya dan digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan komunitas ojol. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menjelaskan, Polda Metro Jaya tidak hanya menggelar perlombaan khas perayaan kemerdekaan tetapi juga menyediakan sejumlah layanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh para mitra ojol. Sekian kelas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1, Rolly Hutahayan nih nemenin Anda ya di hari Sabtu ini. Saya akan temani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di hari ini juga menemani Anda yang wah kayaknya sih long weekend ya. Saya cium-cium sih long weekend nih aroma-aromanya. Karena Selasa tanggal 25 tuh libur ya. Jadi yang masih pada punya cuti sih pada ngambil cuti nih tanggal 24 kayaknya ya. Selamat liburan untuk Anda yang punya libur panjang. Kemudian untuk Anda pendengar Pro 1 yang hari ini masih bekerja sama seperti saya, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat. Dan untuk Anda yang mungkin hari ini punya waktu untuk dihabiskan bersama dengan orang-orang tersayang, boleh banget nih pendengar Pro 1 ya, seru-seruan. Boleh nanti kirim-kirim foto ke saya kali atau kirim-kirim cerita gimana nih keseruannya ketemu sama, mungkin ada yang ketemu sama keluarga besar atau mungkin ya, kumpul sama anak-anak gitu ya. Atau mungkin sekarang justru lagi mau jalan untuk liburan singkat ya, karena long weekend tadi yang saya informasikan, seru juga. Kami akan menemani semua aktivitas Anda di hari ini. Dan untuk Anda yang mau update informasi cuaca, informasi lalu lintas, atau mungkin ada peristiwa menarik, silahkan ya di 0811 7972 7912. Kalau informasi cuaca dari Medan Merdeka Barat dan sekitarnya, dan sekitarnya tuh tadi saya cuma lewat ke Jakarta Barat aja sih, ke daerah Grogol, Kemanggisan ya, Jati Baru, mantap sekali sih panasnya kata saya ya. Kalau Anda yang tadi pagi udah parkir di mall gitu, sekarang mau pulang atau bentar lagi pulang, wah saya yakin mobilnya panas banget sih, panas pol, panas pol. Kalau di tempat Anda gimana nih pendengar Pro 1 cuacanya, panas pol atau mendung atau berawan? Boleh nanti info-info ke saya ya.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi Klub 80s dari hati pendengar Pro 1 menemani Anda di Jakarta sore ini dan menjadi penghantar juga untuk masuk ke dalam beranda Asta Cita Green Radio ya, edisi Sabtu 22 Agustus 2026, dengan tema Belajar Urban Farming bersama siswa SMA N44 Jakarta, dengan narasumber Yohanes Pemandi Kristianto, PIC Sigma Farming Academy SFA Wilayah Jakarta, Banten dan juga Jabar, Pusaka Indonesia. Berikut kita dengarkan bersama.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, Green Radio kembali hadir menemani Anda dengan tema Belajar Urban Farming bersama siswa SMA Negeri 44 Jakarta. Pendengar, di tengah semakin terbatasnya lahan di kawasan perkotaan, kegiatan bercocok tanam dapat menjadi cara kreatif untuk menghadirkan sumber pangan sekaligus ruang belajar bagi generasi muda. Melalui urban farming, para siswa SMA Negeri 44 tidak hanya mengenal cara menanam dan merawat tanaman dengan memanfaatkan lahan yang terbatas, tetapi juga belajar tentang pentingnya pangan sehat, kemandirian pangan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Pengalaman praktik secara langsung membuat proses belajar menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mendorong siswa untuk melihat bahwa menghasilkan pangan bisa dilakukan siapa saja, bahkan dari lingkungan sekolah maupun rumah. Lantas, mengapa SMA Negeri 44 yang terpilih untuk program ini? Dan seperti apa keseruan dan pengalaman siswa SMA Negeri 44 dalam belajar urban farming? Serta keterampilan apa saja yang bisa mereka dapatkan dari kegiatan tersebut. Untuk mengulas lebih jauh mengenai kegiatan ini dan bagaimana urban farming dapat menjadi bagian dari pendidikan pangan bagi generasi muda, telah hadir bersama kita Yohanes Pemandi Kristianto, PIC Sigma Farming Academy Wilayah Jakarta, Banten, dan Jabar Pusaka Indonesia.
3: Mengenai pemilihan SMA 44 ini ya, ya ini sejauh yang saya tahu, kepala sekolah yang saat ini menjabat adalah kepala sekolah di sekolah sebelumnya di SMP, salah satu SMP di Jakarta Timur, di mana beberapa waktu lalu itu kita mengadakan pelatihan pembuatan ekoenzim.

0: itu benar atau salah. Misalnya, semua tanaman butuh lahan luas agar bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini benar atau salah? Lalu pernyataan lainnya, bertani butuh waktu lama sehingga anak sekolah tidak mungkin melakukan kegiatan tersebut. Nah, itu benar atau salah? Nah, pernyataan-pernyataan ini mancing siswa untuk lebih mengenal urban farming. Misalnya kayak tadi, semua tanaman butuh lahan luas. Nah, dengan urban farming ini kan sebetulnya pernyataan itu tidak tepat ya, karena kita bisa menanam sebetulnya di lahan yang terbatas dengan menggunakan polybag atau bahan-bahan bekas yang bisa kita manfaatkan, seperti misalnya botol bekas atau botol-botol air mineral, itu kan bisa kita manfaatkan. Sekaligus juga itu kita mengurangi sampah nantinya. Nah, terus juga butuh waktu lama sehingga tidak mungkin melakukan. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman Gadar Pusaka Indonesia, sebetulnya tidak butuh waktu lama sehingga dengan memberikan ini siswa bisa melakukannya di waktu-waktu yang tidak terlalu panjang gitu. Nah, saat observasi, siswa juga diajak untuk melakukan pengamatan luas area, berapa lama dapat sinar matahari, lalu kemungkinan apa yang bisa merusak tanaman, misalnya karena itu kan dekat dengan lapangan ya, misalnya ada bola yang ketendang, atau misalnya ada kucing di sana. Nah, itu mereka kita ajak untuk mempelajari bagaimana meletakkan di posisi yang aman. Juga misalnya sumber airnya gimana, jauh atau tidak. Kalau jauh gimana antisipasinya. Gitu. Itu contohnya. Terima kasih.
1: Lalu Pak, nih kami ingin tahu ya Pak, mengapa urban farming penting untuk diterapkan Pak di lingkungan sekolah nih Pak?
0: Ya, yang pasti urban farming itu sebagai bagian juga untuk penghijauan, juga untuk mendekatkan latar belakang tadi ya, mendekatkan sisi produksi dengan konsumen. Mereka juga bisa melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan dan dirinya gitu.
1: Apa yang dipelajari siswa dari kegiatan observasi tersebut Pak, khususnya ketika mereka harus menentukan lokasi yang sesuai dengan menanam berdasarkan kondisi lingkungan seperti paparan sinar matahari Pak?
0: Ya, kita ajak mereka untuk mengamati halaman sekolah mereka ya. Misalnya berapa lama nih area yang mereka amati mendapat sinar matahari, apakah kurang dari 2 jam, 2 sampai 4 jam atau lebih dari 6 jam. Nah, ini kita arahkan mereka karena mereka kan setiap hari berada di sekolah dari mulai pagi sampai menjelang sore mereka bisa amati. Nah, ini sebagai dasar untuk memilih tanaman apa yang akan mereka tanam, karena jika kurang dari 2 jam sayuran tuh kurang bagus ya, karena dia butuh sinar matahari lebih dari itu gitu loh.
2: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, apa kendala yang dihadapi dalam melakukan urban farming di sekolah SMA Negeri 44 ini?
2: Dalam mengadakan kegiatan tidak ada kendala ya, karena kita juga bekerja sama dengan para guru. Guru-guru menyiapkan siswanya untuk mengikuti dengan baik setiap kegiatan yang diadakan bersama kami.
3: Lalu apakah pembelajaran urban farming ini dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas siswa, Pak?
2: Ya, tentunya diharapkan bisa meningkatkan kesadaran itu ya. Seperti misalnya dengan program urban farming ini menanam, juga itu mereka akan terlatih didekatkan dengan alam, dalam hal ini tanaman yang mereka tanam gitu loh. Mereka diharapkan juga ada kegemaran bertani secara skala kecil dengan mengalami proses menanam, merawat, nanti mereka akan melihat hasilnya dan mereka memanen. Diharapkan dengan itu muncul kesadaran bisa lebih menghargai petani, memahami bahwa menanam itu butuh pengetahuan, perhatian, dan kesabaran. Begitu, konsistensi dalam menanam, merawat begitu.
3: Lalu Pak, bagaimana penerapan urban farming dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, Pak?
2: Ya, ini kita nanti di pertemuan berikutnya itu akan kami berikan ya, berapa jumlah. Misalnya kita menghitung kalau itu di lakukan misalnya di sekolah, misalnya dengan dan dengan berkelompok ini, kita bisa hitung misalnya satu kelompok itu kan 7-9 anak. Nah, kira-kira misalnya satu polybag pohon cabai akan menghasilkan berapa banyak cabai. Nah, itu bisa dibagi rata ya, dibagi rata untuk para siswa di kelompok itu. Nah, dengan mereka melakukan itu di sekolah, diharapkan ketika mereka melakukan menanam di rumah mereka, mungkin mereka cuma punya teras kecil, tapi mereka bisa menanam dan itu tetap itu bisa digunakan oleh keluarga mereka. Paling tidak misalnya untuk kebutuhan cabai cukup petik saja dari apa yang mereka tanam, atau misalnya tomat gitu loh. Kalau untuk bikin sambal cukup petik dari apa yang mereka tanam, begitu contohnya.
3: Selama program satu semester ini ya Pak, seperti apa bentuk kegiatan atau tahapan pembelajaran yang akan dilakukan siswa hingga mereka dapat menghasilkan atau memanen tanaman, Pak?
2: Iya, itu nanti akan dilakukan secara bertahap dari setiap pertemuannya, Mbak. Jadi tidak sekaligus kita berikan, karena memang waktunya kan tidak cukup ya kalau setiap pertemuan langsung kita berikan semuanya itu. Kita akan berikan secara bertahap.
1: Pendengar, di akhir bincang-bincang ada pesan yang akan disampaikan mengenai pentingnya mengenalkan urban farming sejak usia sekolah.
2: Ya, kalau pesan kami adalah pertama, kegiatan menanam ini tentu positif ya, karena itu kita menghasilkan sendiri tanaman sayur atau buah yang bisa kita konsumsi dengan cara atau metode yang organik, yang pasti itu akan lebih sehat untuk tubuh kita.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio. Urban farming bukan sekedar bercocok tanam, tetapi juga ruang belajar bagi generasi muda untuk mengenal pangan, lingkungan, dan kemandirian. Saya Nining undur diri. Kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau. Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1, menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita malam mingguan bareng ya hari ini. Sambil saya mau update dulu nih informasi terbaru dari Kalimantan ya. Ini menjadi duka bersama. Kalau melihat banyak sekali postingan dari sosial media gitu ya, apalagi terkait dengan hewan-hewan yang banyak sekali berada di Kalimantan, pendengar Pro 1. Diketahui juga kalau karhutlah, kebakaran hutan ini di Kalimantan sudah terjadi sejak awal Agustus 2026. Dan kondisi tersebut makin mengkhawatirkan dengan kepulan asap tebal yang terlihat pada 19 Agustus kemarin. Citra satelit NASA ini juga memperlihatkan sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan yang tertutup asap. Kondisi ini menjadi gambaran luasnya dampak karhutla yang masih berlangsung. Selain mengancam ekosistem, asap tebal dari karhutla ini juga berdampak pada aktivitas masyarakat, mulai dari jam sekolah hingga penerbangan, serta membuat kualitas udara di sejumlah wilayah masuk kategori berbahaya. Mungkin saat ini Anda pendengar Pro 1 sedang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta ya, yang berada di Kalimantan atau di sekitarnya, punya update terbaru, boleh sekali ya pendengar Pro 1 di update nih kepada pendengar Pro 1 lainnya pastinya ya, lewat line WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Informasi terbaru juga dari portal berita rri.co.id, kabut asap karhutla Kalimantan ini sudah mulai menyebar ke Sarawak, Malaysia, dan membuat kualitas udara Kuching masuk dengan kategori sangat berbahaya. Pemerintah Sarawak meliburkan sekolah pada tanggal 20 sampai 21 Agustus 2026 kemarin setelah indeks pencemaran udara menembus angka di atas 200. Asap terutama berasal dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sementara pemerintah memperkuat deteksi dini hingga pemadaman titik api. Di mana ini diketahui ya, lewat kondisi tersebut ini merupakan dampak dari karhutla di Kalimantan tidak lagi berhenti di wilayah yang terbakar, dan asap bergerak melintasi batas negara dan juga mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Sarawak. Disebutkan juga kalau sumber asap ini terutama berasal dari wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Walaupun begitu, wilayah Sarawak juga memiliki sejumlah titik api, antara lain di daerah Lundu dan Sri Aman. Menko Polhukam telah menjadi koordinator penanganan karhutla dan telah memimpin apel siaga di sejumlah wilayah Kalimantan. Dan dampak dari karhutla di Kalbar ini diberitakan sebelumnya dirasakan juga di Kalimantan Barat. Dan kabut asap ini juga sempat menyebabkan jarak pandang di Ketapang dan di daerah Kubu Raya turun hingga di bawah 1 km pada pagi hari. Turut berduka, turut senasib sepenanggungan juga. Mungkin Anda juga sekarang sudah banyak ya yang ikutan donasi lewat portal-portal donasi lain, atau mungkin lewat beberapa influencer gitu ya, pendengar Pro 1. Boleh dilanjutkan. Dan untuk Anda yang punya informasi terkini dengan kabar di Kalimantan terkait dengan karhutla ini, boleh juga ya update di line WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Bu, akhir-akhir ini sampah di selokan depan rumah mulai numpuk ya?
9: Iya, kemarin mampet. Hujan dikit aja langsung banjir deh.
8: Mereka yang buang sampah sembarangan gak mikir dampaknya kali ya. Buang sampahnya gampang, akibatnya dirasakan rame-rame.
9: Makanya, di rumah saya sekarang, sampah mulai dipilah. Yang bisa didaur ulang, ya jangan dibuang.
8: Nah, bagus tuh. Anak-anak juga jadi belajar jaga lingkungan.
9: Ya Bu, soalnya bumi ini bukan cuma buat kita, tapi buat mereka juga ya nanti.
8: Betul, jaga lingkungan sama aja dengan jaga masa depan.
10: Lingkungan hidup adalah titipan untuk generasi selanjutnya. Rawat hari ini agar esok tetap punya harapan.

0: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, mudah-mudahan ini Pemprov DKI lebih bisa memprioritaskan adik-adik yang memang berada pada desil rendah faktanya untuk mendapatkan dukungan finansial bagi keberlangsungan kuliah mereka.
3: Mudah-mudahan festival penggilingan yang keempat ini akan lebih meriah lagi daripada festival-festival sebelumnya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sare berita penting. Komisi DPR DKI Jakarta menyoroti pemangkasan anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Festival Batu Penggilingan keempat berlangsung meriah. Berita selengkapnya. Komisi DPR DKI Jakarta menyoroti pemangkasan anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Rizky Basuki melaporkan.
4: Sebanyak 2.899 mahasiswa gagal menerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU tahap 2 tahun 2025 akibat perubahan data desil. Di tengah persoalan itu, anggaran KJMU dalam pembahasan APBD perubahan 2026 justru dipangkas 49,78 miliar rupiah. Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, M. Subki, meminta pemerintah Provinsi DKI segera mencari jalan keluar, sehingga persoalan administrasi tidak berujung pada terhentinya pendidikan mahasiswa. Komisi DPRD DKI Jakarta merekomendasikan pemerintah provinsi memprioritaskan 73 dari 140 mahasiswa berprestasi yang terancam kehilangan KJMU. Demikian disampaikan Subki kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
5: Bahwa keseriusan pemerintah DKI Jakarta memperhatikan anak-anak kita, adik-adik kita, para mahasiswa yang mereka rata-rata semua prestasi ya. IP-nya di atas 3 semua ya. Jadi ini layak mendapatkan perhatian kita semua agar jangan sampai kuliah mereka terputus. Ya, mudah-mudahan ini Pemprov DKI lebih bisa memprioritaskan adik-adik yang memang berada pada desil rendah faktanya untuk mendapatkan dukungan finansial bagi keberlangsungan kuliah mereka.
4: Lebih lanjut, Subki menyoroti anggaran KJMU yang turun dari 399,48 miliar rupiah menjadi 349,70 miliar rupiah. Menurut Subki, pengurangan anggaran itu perlu penjelasan secara terbuka dan lebih terinci. Terlebih, masih banyak mahasiswa yang terdampak perubahan data desil. Karena itu, Subki mengusulkan Pemprov DKI mengalihkan sementara sebagian anggaran program LPDP Jakarta sebesar 100 miliar rupiah untuk membantu mahasiswa yang terdampak penolakan KJMU. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Festival Batu Penggilingan keempat berlangsung meriah dengan menghadirkan rangkaian kegiatan pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lingkungan. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
6: Festival Batu Penggilingan keempat berlangsung meriah di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur, Sabtu 22 Agustus. Acara dibuka dengan kesenian palang pintu khas Betawi saat sejumlah pejabat dan tamu undangan memasuki area festival. Festival yang berlangsung di kawasan Cagar Budaya Batu Penggilingan ini memadukan pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lingkungan. Sejumlah perlombaan turut digelar mulai dari baris berbaris, pilah sampah, hingga hadroh. Penggagas festival yang juga anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Syahroni, mengatakan kegiatan tersebut turut menghadirkan puluhan pelaku UMKM untuk berjualan di area festival. Menurutnya, kehadiran UMKM menjadi bagian dari upaya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut.
7: Hari ini kita juga bergiat dalam rangka mendukung Pergub nomor 5 tahun 2026 bahwa masyarakat harus memilah sampah dari sumbernya. Dan ini kita lakukan di 17 RT yang mungkin nanti sore kita akan melakukan penilaian. Ya, sudah mereka sudah penilaian. Selain kegiatan ini juga tadi memang belum disampaikan bahwa kegiatan rutin itu memang ada. Seperti kita menghadir puluhan UMKM itu sekitar 30 UMKM hadir jualan di sini dan mereka semuanya senang lah karena dengan kegiatan ini mereka dapat berjualan dan bisa memperoleh penghasilan.
6: Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, yang hadir pada acara pembukaan mengapresiasi pelaksanaan festival tersebut Ia berharap kegiatan serupa terus dikembangkan dengan inovasi baru sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga Penggilingan.
3: Dan sekali lagi saya apresiasi, mudah-mudahan festival Penggilingan yang keempat ini akan lebih meriah lagi daripada festival-festival sebelumnya. Dan untuk tahun depan juga pasti akan ada inovasi-inovasi lagi yang bisa menghidupkan masyarakat Penggilingan ini lebih maju lagi ke depannya.
8: Terakhir, batu Penggilingan yang terus harus dilestarikan. Makanya ada festival batu Penggilingan. Ini peninggalan sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh kita semuanya.
6: Festival Batu Penggilingan digelar persis di kawasan Cagar Budaya Batu Penggilingan, Jalan Kalibuaran, Jakarta Timur, yang menjadi bagian dari sejarah kawasan tersebut. Batu penggilingan yang berasal dari abad ke-17 digunakan dalam proses penggilingan tebu untuk pembuatan gula secara tradisional, dan keberadaannya menjadi penanda aktivitas produksi gula di kawasan itu sejak masa lalu. Panitia berharap festival tidak hanya menjadi kegiatan tahunan, melainkan juga menjadi ruang untuk mengenalkan sejarah kawasan penggilingan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Organisasi Islam Wahdah Islamiyah mengukuhkan 10.000 guru mengaji dalam pembukaan muktamar kelima di Masjid Istiqlal Jakarta. Pengukuhan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberantas buta huruf Al-Quran. Berikut ini Supriyadi melaporkan.
9: Organisasi Islam Wahdah Islamiyah mengukuhkan 10.000 guru Quran yang akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Pengukuhan ini dilakukan dalam kegiatan tablik akbar sekaligus pembukaan muktamar kelima Wahdah Islamiyah di Masjid Istiqlal Jakarta hari ini. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar dalam sambutannya mengapresiasi gagasan mulia yang diinisiasi oleh Wahdah Islamiyah. Karena menurut data statistik, saat ini masih ada sekitar 60% umat Islam di Indonesia yang buta huruf Al-Quran. Untuk itu, pemberantasan buta huruf Al-Quran ini tidak bisa diselesaikan sendiri dan dibutuhkan peran dari berbagai pihak, diantaranya berbagai organisasi Islam yang ada di tanah air.
10: Yang menggagas sesuatu yang sangat mulia ini, yaitu mengukuhkan 10.000 guru ngaji di Indonesia. Data statistik masih ada kurang lebih 60% warga umat Islam Indonesia ini buta huruf Al-Quran. Kementerian Agama tidak bisa menyelesaikan sendiri urusan besar seperti ini. Disinilah peran ormas-ormas Islam, ya, termasuk dalam hal ini kontributor yang paling konkret adalah Wahdah Islamiyah menyumbangkan 10.000 pembebas buta huruf Al-Quran di Indonesia.
9: Menteri Agama berharap kerja keras para pengajar Al-Quran ini dapat membukakan pintu-pintu langit untuk para ahlul Quran. Semoga momentum ini, lanjut Menteri Agama, menjadi bagian daripada ikhtiar bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Wakil Ketua OSI Muktamar Kelima Wahdah Islamiyah, Ustadz Saibani Mujiono mengatakan, hadirnya para ulama dan da'i dari berbagai latar belakang dalam tabik akbar dan pembukaan Muktamar Kelima Wahdah Islamiyah ini menjadi simbol kuat semangat ukhuwah dan persatuan umat. Menurutnya, Muktamar Kelima bukan sekedar forum internal organisasi, melainkan ruang perjumpaan dan konsolidasi pemikiran para tokoh agama untuk memperkuat dakwah Al-Quran serta menjaga keutuhan bangsa. Demikian Deni Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kekeringan melanda Banten, BPBD mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca yang berbiaya 3 miliar rupiah. Malika Cinta Melani melaporkan.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPDB Provinsi Banten memastikan penanganan dampak kekeringan, khususnya kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat terus dilakukan di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPDB Provinsi Banten, Lutfi Mujahidin, mengatakan penanganan kekeringan saat ini terus didukung oleh berbagai unsur masyarakat dan organisasi, mulai dari swadaya masyarakat, sekolah, komunitas, organisasi sosial, hingga bantuan dari perorangan ikut turun langsung membantu warga yang membutuhkan air bersih. Menurut Lutfi, distribusi air bersih di wilayah terdampak sejauh ini relatif sudah tertangani. Namun, BPDB masih terus memantau perkembangan kondisi di masing-masing kabupaten dan kota.
12: Ini yang terdampak kan banyak nih, ada swadaya masyarakat, sekolah, komunitas siapapun turun. Ada Korpri, ada BGRI, ada Basnas, bahkan ada perorangan yang turun. Jadi sebenarnya bencana kekeringan pengiriman air bersih khususnya itu sudah tertangani.
11: Terkait penetapan status kebencanaan, Lutfi menyebut belum seluruh kabupaten dan kota menetapkan status. Saat ini, proses penetapan masih berjalan dengan beberapa wilayah yang telah menetapkan status siaga atau tanggap sesuai kondisi di lapangan. Ia menjelaskan, dalam penanganan bencana di Banten tidak digunakan klasifikasi warna seperti merah atau kuning. Status yang digunakan antara lain siaga darurat, tanggap darurat, serta masa peralihan. Berdasarkan data yang diterima BPDB Provinsi Banten, sejumlah wilayah menjadi perhatian karena memiliki jumlah laporan terdampak yang cukup tinggi, di antaranya Lebak dan Pandeglang. Di sisi lain, memasuki musim penghujan, BPDB Banten juga mengingatkan masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipasi terhadap potensi banjir. Masyarakat diminta membersihkan saluran air, drainase, dan selokan di lingkungan masing-masing. Sementara, terkait kemungkinan pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengatasi dampak kekeringan, BPDB Provinsi Banten menyebut hingga saat ini belum ada rencana pelaksanaan operasi modifikasi cuaca secara khusus. Menurut Lutfi, modifikasi cuaca membutuhkan biaya yang cukup besar dan pelaksanaannya juga harus berdasarkan hasil analisis serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait.
12: Rencana belum, karena modifikasi itu mahal. Satu kali trip itu nggak, kalau nggak salah 3 miliar. Ya pokoknya sekali proyek itu ya yang saya tahu ya, itu kan dari BM, dari teman-teman pusat ya, apa itu teman-teman BMKG atau apa.
13: Jadi tidak ada rencana untuk modifikasi?
12: Belum, sampai detik ini pemerintah provinsi belum.
13: Jika situasi memungkinkan bakal ada ini?
12: Ya tergantung nanti analisa laporan dari kita, kemudian dari pimpinan juga. Bukan menunggu, jadi nanti hal itu bisa dilakukan, itu kalau sudah ada status itu. Bukan berarti nunggu baru dilakukan, tidak.
11: Lutfi menambahkan pelaksanaan modifikasi cuaca dapat menjadi salah satu opsi apabila kondisi dan status kebencanaan memenuhi persyaratan. Namun, hal tersebut tidak semata-mata bergantung pada penetapan status, melainkan berdasarkan hasil kajian dan kebutuhan penanganan di lapangan. BPDB Provinsi Banten pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi, baik kekeringan, kebakaran lahan, maupun banjir. Kesiapsiagaan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mengurangi resiko bencana di wilayah Banten. Dari Serang, Malika Cinta Melani melaporkan.
1: Atasi krisis tenaga kerja global, Banten menjaring 1.720 lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
14: Sebanyak 1.320 lulusan sekolah menengah kejuruan SMK di Provinsi Banten disiapkan untuk mengisi peluang kerja terampil di pasar internasional melalui program SMK Go Global. Program prioritas nasional ini dirancang guna memangkas angka pengangguran terdidik sekaligus memanfaatkan celah krisis tenaga kerja di berbagai negara maju. Kepala Biro Keuangan dan Umum Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI Indra Ardiansyah menjelaskan program ini membekali calon pekerja migran dengan sertifikasi kompetensi teknis dan penguasaan bahasa asing secara terstruktur. Tujuannya agar pekerja asal Indonesia tidak lagi terjebak pada sektor pekerjaan dasar, melainkan mampu mengisi level keahlian menengah hingga tinggi.
15: Jumlah target yang akan dilatih sampai dengan tahun 2029 yaitu sebanyak 500.000 orang. Untuk tahun ini aja sekitar 40.000 orang. Banten sendiri untuk tahun ini mendapatkan kuota calon pekerja migran yang akan dilatih yaitu sebanyak 1.720 orang.
14: Indra memaparkan pelatihan difokuskan pada 7 sektor industri utama, meliputi perhotelan, kesehatan, agrikultur, manufaktur, hingga sektor maritim. Negara tujuan penempatan tersebar mulai dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Turki, hingga kawasan Eropa dan Amerika. Langkah percepatan ini menjadi respons strategis atas fenomena penuaan populasi di negara-negara maju yang memicu kelangkaan angkatan kerja produktif, berbanding terbalik dengan melimpahnya bonus demografi Indonesia.
15: Di sisi lain, ya kita juga mempunyai bonus demografi yang diperkirakan sampai dengan tahun 2045 jumlah penduduk di Indonesia sampai 230 juta sekian. Dan di sisi lain kan terbuka peluangnya cukup lebar di mana pasar kerja luar negeri cukup signifikan. Para negara-negara di luar negeri itu mulai di Jepang, Korea, negara-negara Eropa itu menghadapi krisis atau
16: Beijing ke Malaysia.
14: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Banten, Ponco Indrio, mengajak para pemuda lulusan SMK di wilayah Banten untuk segera mendaftar. Pasalnya, dari total kuota yang dialokasikan, pendaftar yang terverifikasi telah melampaui 1.100 orang.
16: Saya berharap kepada seluruh warga Provinsi Banten yang masih ada di Nasional untuk mencari negeri bahwa segera mendaftar karena masih ada kesempatan.
14: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Komisi EDPR DKI Jakarta menyoroti pemangkasan anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Festival Batu Penggilingan keempat berlangsung meriah. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Ternyata jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Unlimited Love dari Bams, pendengar Pro 1. Tapi ini bukan Bamsari ya, ini Bams yang lain kebetulan. Kalau Bamsari lagunya dangdut ya. Masih di Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan. Saya akan temani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga hari Sabtuannya menyenangkan ya. Ini Sabtu long weekend terakhir deh kayaknya ya, karena abis ini udah gak ada libur-libur panjang lagi nih. Semoga hari Sabtunya seneng, terus juga bisa santai-santai karena dari kemarin udah capek banget gitu ya. Dan juga bisa menghabiskan dengan orang-orang yang tersayang pastinya. Mungkin nanti sore ini udah sore ya. Ya ampun, udah 4:30 ternyata. Cepet juga ya. Mungkin nanti malam mau makan bareng sama pasangan Anda ya, ngedate dulu berdua, anak-anak ditinggal di rumah. Atau mungkin mau reunian juga malam-malam ya, ketemu keluarga juga, siapa tahu ya. Karena kalau udah weekend tuh udah waktunya keluarga dan waktunya janji temu semua gitu ya. Dan ada juga yang menghabiskan waktunya untuk nonton di bioskop. Sama nih, cocok sama Roli. Saya juga udah kepikiran sih, pendengar Pro 1 pulang dari siaran kayaknya nonton horor seru juga ya. Karena ada film baru nih, Insidious Out of the Future. Wah, ini salah satu film horor favorit saya. Kebetulan saya suka film horor, pendengar Pro 1. Jadi lumayan menantikannya ya. Setelah minggu lalu saya maraton movie, saya nonton Spider-Man Brand New Day, seru-seru, saya suka. Kemudian nonton The Odyssey, finally pada akhirnya saya nonton The Odyssey. Ini cerita tentang dewa-dewa gitu ya. Cerita tentang perjalanan Odysseus yang gak pulang-pulang selama 7 tahun ya. nyasar. Kemudian ya mungkin ada beberapa film Indonesia pilihan Anda juga ya. Dan seru sih, saya mau nonton nanti malam kayaknya bisa, mumpung besok minggu ya. Kayaknya bisa bangun lebih siang gitu. Dan ada kabar gembira juga nih, pendengar Pro 1, terkait dengan nonton film bioskop gitu ya. Dimana tahun 2027 mendatang, bioskop milik negara akan hadir di Indonesia, pendengar Pro 1 ya. Jadi PFN atau PT Produksi Film Negara sedang menyiapkan Sinewara. Ini merupakan bioskop milik negara yang ditargetkan hadir pada tahun 2027. Nantinya proyek pertama Sinewara ini akan dibangun di kantor pusat PFN di kawasan Otista, Jakarta Timur. Dan proyek ini dikembangkan karena hingga saat ini persebaran bioskop di Indonesia masih belum merata. Iya lagi, benar banget. Saya tuh kadang-kadang kalau lagi pulang kampung ya, karena mungkin saya suka nonton ya, terus saya lagi pulang kampung, kebetulan kampung saya tuh di Laguboti di Sumatera Utara, di daerah Laguboti, Balige, Porsea, sampai dengan, semoga saya gak salah ya, ini semoga saya gak salah, sampai Siantar tuh gak ada bioskop. Jadi kadang-kadang kalau saya mudik yang suka bingung gitu mau ngapain ya, malam-malam makan udah ya, main ketemu keluarga juga udah, kayak nonton bioskop seru gitu, kayak pengen gitu. Tapi dulu banget waktu ayah saya masih kecil, sekarang ayah saya 79 tahun ya, mungkin 70 tahun yang lalu kali ya, di daerah Bali gitu ada bioskop gitu. Jadi ya terus akhirnya banyak cerita, iya dulu papa tuh nonton bioskop di sini, dulu orang ramai sekali nonton bioskop, tapi sekarang bioskopnya udah nggak ada gitu. Wah, saya cukup seneng nih kalau misalnya nanti Sinewara ini di 2027 bioskopnya jadi merata gitu ya. Jadi gak susah-susah lagi kalau mau nonton bioskop. Kasian banget teman-teman saya yang di Bali G tuh mau nonton bioskop kudu ke Siantar, kudu ke Medan. Kasian, jauh banget sejauh itu ya. Perjalanannya 4-5 jam. Udah kayak
mau mendaki gunung, kasihan. Dan pada akhirnya nih nanti ya, semoga, saya doain semoganya lancar, semoga lancar semuanya di 2027 nanti. Sinewara ini bisa kita nikmati bersama ya, pendengar Pro 1, di mana PFN sudah mencatat kalau sampai saat ini Indonesia memiliki sekitar 505 bioskop dengan 2401 layar, tetapi sekitar 70% di antaranya berada di Pulau Jawa, sementara di Pulau Sumatera sekitar 15% dan di Pulau Kalimantan sekitar 5%. Harapannya nanti di sini bukan cuma tempat nonton film, tapi ini sebagai memperluas akses masyarakat terhadap bioskop juga, pendengar Pro 1. Kemudian PFN juga berharap Sinewara ini bisa menjadi pemicu bagi daerah lain ikut mengembangkan jaringan bioskop tentunya. Diharapkan juga masyarakat setempat ini antusiasnya terhadap film bisa semakin luas, tempat nontonnya merata gitu. Senang ya. Semoga lebih banyak bioskop lagi ke daerah-daerah ya, mengingat sebagian besar bioskop di Indonesia ini masih banyaknya di Pulau Jawa gitu. Dimana nanti harapannya di 2027 pertama kali ini proyek percontohannya akan hadir di kantor PFN Jakarta terlebih dahulu. Dan ketika nanti udah berhasil, itu nanti akan pindah ke kota-kota yang lainnya. Kalau menurut Anda, pendengar Pro 1, kota mana lagi yang butuh Sinewara? Kalau saya, Bali G deh. Biar saya kalau lagi mudik, bingung mau ngapain lagi ya, bosen sama live music daerah gitu ya, bolehlah nonton-nonton gitu ya, seru, pengen experience gitu. Kalau Anda, menurut Anda di kota mana lagi? Silakan di 0811 972 7912.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.

Tangga terbaik untukmu pendengar Pro 1. Bersama saya di Jakarta sore ini. Ini mikrofon saya kok kayak robot ya.

0: Yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
2: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
1: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
2: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
1: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
2: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
3: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kalian informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan kembali lagi. Sudah aman nih mikrofonnya. Untuk Anda pendengar Pro 1 Jakarta, sore ini akan saya temani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang juga mungkin baru mau keluar nih ya di hari Sabtu ini, karena tadi siang panas pol gitu ya, jadi pilihnya untuk keluar di sore-sore aja deh. Saya punya beberapa rekomendasi kegiatan di akhir pekan nih, sore-sore yang bisa Anda kunjungi ya. Kalau kemarin saya sempat hadir tuh pendengar Pro 1 di acaranya Bank Indonesia ya. Kalau saya nggak salah namanya adalah Karya Kreatif Indonesia. Ini hadirnya di GCC, Jakarta Convention Center, di daerah di Hall A-nya GCC GBK ya. Ini adalah pameran wastra Nusantara. Jadi untuk Anda yang suka banget lihat-lihat kain, itu lumayan cukup menyenangkan ya. Dan menurut saya sendiri, ya mungkin karena target marketnya saya ya, jadi agak ada beberapa harga yang memang agak sedikit mahal gitu. Tapi kalau misalnya Anda masih kuat untuk muterin dua hall itu ya, mungkin bisa dapat yang murah meriah. Sekitarnya ada yang dimulai dari 200.000 sampai 300.000 ya. Kita start dari 200 sampai 300.000 tuh harga kainnya. Bahkan ada yang berjut-jut gitu. Kalau misalnya Anda benar-benar suka sekali dengan wastra Nusantara, Anda boleh mampir tuh ke Karya Kreatif Indonesia ya. Ini masuknya gratis kok. Kalau mau lihat-lihat doang juga boleh. Terus kalau cuma mau makan doang juga boleh gitu. Karena makanan yang hadir di KKI ini kemarin saya lihat lumayan banyak nih untuk dari hampir perwakilan dari Nusantara ya, dan enak-enak makanannya. Kemudian ada juga acara yang namanya adalah pameran SBY Art Community 2026. Ini merupakan pameran yang menyuguhkan karya lukis dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan judul Art of Peace and a Better Future Collaboration. Pameran ini digelar di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, mulai tanggal 19 hingga 30 Agustus 2026. Masyarakat bisa melihat berbagai karya yang dipamerkan secara gratis setiap hari, mulai pukul 10 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Atau hari ini Anda juga suka baca buku, saya belakangan ini lumayan suka baca buku supaya nggak overthinking ya, sama biar otaknya tuh keisi sesuatu yang baru, bukan cuma scrolling media sosial aja gitu ya. Kalau Anda juga suka baca buku kayak saya, Anda bisa mampir juga nih ke Tim Book Fest ya. Ini ada di Coworking Space lantai 3 Gedung Ali Sadikin Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat. Jadi ini menghabiskan akhir pekan sambil baca buku, seru banget. Apalagi kalau mungkin pasangan Anda juga suka baca buku, jadi punya teman baca buku bareng ya. Ini juga banyak buku bacaan menarik yang terbilang ramah di kantong, murah meriah bahagia ya. Di Tim Book Fest ya, Anda bisa datang nih sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian Anda juga bisa datang ke Festival Kuliner Asia. Wah seru banget, namanya adalah Kepo Asian Culinary Volume 7. Ini diadakan di Avenue of the Stars di Lipo Kemang, Jakarta. Ini yang di Jalan Pangeran Antasari itu, pendengar Pro 1, yang belakangnya Jalan Bangka. Ada Kepo, lucu ya namanya, Kepo Asian Culinary Volume 7. Dimana ini Anda bisa menikmati berbagai kuliner dari Asia, seperti dari Jepang, Singapura sampai dengan Thailand. Wah ini makanan-makanan kesukaan saya semua nih. Tapi kalau saya dari dari RRI ke Kemang, saya kelar siaran jam 8, nyampe Kemang hari malam minggu jam 10 gak kekejar. Jadi kayaknya saya gak akan kesini. Mungkin Anda yang di sekitar
Jakarta Selatan bisa mampir nih ya, karena acaranya sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat dari pukul 10 pagi tadi, dan ini gratis ya. Lumayan lah ya, banyak pilihan nih di akhir pekan pendengar Pro 1. Kalau tadi saya sudah mengajak Anda untuk nonton bioskop ya, sekarang saya mau ngajak Anda untuk jalan-jalan mungkin. Kalau nggak kepengen nonton ya, banyak acara yang bisa dihadiri. Silakan. Kalau Anda juga mau update kegiatan Anda di hari ini, di sore hari ini tepatnya, wah saya senang banget bisa ngobrol sama Anda ya. Apalagi menemani perjalanan Anda untuk menghabiskan akhir pekan ini. Wah seru. Nanti boleh cerita-cerita ya pendengar Pro 1 ya. Gimana nih untuk Anda yang di jalan, keadaan jalanan di akhir pekan ini ya, menuju long weekend, ramai, lowong, slow-slow aja. Silahkan 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada Agustus 2026 terkait dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2024. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar ya, pendengar Pro 1, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan dengan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, melansir dari media sosial Instagram resmi milik Komisi Pemberantasan Korupsi atau official.kpk, tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Kofifah. Mengutip dari laman kpk.go.id, Komisi Pemberantasan Korupsi memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir di DPRD Jatim. Namun tidak ditemukan pemberian kredibel yang menyebutkan bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Kofifah terkait dengan kasus tersebut. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.id, dan untuk cek fakta lainnya Anda juga bisa cek di portal berita kami pendengar Pro 1 di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
1: Ibu, Bu, airnya sudah sampai depan rumah, Bu. Sepertinya sebentar lagi masuk rumah, Bu.
2: Iya, Nak. Bantu Ibu angkat barang-barang ke lantai atas ya. Jangan lupa pakai sendal.
1: Lah, kenapa harus pakai sendal, Bu?
2: Jaga-jaga. Karena air banjir itu kotor. Banyak kuman yang bisa jadi penyebab infeksi kulit. Bahkan leptospirosis dari air kencing tikus.
1: Aduh, serem juga ya, Bu. Ya udah deh, Bu, aku pakai sendal.
3: Banjir bukan hanya menjadi kerugian dalam materi, tetapi menjadi ancaman juga untuk kesehatan. Yuk, lindungi diri saat banjir, gunakan pelindung kaki, cuci tangan dengan sabun, dan jaga kesehatan.

Firkun featuring Audi, pendengar Pro 1. Judulnya Selamat tapi Selamat Tinggal. Benar juga ya, the good and goodbye kalau kata orang bijak. Selalu ada hal yang baik di balik sebuah perpisahan. Apa iya? Saya nggak tahu ya, kalau di angkatan saya sih, pendengar Pro 1, kalau lagi dapet goodbye gitu ya, spesifik sama patah hati atau mungkin ngerantau gitu ya, kan biasa jadi kepikiran, biasanya langsung asam lambung. Atau enggak langsung ini, langsung tiba-tiba olahraga gitu ya, untuk ini, untuk ngalihin pikiran. Kalau di generasinya pendengar Pro 1 di atas saya, mungkin di atas millennials nih. Kalau lagi sedih, kalau lagi patah hati, kalau lagi goodbye, dapat goodbye gitu ya, itu biasa ngapain aja sih dulu? Aku penasaran. Boleh ya, nanti pendengar Pro 1 boleh cerita-cerita sama saya nih di 08 11 79 72 79 12. Saya masih akan menemani sore Anda tentunya di Jakarta sore ini, dan juga menemani malam minggu Anda pastinya ya. Ih, gimana nih malam mingguan, yang malam mingguan bagaimana, update dulu boleh. Atau sekarang di sore hari ini Anda udah mulai pulang ke rumah, karena kayak udah seharian capek, udah keluar dari siang ya, jadi sudah mulai berjalan pulang ke rumah gitu, entah dari mall atau mungkin dari

0: congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Fidya Aldiano datang dan kembali di Jakarta sore ini. Masih bersama saya Roli Huta Hayan, pendengar Pro 1. Dan masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya mau update dulu nih untuk warga, bantu warga ya. Ini adalah aksi saling bantu di mana warga Sumatera Barat ini kirimkan 5 ton rendang untuk korban gempa NTT. Gempa yang mengguncang NTT pada Sabtu tanggal 15 Agustus kemarin membuat ribuan warga harus mengungsi ke posko akibat rumah yang rusak. Sebagai bentuk kepedulian, masyarakat Sumatera Barat ini menyediakan dan menyiapkan 5 ton rendang untuk para pengungsi yang akan dikirim secara bertahap. Pada pengiriman pertama, sebanyak 700 kg rendang diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules A1333. Kemudian terinspirasi dari hal ini, bantuan ini juga diinisiasi oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat bersama dengan Gebu Minang sebagai bentuk balas kepedulian atas bantuan masyarakat yang diterima Sumbar saat gempa di tahun 2009 yang lalu. Kenapa memilih rendang gitu ya? Karena memang ini adalah makanan yang praktis, kemudian memiliki daya tahan yang cukup lama. Jadi dapat menjadi pasokan makanan bagi pengungsi yang belum bisa memasak di tengah kondisi darurat. Waduh, ini seru sekali ya, 5 ton rendang loh. Aku loh gak kebayang ini masaknya gimana nih, bahu-membahunya ya. Dan update terbaru juga, sampai di tanggal 18 Agustus kemarin ya, pendengar Pro 1, tepat di pukul 5 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat ada 2119 gempa susulan yang kembali terjadi di NTT. Wilayah yang mengalami dampak ini cukup parah ya, antara lain di Manggarai Timur, Manggarai, Nageko, dan Sika. Tercatat hingga saat ini ada 68 orang meninggal dunia, 213 orang luka-luka, dan sementara ribuan lainnya masih harus mengungsi. Lekas pulih untuk NTT, dan untuk Anda yang juga mungkin sudah berdonasi lewat beberapa platform yang mengumpulkan donasi, terima kasih banyak ya. Tentunya ini pasti sangat membantu warga lain ya, dan juga teman-teman dan saudara kita yang ada di NTT. Waduh, kalau ngomongin rendang juga ya, pendengar Pro 1, ini memang adalah salah satu makanan comfort food banget ya. Terima kasih warga Padang sudah menemukan rendang ini, karena ini juga salah satu makanan emergency saya ya, kalau lagi bingung mau makan apa gitu ya. Saya kadang-kadang suka nyetok tuh rendang di rumah. Jadi kalau lapar tinggal manasin rendang doang.

0: The fall in love.
1: Eh, Jar.
2: Apa?
1: Pernah gak bayangin jika suatu saat nanti hutan hanya bisa dikenang melalui foto dan cerita?
2: Wah, menurut kamu kondisinya benar-benar akan sejauh itu?
1: Iya, jika hutan terus ditebang, sungai terus tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, apa coba yang akan terjadi?
2: Bukannya alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya?
1: Benar sih. Tapi kemampuan itu kan ada batasnya. Jika kerusakan terus berlangsung, sementara upaya menjaga alam semakin berkurang, keseimbangan itu akan hilang, Jar.
2: Berarti konservasi tidak hanya berkaitan dengan hutan dan pepohonan dong.
1: Tepat sekali. Konservasi adalah upaya menjaga keseimbangan alam agar udara tetap bersih, air tetap tersedia, dan kehidupan dapat terus berlangsung. Ketika alam rusak, manusialah yang pertama merasakan dampaknya.
2: Oh, begitu. Jadi yang sedang kita lindungi ternyata bukan hanya alam ya, melainkan juga masa depan kita.
1: Betul itu. Jangan menunggu hingga alam hanya menjadi kenangan. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, menawarkan pendekatan baru terhadap kesehatan dan hubungan dengan makanan. Inti dari buku ini membongkar mitos tentang diet ketat yang kerap dijadikan solusi tunggal untuk mencapai tubuh ideal dan kesehatan optimal. Donner menegaskan bahwa diet konvensional seringkali berujung pada siklus berulang, pembatasan makanan yang ketat, rasa lapar yang terus-menerus, dan akhirnya kenaikan berat badan kembali setelah diet dihentikan. Donner menyoroti dampak negatif dari diet yang membatasi kalori atau jenis makanan tertentu. Menurutnya, pola makan yang terlalu terkekang dapat merusak metabolisme dan menciptakan hubungan yang tidak sehat dengan makanan. Ia mengajak pembaca untuk menghentikan obsesi terhadap angka di timbangan dan mulai mendengarkan kebutuhan tubuh mereka. Konsep utama dalam buku ini, intuitive eating atau makan secara intuitif, di mana seseorang makan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang yang dirasakan tubuh tanpa rasa bersalah atau khawatir. Donner menekankan pentingnya mempercayai tubuh untuk memberitahu apa yang dibutuhkan daripada mengikuti aturan diet yang kaku. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk mengubah pola pikir tentang tubuh dan kesehatan. Alih-alih mengejar bentuk tubuh ideal yang sering dipaksa oleh standar sosial, Donner mendorong pembaca untuk fokus pada kesehatan holistik dan kebahagiaan. Ia juga membahas aspek psikologis dari diet, seperti bagaimana tekanan sosial dan budaya dapat mempengaruhi persepsi diri. Melalui pendekatan yang penuh empati dan humor, Donner memberikan panduan praktis untuk keluar dari jembatan diet kronis. Buku ini ditunjukkan bagi mereka yang merasa lelah dengan siklus diet dan ingin memperbaiki hubungan dengan makanan serta tubuh mereka sendiri. Kesimpulannya, jangan diet, sehat tanpa repot. Seruan untuk meninggalkan pola pikir diet tradisional dan merangkul cara makan yang lebih bebas dan intuitif dengan fokus pada keseimbangan, kesehatan mental, dan penerimaan diri. Meskipun buku ini belum tercatat sebagai bestseller global di Indonesia, buku ini diterima baik oleh pembaca yang mencari pendekatan sehat tanpa aturan diet ketat. Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin membangun hubungan lebih baik dengan makanan dan tubuh mereka sendiri. Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, terbit 2022.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
1: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
0: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
1: Masalahnya bukan cuma soal sisa. Tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
0: Lah, kan tinggal dibuang. Beres.
1: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
0: Waduh, mulai ceramah nih.
1: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang nggak lagi jernih.
0: Terus?
1: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
0: Benar juga ya.
1: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
2: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda pendengar Pro 1. Saya akan masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagaimana nih? Sudah hampir pukul 18. Sebentar lagi juga saya akan mengingatkan Anda untuk bersiap-siap masuk ke azan maghrib ya, pendengar Pro 1. Jadi mungkin sudah boleh nih meninggalkan aktivitasnya dan bersiap-siap untuk ibadah nanti tepat di pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin juga nih ada yang baru saja selesai berolahraga di rumah ya, pendengar Pro 1. Karena kan kalau mau sehat itu nggak harus terus perlu pergi ke gym center atau mungkin dari 7 hari Anda dalam seminggu gitu ya, 5 hari bekerja, ternyata baru sempat olahraganya di weekend gitu ya, di pagi hari, nggak apa-apa juga, yang penting ada geraknya. Cuman alangkah lebih baik bisa juga tuh di weekdays olahraganya seminggu 3 atau 4 kali aja gitu ya. Karena kalau misalnya Anda repot pergi ke fitness center gitu, atau mungkin ikut kelas-kelas ya, Anda bisa rutin olahraga di rumah kok. Karena semakin banyak pilihan dan lebih murah dan mudah ya, serta juga efisiensi waktu. Jadi Anda bisa pilih-pilih waktunya yang mana yang cocok gitu nih, pendengar Pro 1 ya. Semoga semuanya sehat-sehat dan juga olahraganya makin rajin dari minggu ke minggu. Ini juga saya lagi ngomong buat diri saya sendiri kok, sama kita. Ada beberapa olahraga yang bisa Anda lakukan di rumah ya, pendengar Pro 1. Selain Anda juga bisa jogging gitu di komplek rumah Anda mungkin, atau di dekat rumah Anda, Anda bisa melakukan beberapa gerakan yang sederhana ya, seperti squat, push up ya. Kalau nggak bisa full push up kayak apa sih saya ngomongnya ya, kayak wamil-wamil gitu. Push up yang masih belajar di tembok juga gak apa-apa ya. Atau mungkin plank ya. Plank juga nih menantang loh, pendengar Pro 1, bisa nguatin otot perut ya. Dan juga lunges. Lunges tuh ini berjalan ke depan terus turun gitu. Kayak melangkah ke depan lalu turun gitu ya. Karena ini bagus banget untuk melatih kekuatan otot dan juga keseimbangan tubuh ya. Jadi bisa kuat tuh ototnya, semakin tua ototnya juga semakin kuat gitu ya. Paling nggak bisalah menyediakan waktu untuk berolahraga beberapa menit gitu setiap hari ya. Ini bisa dicoba terlebih dahulu karena olahraga di rumah ini bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga tubuh tetap aktif dan bugar. Mungkin juga Anda sekarang udah selesai olahraga ya, baru selesai olahraga, lagi rest dulu sebentar, lalu setelah ini akan bersiap-siap untuk beribadah sholat maghrib. Oleh karena itu, saya juga mau mengajak Anda untuk mendengarkan Murotal Quran dari Surat Al-Baqarah nomor 69-74. Selamat menjalankan ibadah maghrib untuk Anda yang menjalankannya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

0: Allahumma rabba hadihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafawat darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Rasulullah adalah teladan bagi kita. Salah satunya adalah teladan kesederhanaan. Suatu hari, seorang wanita kaya mendatangi Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu membawa hadiah berupa pakaian mewah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu menerima hadiah itu dan menyimpannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, Aisyah radhiyallahu anhu menunjukkan pakaian mewah itu kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Wahai Aisyah, pakaian ini sangat indah. Namun aku lebih suka pakaian yang sederhana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pakaian itu dan memberikannya kepada seorang sahabat yang membutuhkan. Beliau berkata, "Pakaian ini lebih bermanfaat bagi saudaraku ini." Di lain waktu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sedang berbaring di atas tikar kasar. Umar radhiyallahu anhu menangis melihat kesederhanaan Rasulullah. "Ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami. Mengapa engkau hidup dalam kesederhanaan seperti ini?" tanya Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar, dunia ini hanyalah sementara. Aku tidak ingin terperdaya oleh kemewahan dunia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering menambal pakaiannya sendiri dan memperbaiki sandalnya yang rusak. Beliau tidak pernah merasa malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana dalam hidupnya. Beliau tidak terperdaya oleh kemewahan dunia dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan.
2: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini.

dirindukan surga. Bilal bin Rabah adalah budak berkulit hitam yang kemudian masuk Islam. Sebelumnya, dia telah merasakan beratnya siksaan oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Bilal juga dikenal sebagai muadzin pertama kali yang ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan. Siapa sangka kalau Bilal yang hanya dipandang sebelah mata sebagai budak berkulit hitam saat sebelum merdeka, tapi ternyata sejak masih hidup di dunia, sendalnya telah terdengar di surga. Diceritakan dalam hadis bahwa selepas sholat subuh berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal dan bertanya, "Wahai Bilal, katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya dalam Islam? Karena aku mendengar hentakan sandalmu di surga." Kemudian Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki amalan apapun yang lebih baik kecuali saya selalu menjaga wudhu saya. Setiap kali saya berhadas, saya langsung kembali berwudhu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudhu."

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Rolly Hutayan menemani Anda di Jakarta sore ini. Siapa tahu di akhir minggu ini juga banyak pendengar Pro 1 yang tiba-tiba kepikiran nih, karena di hari Sabtu ngapain ya, daripada di rumah ngelihat kulkas udah kosong. Kita berbelanja yuk ke supermarket. Wah, ini sih favorit saya pendengar Pro 1. Saya ini adalah tipe orang yang kalau lagi mumet kadang-kadang gitu ya, diajak ke supermarket yang besar, namanya supermarket ya, benar-benar ke supermarket gitu ya, yang besar, itu saya udah bahagia. Walaupun kadang cuma beli sabun cuci tangan atau beli biskuit gitu ya, atau beli cairan pel. Atau cuma ngelihat nih di deretan snack-snack tuh, cuma ngeliatin snack-snack baru terus ngebacain tuh di belakangnya, nih gulanya berapa banyak gitu ya. Karena menurut saya jalan-jalan ke supermarket tuh salah

Satu cara petik sih untuk ngerilis stres juga ya. Atau sekedar cuman apa namanya cobain minuman-minuman baru yang ada di rak minuman gitu ya. Siapa tahu ada jelly baru atau yogurt baru gitu. Kalau memang kebutuhan rumahnya lagi full. Tapi kalau memang kebutuhan rumahnya memang lagi habis, nah udah deh. Saya senang sekali disuruh berbelanja. Gak cuman melakukan ini di negara sendiri ya, pendengar Pro 1. Kadang-kadang berbelanja di supermarket tuh salah satu hal yang menyenangkan juga kalau kita lagi liburan di luar negeri atau mungkin di liburan liburan di luar kota. Kadang-kadang kalau ke Bandung ya, ada kalau saya nggak salah sebut nih ya, warga Bandung punten, Yokia ya. Yokia supermarket di Bandung tuh salah satu supermarket yang komplit dan ini juga seru sekali kalau mau jalan-jalan ke supermarket ya. Jadi di beberapa daerah tuh memang ada supermarket-supermarket tertentu yang memang tuh komplit gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi liburan keluar baik di dalam kota ataupun di luar negeri, suka mampir ke supermarket lihat jajanan. Dan ternyata mengunjungi supermarket di negara lain ini bisa menjadi bagian dan juga pengalaman perjalanan pendengar Pro 1 ya. Dan juga menjadi ladang bisnis untuk jasa titip gitu, cenah. Biasanya kalau lagi ke supermarket tuh, kalau di luar negeri ya, banyak yang ada di rok di rak berisi cemilan atau minuman lokal atau produk susu gitu ya, dan bumbu masak ini nih the best banget, bumbu masak dari daerah tersebut. Jadi ketika balik lagi ke Indonesia itu bisa recook gitu ya. Begitupun dengan makanan siap santap ya, dan ini juga bisa menjadi salah satu food culinary untuk mengenal sebuah destinasi lewat makanan gitu. Hal yang mungkin semula dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini perlahan berubah menjadi pengalaman wisata yang dekat dengan kehidupan masyarakat setempat ya. Aduh, saya jadi kangen untuk jalan-jalan ke minimarket ya, tapi di luar gitu. Kayak pagi-pagi cari sarapannya ke minimarket, beli sandwich, beli roti, beli susu, beli kopi gitu ya. Terus cobain yang kita gak pernah coba gitu. Wah ternyata enak lagi. Nah ini namanya adalah fenomena grocery store tourism. Berdasarkan Hilton 2026 Trends Report, ini sebanyak 77% wisatawan global mengaku senang menjelajahi supermarket lokal saat berpergian ke luar negeri untuk menemukan makanan dan minuman otentik dari destinasi yang mereka kunjungi. Riset melibatkan lebih dari 14.000 wisatawan dari 14 negara ini menunjukkan pergeseran minat terhadap pengalaman perjalanan yang lebih bermakna dan berkaitan dengan budaya lokal. Nah, saya juga punya satu tips kalau misalnya Anda jalan-jalan nih, pendengar Pro 1 ya, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri. Saya suka sekali makan mie instan. Jadi kalau misalnya lagi ke luar negeri, saya suka tuh cobain mie instan lokal. Terus dicoba beneran dimakan. Beneran dimakan gitu ya, entah itu jadi makan malam atau makanan ganjel. Karena udah lapar gitu ya, tapi belum jamnya makan. Itu tuh kadang-kadang saya makan di tempat dan kalau enak, saya akan beli beberapa terus saya bawa pulang. Begitupun di Indonesia, pendengar Pro 1, ada mie instan kita yang paling terkenal menurut saya ya, menurut saya loh ya, yang seleraku itu. Itu kan kalau misalnya di daerah-daerah di provinsi di Indonesia, dia tuh punya rasa yang khas sendiri. Kayak Indomie Cakalang, Indomie Aceh, Indomie Soto Koya ya. Kemudian kari ayam. Nah itu tuh di berbagai daerah tuh kadang-kadang punya ciri khas mie instannya masing-masing. Sempat ada momennya di beberapa daerah gitu ya, di Jawa dan Sumatera, itu mie-nya emang jauh lebih mantep bumbunya. Akhirnya di justipin, pendengar Pro 1, dijual tuh di e-commerce ya. Wah ini sih saya suka sekali ya. Saya kayak siap deh untuk jadi ini bisnis jasa titip ya.
Apalagi suka belanja tapi belanjain orang gitu ya. Jadi kayaknya udah rilis tuh stresnya ya. Berbelanja ke minimarket beliin titipannya orang-orang gitu. Ih, ternyata ada penelitiannya. Saya seneng banget loh. Ini udah ada salah satu pilihan untuk itinerary untuk liburan tapi ke minimarket atau ke supermarket gitu ya. Dan ini terakhir saya lakukan nih pendengar Pro 1 untuk masukin ke dalam jadwal perjalanan saya ya, urutan perjalanan saya masukin untuk jalan-jalan ke supermarket. Dan seneng banget, pulang-pulang tiba-tiba wah udah 2 jam di supermarket. Kamu ngapain aja, Roli? Pulang-pulang tentengannya banyak, nyampe hotel bingung gimana packingnya ya nih. Over gak ya?

Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan. Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.

Firza dengan Bayangmu pendengar Pro 1. Roli Hutahayan juga masih akan membayangi Anda hingga pukul 20 ya di Jakarta sore ini. Kalau tadi saya sudah berikan banyak informasi untuk menghabiskan hari Sabtu Anda ya, malam minggu ini, saya sekarang mau kasih Anda informasi untuk menghabiskan hari minggu Anda besok yang mau jalan-jalan. Saya punya informasi untuk Anda di tanggal 23 Agustus besok ya, pendengar Pro 1 yang mau menikmati akhir pekan dengan suasana yang berbeda. Akan ada home concert pendengar Pro 1 ya, temanya Musik Merdeka. Ini digelar oleh Lembaga Pendidikan Musik Farabi di Auditorium Yusuf Rono Dipuro RRI Jakarta. Menariknya akan ada penampilan dari para talenta muda dengan beragam instrumen musik, mulai dari gitar klasik, piano, biola, vokal, bass, gitar elektrik, drum, sampai saxophone. Dan yang gak kalah seru, ada home bandnya juga adalah Spirit 11.5 Band. Wah, saya kemarin sempat ngobrol dan menikmati Spirit 11.5 Band. Ini seru-seru banget ya. Generasi muda sekarang keren-keren banget loh main musiknya ya. Jadi untuk Anda yang mau menikmati musik sekaligus melihat kreativitas anak-anak muda, mari datang dan saksikan ya home concert Music Merdeka. Musik Merdeka ini di tanggal 23 Agustus mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai, bertempat di Auditorium Yusuf Rono Dipuro lantai 2 RRI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 sampai 5 Jakarta Pusat, pendengar Pro 1. Ini jadi pilihan Anda untuk menghabiskan hari Minggu ya. Mau bilang akhir pekan, Seninnya masih kerja ya, hari kejepit ya. Atau ada yang libur nih hari Seninnya, seru banget long weekend ya. Kalau besok bingung mau kemana ya, abis beraktivitas di siang hari gitu, mungkin abis pulang gereja, atau mungkin abis makan siang, atau sebelum makan siang ya, boleh mampir ya di home concert Musik Merdeka di Auditorium Yusuf Yono Dipuro lantai 2 RRI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Barat, di satu gedung kok sama studionya RRI. Nanti kalau main-main boleh ke Pro 1, boleh menemani malam minggu Anda. Saya mau ngajak flashback dulu nih, siapa tahu di tahun 92 udah pacaran ya. Kalau saya sih kayaknya masih jadi bintang-bintang di langit, belum lahir. Ajak Anda mundur ke tahun 92, ada Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati.

0: Wah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
1: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
0: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
1: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
0: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
1: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
2: Koma 2 FM Jakarta sore ini.

0: Aroma dengan Muak pendengar Prosato menemani kita tepatnya pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Roli Hutahayan menemani Anda hingga pukul 20 sampai dengan hari ini ya. Sampai dengan hari ini aja pukul 20-nya, nanti dilanjutkan oleh yang lain ya. Selamat makan malam deh kalau gitu nih buat pendengar Prosato ya. Ini udah mau menuju jam makan malam. Ini juga mau mengantarkan Anda ya, pendengar Prosato, untuk bergabung nanti tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama dengan RRI Program 3. Sebelumnya mau mengucapkan selamat sore untuk Yoram Rinaldo di Cijantung. Kebetulan Karolinya lagi gak buka request nih ya kalau sore. Besok ya, besok bareng sama aku lupa siapa yang besok siaran di Jakarta siang ini ya. Pokoknya besok adalah hari Minggu tuh ya di 100% Indonesia. Saya yang siaran besok ya. Sampai lupa sama jadwal sendiri. Saya besok siaran, besok requestnya ya, Yoram di 100% Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau mengajak Anda juga untuk mendengarkan informasi cuaca kelautan. Ini informasinya dari Stasiun Maritim Meteorologi Tanjung Priok ya, pendengar Pro 1, bersama dengan Prakirawan Restiana Fitri. Ini informasi untuk cuaca kelautan di wilayah DKI Jakarta dan utara Jawa Barat di perairannya ya tentunya. Silakan Restiana Fitri untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar setia Persatu Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore hari ini saya menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 22 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan dengan kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan ketinggian surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon untuk waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau banjirop ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 26 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 15 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu daerah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau banjirop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi sekitar pelabuhan serta pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Prakirawan Restiana Fitri untuk informasi perairan di wilayah DKI Jakarta dan utara Jawa Barat untuk RRI Pro 1 Jakarta. Pendengar Pro 1, kita lanjutkan ya Jakarta sore ininya. Dan sekarang saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk Warta Berita Sentral.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutlah. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung barang kita jadikan satu pada peningkatan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak Bapak cari. Negara hadir Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema Peran Anak Muda dalam Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045, Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para Handai Indonesia, yaitu warga negara asing.

0: Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
1: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
2: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival HAN Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
1: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
3: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
1: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
4: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
1: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
6: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan

0: broker kita untuk membendung serangan, nah itu yang jadi sasaran juga.
1: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi, Smart Pro Indonesia. Salam sukses sejahtera bagi Anda semua. Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Erwin Gutawa featuring Andy Rif dengan Manis dan Sayang di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Kembali lagi kabar kebakaran terjadi di Indonesia ya, pendengar Pro 1. Di mana kebakaran hutan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Waikambas di Kabupaten Lampung Timur sejak hari Jumat kemarin di tanggal 21 Agustus 2026 siang. Dilansir dari Detik Sumbagzel, video kebakaran juga beredar di media sosial, dan dalam video tersebut ini terlihat juga ya pendengar Pro 1. Api membakar kawasan hutan yang mengering akibat kemarau. Kepala Balai Taman Nasional Waikambas Muhammad Zaidi membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan kalau tim gabungan masih berupaya memadamkan api namun terkendala akses yang sulit dijangkau. Sebelumnya, area kawasan hutan Taman Nasional Waikambas terakhir terbakar pada Januari 2026 lalu, dan lahan seluas 2.600 hektar ini lebih terbakar. Dan pada musim kemarau tahun ini, diprediksi area yang terbakar akan menjadi lebih luas dibandingkan peristiwa kebakaran sebelumnya. Kejadian ini juga mengupdate ya, hingga hari Sabtu tanggal 22 ini kebakaran telah melahap sekitar 673,4 hektar kawasan Taman Nasional Waikambas. Tim gabungan sampai saat ini juga masih berupaya memadamkan dan melokalisasi api agar tidak meluas. Kabar terbaru menyebutkan kalau gajah liar yang berada di kawasan Taman Nasional ini masih terpantau aman, di mana posisi gajah liar diketahui berada di bagian utara Taman Nasional Waikambas, sedangkan titik kebakaran ini berada di bagian selatan. Hingga Sabtu siang yang tadi, Balai Taman Nasional Waikambas juga belum menerima laporan adanya gajah ataupun satwa liar lainnya yang terdampak langsung akibat kebakaran. Walaupun demikian, petugas masih terus memantau pergerakan satwa dan perkembangan api karena kebakaran sebelumnya belum sepenuhnya padam. Kekhawatiran ini terhadap Gajah Sumatera tentunya ya, pendengar Pro 1, yang saat ini ada di kawasan konservasi tersebut. Dan karena posisi terpisah, gajah yang ada di TNWK dinyatakan masih dalam kondisi aman ya dari titik kebakaran. Begitupun belum ada laporan mengenai satwa liar lainnya yang terluka atau mati akibat kebakaran hingga Sabtu siang tadi. Walaupun begitu, kondisi ini belum membuat petugas menghentikan pemantauan karena api masih bergerak dari titik awal di Jati 3 menuju kawasan Rawambah Sapot, sehingga perkembangan kebakaran dan pergerakan satwa tetap menjadi perhatian. Tim gabungan juga sampai saat ini masih melakukan pendinginan untuk mencegah titik api kembali muncul setelah berhasil dipadamkan. Terus berduka untuk kebakaran di Taman Nasional Waikambas ini, semoga bisa dilakukan pemadaman ya dan pendinginan juga nih dalam waktu yang cepat. Untuk Anda pendengar Pro 1 mungkin saat ini sedang berada di Lampung ya, atau dekat dengan lokasinya, sedang mendengarkan RRI Pro 1 juga yang saat ini Anda dengarkan lewat RRI Digital, boleh diupdate bagaimana informasi terbarunya ya pendengar Pro 1. Saya senang sekali kalau Anda punya update terbaru untuk kabar dari Waikambas ini. Anda bisa langsung WhatsApp ke 0811 7972 7912.

0: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
1: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
0: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar meski bukan lewat suara.
1: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
0: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
1: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
2: Sembilan satu koma dua FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah sampai di penghujung acara nih, pendengar Pro 1. Terima kasih ya sudah bergabung dan menghabiskan hari Sabtu sore sampai Sabtu malam Anda bersama kami. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya, pendengar Pro 1. Atau mungkin baru ada yang mau jalan-jalan malam bersama dengan pasangan. Pacaran dulu nih, anak-anak ditinggal di rumah ya, dan mau nonton mungkin gitu ya. Hati-hati di jalan. Semoga akhir pekannya menyenangkan. Dan saya juga pamit dulu ya, pendengar Pro 1 dari Jakarta sore ini. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain di Jakarta malam ini. Selamat berakhir pekan, selamat menghabiskannya, selamat beristirahat. Sampai ketemu besok di hari Minggu ya. Semoga hari ini istirahatnya enak banget, jadi besok juga fresh lagi dan segala aktivitas di hari Minggu bisa berjalan dengan lancar. Roli Hutayan pamit, lagu terakhir dari saya, Delantis dengan Lampu Merah untuk Anda.

0: plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita jumpa kembali di Jakarta Malam Ini bersama dengan Sekolijan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, Anda dapat berbagi informasi cuaca di sekitar Anda melalui 0811 7977 7912, dan juga tentu dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, saat kami juga mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Samarinda dengan judul drama Gelang Ibu. Selamat mendengarkan.

drama radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda. Dengan para pemeran, M. Fadel sebagai bapak, Maria Tulkiptia memerankan ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung Isa.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak, Bu.
0: Memangnya ada apa, Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang ini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya?

0: Pak.
1: Bu, ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apalah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Javi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben, VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat.

0: Ya, tadi teman aku mau pinjem KTP.
1: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
0: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, di mana ada kegiatan seru yang juga dijalankan oleh Raga Muda 2026 dan juga tentunya mendapatkan antusiasme tinggi. Nah, kegiatan ini berlangsung pada 22 sampai dengan 23 Agustus 2026 yang diikuti sebanyak lebih dari 500 peserta dari 53 sekolah se-Jabodetabek, komunitas, hingga sejumlah sekolah dari luar Jakarta. Nah, beberapa sekolah luar Jakarta yang turut berpartisipasi diantaranya ada SMA De Brito, SMA Michael, Pika, Almiza, Majalengka, dan juga SMAK Borong NTT. Nah, tahun ini pendengar, di mana Raga Muda mengusung tema Gelora Persatuan Generasi Muda dengan berkolaborasi dengan SMA Al-Azhar, Pondok Labu, Kolas Dekanisius, dan juga SMAK Pangudi Luhur Brawijaya. Nah, pendengar, di mana kegiatan Raga Muda telah berlangsung sejak 2017, di mana awalnya diinisiasi oleh OSIS SMA Al-Azhar, Pondok Labu bersama dengan Presidium SMA Kolas Sekanisius. Nah, sejak saat itu kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk bisa memperkuat semangat persatuan dan juga kebinekaan. Kepala Sekolah Kolas Sekanisius Thomas Gunawan Wibowo mengatakan, di mana Raga Muda tahun ini memiliki makna khusus karena menjadi bagian dari rangkaian Kanisius Kolagi Sentrenial dalam memperingati 100 tahun karya pendidikan Kolas Sekanisius. Nah, di mana disampaikan oleh Kepala Sekolah Kanisius Thomas Gunawan Wibowo, Raga Muda tahun ini memiliki makna khusus karena menjadi bagian dari rangkaian Kanisius Kolage Sentral dan juga dinilai pemuda tentunya memiliki peran pentingnya dalam menjaga persatuan bangsa. Dan menurutnya, generasi muda selalu hadir dalam berbagai momentum sejarah sebagai kekuatan yang mendorong persatuan di tengah keberagaman. Nah, di rangkaian acara di pertama pada hari ini tepatnya, di mana hari pertama diisi dengan talk show yang menghadirkan seniman dan aktivis sosial Inaya Wulandari Wahid, pendidik dan juga pemerhati kehidupan sosial, dan juga penulis dan jurnalis Maman Suherman. Dan para peserta kemudian mengikuti dinamika kelompok untuk membangun keakraban antar pelajar dari berbagai sekolah. Sementara pada hari kedua, pendengar, peserta mengikuti parade budaya dengan mengenakan berbagai kostum tradisional dari Kolase Kanisius menuju Sarina. Nah, kegiatan ini dilanjutkan dengan pertunjukan bakat melalui laras pemuda sebagai ruang bagi para peserta menampilkan karya dan kreativitas. Tentunya di hari kedua ini adalah tepatnya besok ya, pendengar, 23 Agustus 2026. Ya, semoga semangat persatuan, kebinekaan, dan kolaborasi yang tumbuh dalam Raga Muda 2026 dapat terus terjaga dan juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk bisa berkarya bersama, berkontribusi, dan juga membawa perubahan positif bagi Indonesia.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

91,2 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, kita akan segera bergabung bersama dengan Jazz Channel dalam Jazzy Vibe. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Simfo Jazz.
1: Proyek Simfo Jazz Made in Russia. Ini adalah salah satu program untuk memperkenalkan karya-karya dari partitur-partitur unik dari komposer-komposer terkenal Rusia yang ditemukan dan direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Pada tahun-tahun terakhir dalam hidupnya, Alexander Spasmang lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota, bermain tenis dan mencurahkan diri untuk menanam mawar. Ia meninggal pada usia 65 tahun. Jazz lovers, inilah Alexander Spasmang, suit for the film Mary Stars in the Park of Culture.

Jazz, Simfo Jazz. RRI Jazz Channel.

Jazz lovers dan pendengar Pro 1, pernah nggak Anda baca atau Anda dengar gitu satu artikel kalau setiap kota tuh punya iramanya sendiri? Saya lupa baca cerita atau baca artikel apa di Kompas. Kayaknya udah lama banget sih. Itu ada yang menggambarkan gitu kalau kota tuh mulai bergerak sebelum matahari terbit gitu. Ada juga kota yang benar-benar

dibawa sama para pendatang ke kota itu. Nah, begitu kebiasaan itu bertemu, akhirnya terbentuk karakter musik yang khas. Perjalanannya jazz juga seperti itu. Semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Karena itu, pernah baca juga di satu tulisan tentang jazz, ada yang bilang jazz New Orleans itu tidak sepenuhnya sama dengan jazz Chicago. Kansas City punya rasa yang beda juga dari New York. Bossa Nova dari Rio de Janeiro itu juga punya suasana yang gak sama sama jazz yang dimainkan di sebuah klub kecil yang ada di Paris gitu. Tapi perbedaan itu tidak membuat jazz menjadi pecah. Justru jazz itu berkembang karena para musisinya saling bertemu, bertukar gagasan, dan ya saling mengisi satu sama lain gitu ya. Kita akan ngomongin mulai dari kota pertama, dari tempat pertama, dari New Orleans. Tapi setelah ini...

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Ella Fitzgerald, vokalis jazz asal Amerika Serikat yang memiliki pengaruh besar dalam industri musik jazz dunia. Kehidupan pribadi Ella cukup menarik untuk dibahas, karena Ella Fitzgerald adalah teman dekat Marilyn Monroe. Secara logika, dengan kondisi saat itu yang masih sangat memperhitungkan ras, bisa dibilang pertemanan mereka tidak mungkin terjadi, karena latar belakang mereka yang berbeda. Namun, Marilyn adalah fans berat musik Ella Fitzgerald. Bahkan seorang Marilyn Monroe bersedia membantu Ella untuk mendapatkan pertunjukan di klub malam Mocambo di Hollywood. Ella tidak pernah melupakan dukungan Marilyn Monroe. Bahkan, ia memberikan penghormatan kepada Marilyn saat kematiannya pada tahun 1962. Sepeninggal Marilyn, Ella tetap fokus pada musiknya. Sehingga tidak heran jika sepanjang hidupnya, Ella sudah memproduksi 200 album. Ella Fitzgerald menderita berbagai masalah kesehatan sepanjang hidupnya, termasuk diabetes dan penyakit jantung. Namun, ia menolak untuk mengakhiri karir bernyanyinya. Ella tetap tampil prima dalam setiap panggung hingga berusia 70-an. Pada tahun 1993, dia menyelenggarakan konser terakhirnya di Carnegie Hall, New York, di mana dia menerima tepuk tangan meriah yang berlangsung beberapa menit. Ella Fitzgerald adalah pelopor musik sejati yang mendobrak batasan rasial dan membuka jalan bagi generasi musisi jazz tanpa diskriminasi. Pengaruhnya masih dapat didengar dalam musik masa kini, dan warisannya akan terus menginspirasi orang selama bertahun-tahun yang akan datang.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.

Dengar Pro 1, saya Kusuma Wardani masih ada di sini menemani Anda sampai pukul 24 malam waktu Indonesia Barat nanti. Saya mau cerita soal New Orleans. New Orleans ini kan adanya di Louisiana ya, dan dia dikenal luas sebagai tempat kelahiran jazz. Ini kota pelabuhan yang sejak lama jadi tempat pertemuan berbagai kebudayaan, Karibia, Eropa, musik gereja, blues, ragtime, dan juga permainan marching band yang kemudian diramu dan menjadi pertunjukan yang beda gitu, yang khasnya dari New Orleans. Salah satu lokasi penting dalam sejarah musik New Orleans itu namanya Congo Square. Di masa lalu, orang-orang kulit hitam yang diperbudak ataupun yang sudah merdeka itu berkumpul di sana pada hari Minggu. Mereka nyanyi, mereka nari, mereka memainkan perkusi. Tradisi ritme itu kemudian menjadi bagian penting dari lingkungan musik di kota New Orleans. Jazz juga hadir dalam parade, dalam pesta, terus juga di tempat dansa gitu ya, dan upacara pemakaman. Jadi gak heran nih ya, kalau misalnya musik New Orleans itu rasanya kalau kita dengar gitu, ada musik-musik yang diciptakan dari kota itu, seperti sedang jalan. Ada trompet yang memimpin melodinya di awal, terus ada klarinet yang lari-lari gitu, terus ada trombon menjawab dari nada yang bawah gitu, dari paling bawah, dari bass. Terus juga ada bagian ritme yang jagain langkahnya si seluruh rombongan suara musik ini. Terus musiknya itu bukan dipentaskan di atas panggung, tapi dia sejajar sama kita, ada di jalanan yang kita punya, dan menjadi bagian

Amerika pindah dari wilayah selatan ke kota-kota di utara. Perpindahan besar ini dikenal sebagai The Great Migration. Dan itu nggak cuma orangnya yang pindah, tapi musiknya juga. Karena

juga datang ke Chicago untuk gabung sama kelompoknya King Oliver. Dan di kota ini jazz itu berkembangnya di nightclub, di dance hall gitu. Dan permainannya agak beda nih sama yang di New Orleans. Kalau di Chicago itu permainan solo lebih terasa punya ruang gitu ya. Kalau di New Orleans itu kan jazznya memperdengarkan beberapa alat musik yang berimprovisasi secara bersamaan gitu kan. Nah kalau di Chicago, rekamannya itu membuat perhatian benar tertuju pada kepribadian seorang pemain. Misalnya siapa ya? Louis Armstrong gitu ya. Dia menjadi sosok yang sangat penting dalam perubahan itu. Di situ permainan trompetnya kelihatan banget. Improvisasi solonya jadi pusat pada saat dia bermain gitu. Gitulah ya kira-kira bedanya antara yang New Orleans dan juga di Chicago. Nah Chicago ini juga berperan penting nih, jazz lovers dan pendengar Pro 1. Berperan dalam industri rekaman. Musik yang sebelumnya cuma bisa didengar sama orang-orang di klub, sekarang bisa masuk ke piringan hitam, terus menyebar ke berbagai tempat. Jadi kalau di New Orleans, udah benar banget tuh disebut sebagai akarnya gitu, yang memberikan tempat pertama untuk jazz. Chicago itu kota yang membantu musik ini memperluas langkahnya.

frame. Though spring is here, to me it's still September.

kota yang lain. Kalau di situ karakter jazznya bluesy gitu, santai tapi juga powerful. Jadi musisi sering memakai riff di situ, potongan melodi pendek yang dimainin berulang-ulang. Beberapa riff berbeda itu bisa disusun berlapis sampai menghasilkan ritme yang keren gitu ya. Dan aransemennya tuh gak harus ditulis lengkap, banyak bagian yang dikembangkan langsung sama para pemain lewat ingatan dan juga interaksi di panggung. Jadi agak beda lagi nih nuansanya. Kansas City juga terkenal dengan jam session. Jadi setelah kerja, terus para musisi itu dari satu, apa ya, misalnya dia bekerja di satu nightclub gitu ya. Nah, setelah itu musisi itu bisa pindah ke tempat lain untuk main lagi gitu. Dan sesi semacam itu yang justru ditunggu-tunggu sama mereka karena itu bikin mereka jadi lebih hidup gitu. Terus kemampuan mereka jadi benar-benar diuji. Mereka perlu punya banyak ide, mampu mendengarkan musik yang diberikan sama lawan mainnya, terus juga mampu menjawab gitu ya. Perubahan musik saat itu juga, jadi katanya seru gitu. Ada nama-nama Count Basie misalnya di situ. Terus ada Charlie Parker, pemain saksofon yang kemudian menjadi salah satu tokoh utama bebop gitu.

0: Jazz, Simfo Jazz.
1: Proyek Simfo Jazz Made in Russia memang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya para komponis Rusia yang nama dan warisan musiknya telah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Setelah tahun 1945, jazz di Uni Soviet mulai kehilangan popularitasnya. Svasmang pun mengalami masa sulit. Ia dipecat dari komite radio dan orkestra yang dipimpinnya dibubarkan. Namun, dekade 1950-an menjadi awal dari second wind baginya. Svasmang menulis karya-karya instrumental dan lagu baru, serta diundang untuk mengubah musik bagi film animasi dan kemudian untuk film layar lebar. Jazz lovers, inilah Alexander Svasmang, Waltz, Far From the Beloved.

Buat Jazz Lovers dan juga pendengar Pro 1 yang baru saja bergabung, belum terlalu terlambat, tenang aja. Kita masih di Jazzy Vibes sampai pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Ada Lia Kusuma Wardani di sini yang lagi ngajakin Anda jalan-jalan ke berbagai kota yang terkenal dengan musik jazznya. A City Called Jazz. Sekarang saya mau mengajak Anda ke Harlem. Harlem di New York. Di 1920-an, Harlem ini jadi pusat perkembangan kebudayaan yang dikenal sebagai Harlem Renaissance. Sastra, seni rupa, teater, tari, musik itu tumbuh di situ sebagai bentuk ekspresi dan kebanggaan identitas masyarakat kulit hitam Amerika. Jazz dan swing itu jadi bagian penting di situ. Di Harlem kita bisa ketemu ada permainan stride piano. Tangan kiri seorang pianis bergerak di antara nada bass dan akor gitu. Sementara tangan kanannya memainkan melodi dan improvisasi dia. Dan gaya ini termasuk gaya yang sering membuat pujian gitu. Karena perlu tenaga, perlu ketepatan, perlu

tradisi itu dalam stride piano itu. Terus ngomongin Harlem berarti gak lepas juga dari ngomongin Duke Ellington. Tahun 1927 Duke Ellington sama orkestranya itu tampil secara rutin di Cotton Club. Tempat itu tempat yang membantu memperkenalkan musik Ellington kepada masyarakat. Terus ada banyak juga lah ya di Harlem seniman-seniman yang tetap menciptakan karya, tetap mempertahankan budaya, bisa menjadi tempat bercerita, tempat merilis emosi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan.

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: Rari Jazz Channel.
2: Ella Fitzgerald, salah satu vokalis jazz wanita yang sangat disegani dan berpengaruh di industri musik jazz dunia. Ia dikenal karena jangkauan vokalnya yang luar biasa dan kemampuan untuk berimprovisasi dan bernyanyi scat. Ella mempopulerkan teknik scat yang menggunakan suku kata dan suara yang menghasilkan berbagai bunyian yang melodik, sehingga tidak heran jika Ella Fitzgerald menjadi salah satu penyanyi scat yang paling dihormati pada masanya. Walaupun begitu, karir Ella tidak baik-baik saja. Ia menghadapi diskriminasi sepanjang karirnya karena rasnya. Tetapi, dia tidak pernah menyerah untuk membuktikan bahwa ia memiliki bakat yang tak terbantahkan. Ella menjadi wanita Afrika-Amerika pertama yang tampil di klub malam Mocambo di Hollywood, yang membantu mendobrak batasan rasial di industri musik. Dia juga menolak tampil di tempat terpisah dan bekerja tanpa lelah untuk mempromosikan hak-hak sipil. Usahanya tentu saja tidak sia-sia, sampai akhirnya Ella diakui keberadaannya sebagai penyanyi tanpa membedakan rasnya. Bahkan, suara Ella yang begitu luar biasa dinyatakan sebagai harta nasional atau national treasure oleh Perpustakaan Kongres. Pada tahun 1987, ia menerima penghargaan National Medal of Arts dari Presiden Reagan, dan pada tahun 1991, ia dianugerahi Presidential Medal of Freedom oleh Presiden George H.W. Bush.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.

Nah, kalau sekarang mari kita ngomongin New York, ya kan? Setelah apa ya? Setelah eranya Big Band sama Ballroom, waktu itu yang populer-populer gitu ya, muncul generasi

improve-nya. Terus disitulah Bebop tumbuh. Ada nama-nama yang muncul lagi seperti Charlie Parker, Dizzy, Gillespie, Thelonious Monk, Kenny Clarke. Itu orang-orang yang menancapkan bagian penting gitu dalam perkembangan bebop pada masa itu. Kalau musik swing itu dikenal

melodinya kadang-kadang geraknya cepat banget. Akord lagu yang sebelumnya itu diolah lagi sama mereka. Ritmenya dikasih aksen-aksen baru, apa ya, di pattern yang gak mudah ditebak gitu, di tempat-tempat yang gak mudah ditebak gitu. Jadi bebop yang muncul di situ mengubah citra musisi jazz gitu kali ya. Para pemainnya gak cuma ingin dianggap sebagai penghibur di tempat club atau di night club atau di dance hall itu, tapi mereka juga mau dipandang sebagai seniman yang punya gagasan, yang punya teknik dan bahasa musikalnya sendiri. Waktu itu katanya, kalau mendengar dan membaca, mendengar beberapa interview di YouTube dan membaca beberapa artikel, gak semua orang langsung suka sama bebop. Jadi kayak butuh waktu untuk menyesuaikan diri nih telinga.

Ayo sekarang kita main ke Los Angeles. Di 1950-an, kawasan pantai barat Amerika itu menjadi salah satu pusat perkembangan jazz modern. Namanya West Coast Jazz. Dan ini sering disambung-sambungin sama karakter permainan yang lebih ringan, yang lebih tertata, yang lebih adem gitu.

dan teliti, tapi menyediakan juga ruang untuk improvisasi. Salah satu kelompok yang terkenal itu kuartet Gary Mulligan dan Chet Baker. Kelompok itu nggak pakai piano, jadi mereka nggak ngisi dengan piano, tapi ada saksofon, bariton saksofonnya Mulligan sama trompetnya Baker. Dan hasilnya jadi beda ya, kan biasanya ada pianonya, ini jadi kayak lebih lega gitu. Terus juga ngomongin soal Los Angeles tuh ada sejarah juga kalau Los Angeles itu gak cuma berisi cool jazz. Central Avenue pernah jadi pusat kehidupan musik kulit hitam dan bahkan dijuluki Harlem of the West. Jadi kota itu memang punya cerita jazz yang jauh lebih luas daripada satu gaya aja. Dan Los Angeles nih kota yang mengingatkan juga supaya kita gak terlalu cepat ngasih label, ngasih nama. Jadi ya, Los Angeles ini termasuk satu kota yang punya pengaruh terhadap musik jazz dan

Kalau tadi kita mainnya di Amerika-Amerika aja, sekarang saya mau mengajak Anda untuk nyebrang ke Paris. Jazz itu mulai dikenal lebih luas oleh masyarakat Prancis pada masa Perang Dunia Pertama. Salah satu tokoh pentingnya namanya James Rhys Europe. Ini pemimpin band dari Resimen Infanteri ke-369 Amerika Serikat. Jadi penampilan band itu memperkenalkan suara ragtime dan jazz pada pendengar di Prancis. Terus di tahun-tahun berikutnya, akhirnya Paris jadi rumah kedua bagi banyak musisi jazz kulit hitam Amerika. Di sana sebagian dari mereka itu merasakan diterima, diberi kebebasan yang lebih besar dibandingkan dengan diskriminasi rasial yang mereka

0: bekerja cukup lama di Eropa. Terus akhirnya ya karena berkembang-berkembang, Paris kemudian punya hubungan tersendiri dengan jazz. Jadi banyak klub-klub kecil, festival, penonton-penonton yang udah semakin terdidik dengan musik jazznya. Terus akhirnya ada pertemuan antara musisi Amerika dengan musisi Eropa dan bikin gaya yang beda lagi. Jadi semakin hidup dan punya nuansa yang agak berbeda dengan jazz yang dikembangkan di Amerika gitu. Seru ya perpindahan dari perpindahan budaya dan apa ya, blendnya antara budaya asli di situ dengan budaya yang baru saja datang.
1: I thought that love was just a word they sang about in songs I heard. It took your kisses

0: Jazz, Simfo Jazz.
1: Proyek Simfo Jazz Made in Russia dirancang untuk memperkenalkan para pendengar kepada karya para komponis Rusia yang nama dan warisan musiknya telah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Partitur-partitur unik tersebut ditemukan dan direstorasi oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Alexander Svasmal adalah sosok legendaris dan karismatik dalam dunia jazz Soviet. Ia merupakan pemimpin orkestra jazz yang brilian, pianis virtuoso, sekaligus komponis yang cemerlang dan orisinal. Svasmal mengenal jazz sejak masa mudanya, ketika masih menjadi mahasiswa di Konservatori Moskow. Ia membentuk grup jazznya sendiri pada tahun 1926 yang kemudian menjadi grup pertama yang disiarkan di Radio Soviet. Jazz Lovers, inilah Alexander Svasmal, music from the film Behind the Department Store Window, Gallop.

Jazz Lovers dan pendengar Pro 1, perjalanan berikutnya ayo kita jalan-jalan ke mana ya? Ke Rio de Janeiro. Nah, di akhir-akhir 1950-an ada satu gaya baru yang kemudian dikenal sebagai bossa nova, dan ini kurang lebih maknanya adalah cara baru atau gelombang baru. Jadi bossa nova itu mempertemukan ritme samba Brazil dengan harmoni yang punya kedekatan sama jazz, tapi penyampaiannya lebih akrab gitu. Gitarnya terasa lebih lembut gitu ya, vokalnya adem, gak meledak-ledak, terus nadanya juga dipilih satu persatu gitu. Dan nama-nama yang

perkotaan Rio de Janeiro ini. Ada cerita tentang pantai, cerita tentang langit, cinta, hal-hal yang bikin kangen gitu, sama momen-momen kecil yang sederhana kayak semacam cerita tentang slice of life yang ada di kota itu. Tapi ya tetap itu ya, karena musiknya dikerjakan dengan serius, ritme sama harmoninya juga rumit-rumit aja gitu. Walaupun ceritanya sederhana tentang kehidupan di kota itu. Jadi kota Rio de Janeiro itu termasuk salah satu kota yang dikenal dengan

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Buat pendengar Pro 1 yang ingin menikmati akhir pekan dengan suasana yang berbeda, ada kabar menarik. Di mana Minggu 23 Agustus akan ada home concert dengan tema Musik Merdeka yang digelar oleh Lembaga Pendidikan Musik Farabi di Auditorium Yusuf Rondo Dipuro RRI Jakarta. Dan menariknya, akan ada penampilan dari para talent muda dengan beragam instrumen musik mulai dari gitar klasik, piano, biola, vokal, bass, gitar elektrik, drum, sampai dengan saksofon. Dan juga tidak kalah seru, home band-nya ada Spirit 95 Band. Dan jadi buat Anda yang ingin menikmati musik sekaligus melihat kreativitas anak muda, Anda bisa datang dan menyaksikan home konser Musik Merdeka Minggu 23 Agustus mulai pukul 9.30 sampai dengan selesai di Auditorium Yusuf

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Salah satu vokalis jazz wanita yang sangat terkenal adalah Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald juga dikenal sebagai First Lady of Song. Ia merupakan salah satu penyanyi jazz paling berpengaruh di abad ke-20. Lahir di Virginia pada 25 April 1917, karir Ella membentang lebih dari 6 dekade, di mana dia memenangkan 13 Grammy Awards, menjual lebih dari 40 juta album, dan berkolaborasi dengan beberapa musisi paling terkenal pada masanya. Flashback ke masa kecil Ella Fitzgerald. Tidak seperti masa kecil yang bahagia, Ella menghabiskan masa kecilnya bersama bibinya setelah perceraian kedua orang tuanya. Ternyata, bibi Ella memperlakukannya dengan buruk sehingga ia berakhir di sekolah reformasi pada usia 15 tahun. Setelah melarikan diri, Ella menjadi tunawisma dan beralih menjadi penyanyi jalanan demi uang. Kehidupan Ella mulai berubah ke arah yang lebih baik saat ia memenangkan kontes bakat di Teater Apollo di Harlem. Tahun 1934 merupakan tahun sangat bersejarah bagi Ella Fitzgerald. Karena di tahun ini, ia bertemu dengan seorang drummer jazz terkenal, Jig Webb. Mr. Webb menyewa Ella untuk bernyanyi di bandnya. Secara mengejutkan, ternyata Ella menjadi daya tarik di band tersebut. Pada tahun 1938, dia merekam lagu hit pertamanya, Tasket, yang terjual lebih dari 1 juta kopi. Maka mulailah karir di dunia musik jazz terbuka lebar bagi seorang Ella Fitzgerald.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.

kedai kopi yang pusat kegiatannya itu mendengarkan rekaman jazz. Asik ya? Jadi jazznya itu bukan sebagai background atau musik yang diputar begitu aja gitu di situ. Di sejumlah jazz kisah, musik itu jadi bagian atau kegiatan utamanya. Ruangannya tuh kecil gitu, cenderung

atau di kota-kota lain di Indonesia ada nggak ya yang kayak gitu ya? Kayaknya seru ya kalau kita bikin kayak gitu ya. Dan Jazz Kisah ini berkembang karena dulu rekaman impor tuh harganya mahal, terus susah banget dapetinnya. Jadi kedai-kedai itu ngasih kesempatan sama orang-orang yang suka dan juga musisi-musisi muda untuk mendengarkan album terbaru dari Amerika. Dalam prosesnya tempat itu juga jadi semacam ruang belajar informal bareng-bareng gitu. Budaya dengerinnya juga ikut akhirnya tumbuh gitu di generasi musisi jazz Jepang. Kayak kalau misalnya ngomongin musisi jazz Jepang tuh Toshiko Akiyoshi, Sadao Watanabe gitu ya, mereka ikut tuh ada di Jazz Kisah itu juga. Terus muncul banyak pemain dengan karakter yang berbeda dari fusion sampai jazz avant-garde gitu. Dan belajar gitu tentang lagu itu. Ih, seru banget.

Baik, untuk pendengar yang ingin menikmati akhir pekan dengan suasana yang berbeda, apa ada kabar di mana Minggu 23 Agustus akan ada home concert dengan tema Musik Merdeka yang digelar di Lembaga Pendidikan Musik Farabi di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Dan menariknya, akan ada penampilan dari para talent muda dengan beragam instrumen musik, mulai dari gitar klasik, piano, biola, vokal, bass, gitar listrik, drum, sampai dengan saksofon. Dan juga tidak kalah seru, pendengar, home band-nya akan ada Spirit 95 Band. Dan juga buat Anda tentunya yang ingin menikmati musik sekaligus melihat kreativitas anak muda, bisa datang dan saksikan home concert Musik Merdeka Minggu 23 Agustus mulai pukul 9.30 sampai dengan selesai di Auditorium Yusuf Ronodipuro lantai 2 RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta Pusat.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Di hari Minggu 23 Agustus 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara Merdeka.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini.
1: Nah, 1,2 FM Pro 1 dari Jakarta. Selamat pagi pendengar, selamat menikmati suasana pagi hari ini yang terasa sejuk luar biasa ya. Jadi kalau pagi hari udah bangun, ya sekedar olahraga kecil-kecilan, kemudian sambil dengerin lagu-lagu bagus di Pro 1 Jakarta. Ada saya Dede Firdaus yang bertugas menemani Anda pendengar. Tentunya juga hari ini harus menjadi hari yang menyenangkan dengan apapun aktivitas yang sudah Anda rencanakan pagi hari ini. Kemudian juga terus menyemangati dengan lagu-lagu bagus yang hadir di Pro 1 Jakarta. Dan pastinya pendengar, untuk yang mau bergabung juga berbagi informasi, Anda bisa melalui 0811 7972 7912.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami.

0: Tiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, ya, kita masuk untuk di Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026 ya. Nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-7972-7912 ya. Dengan tema kita, ketika validasi manusia lebih dicari daripada ridha Allah. Kajian tafsir tematik ayat-ayat riya ya. Sudah bersama saya di sini bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan DPW Wazin Bengkulu, kemudian juga Kaprodi Ilmu Al-Quran Tafsir UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ada Ustazah Yusnelma Eka Afri LCM HUM. Selamat pagi Ustazah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Dede, selamat pagi juga.
1: Selamat pagi, kabarnya baik ya Ustazah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, baik. Ustazah, hari ini temanya ketika validasi manusia lebih dicari daripada ridha Allah.
2: Ya, ya, baik. Betul Kak.
1: Kalau gitu saya persilakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih sebelumnya Kak Dede atas waktunya dan pemirsa RRI Pro 1 Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, summa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa mistahi babil yasar Muhammadin ibn Abdillahil Mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur tak henti-hentinya dari lisan kita dan kita akui dengan sepenuh hati dan kebesaran dan pujian atas Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat pada hari-hari kita. Dan semoga salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada Nabi kita, Allah lembutkan hati kita, Allah permudah urusan dunia akhirat kita, dan terutama Allah berikan syafaat beliau dari Nabi Muhammad kelak di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa RRI Pro 1 Jakarta yang dimuliakan Allah, yang disayangi Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema tentang validasi manusia lebih dicari. Ketika validasi manusia lebih dicari daripada validasi atau ridho Allah Subhanahu wa taala. Zaman saat ini manusia ini hidupnya mungkin karena di era digitalisasi, jadi semuanya bisa terakses, terinformasi dan bisa dilihat oleh semua orang. Jadi kegiatan ataupun kebaikan yang kita lakukan ini bisa diakses, bisa dilihat oleh orang-orang lain, entah di daerah ataupun di luarnya. Jadi semua bisa melihat apa yang kita lakukan lewat media sosial yang kita miliki, seperti itu. Jadi baik dari amal baik kita, apakah sedekah ataukah ibadah yang bisa dilihat oleh orang karena tadi kegiatan di media sosial yang aktif, seperti itu. Jadi timbul suatu pertanyaan dalam hati, apakah kita melakukan semua kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa taala atau karena ingin dilihat manusia atau karena ingin mendapat kedudukan di hati manusia. Nah, disinilah timbulnya permasalahan riya yang dalam agama disebut dengan riya atau perbuatan melakukan suatu amal ibadah atau perbuatan yang ingin orang lain lihat, yang ingin dipuji oleh manusia lainnya. Jadi riya bukan hanya persoalan orang yang sengaja berbuat baik agar dipuji, tapi riya ini juga bisa masuk ke dalam hati manusia secara halus tanpa disadari ketika tanpa disadari, yaitu ketika perhatian manusia itu mulai lebih penting daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maun Allah berfirman, alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Jadi kata Allah dalam surat Al-Maun ayat 4 sampai 6 itu disebutkan, celakalah orang-orang yang sholat. Sholat yang seperti apa? Yaitu mereka yang lalai terhadap sholatnya. Maksudnya di sini ditafsirkan oleh para ulama, yaitu mereka yang berbuat riya, yang ingin mendapatkan pujian ataupun validasi manusia, salah satunya di antara itu makna di sini. Jadi Al-Qurtubi, di tafsirnya Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwasanya hakikat riya itu adalah mencari keuntungan dunia melalui ibadah. Terutama mencari, maksudnya keuntungan di sini yaitu mencari kedudukan di hati dan ingin mendapat pujian dalam hati manusia. Seperti itu.

amali liyarohun nas. Jadi izharul amali liyarohun nasu. Jadi menampakkan suatu amal agar dilihat oleh manusia. Jadi dari sini muncul istilah ro'an nas. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena agar manusia bisa melihatnya. Jadi ini pengertian dari riya. Adapun riya secara istilah, istilah syara', secara istilah dalam agama yaitu qasdul ibadati awil amali as-shalih limardhatin nasi aw li talabi madhihim wa manzilatihim. Jadi melakukan ibadah atau amal soleh dengan maksud mendapatkan keridhaan manusia, mendapatkan pujian manusia atau kedudukan di tengah-tengah manusia. Jadi kalau bisa mengambil dari kitab tafsirnya, mengutip dari kitab tafsirnya Qurtubi, hakikat riya yaitu tolabuma fid dunia bil ibadah. Jadi tadi sudah disebutkan bahwasanya memperoleh sesuatu yang bersifat duniawi melalui ibadah. Salah satunya tadi yaitu akar persoalannya adalah tolabul manzilah fi qulubin nas. Jadi mencari kedudukan, mencari perhatian di dalam hati manusia. Jadi tujuannya, akar permasalahannya atau persoalannya adalah ketika persoalan duniawi tadi yang diharapkan adalah mencari kedudukan di dalam hati si manusia. Jadi riya ini bukan sekedar saya ingin orang melihat saya, tetapi lebih dalam lagi, saya membutuhkan penilaian manusia untuk merasa bahwa amal saya berharga, amal saya bernilai. Itu maksud dari riya di sini. Nah, bagaimana hubungan riya dan validasi manusia? Validasi adalah kebutuhan seseorang ataupun ketika seseorang membutuhkan pengakuan, ketika seseorang pengen diterima, pengen dipuji atau ingin dinilai positif dari orang lain. Nah, kalau kita korelasi dengan kehidupan kita saat ini, terutama di media sosial, seperti bentuknya validasi ini bisa misalnya like kah, ataukah komentar kah yang ditunggu-tunggu, atau like kah, atau pujian, atau follower kah, atau di dunia nyata selain di medsos, seperti pengakuan bahwasanya dia pengakuan sebagai orang alim, atau disebut dermawan, atau ingin disebut sebagai ustadz atau ustazah, atau dianggap paling aktif, atau paling soleh, atau hal yang lainnya yang ingin dia terlihat, ingin diakui di manusia, terlihat dia positif ataupun baik. Nah, masalahnya bukan pada kita pengen dilihat manusianya, tapi masalahnya itu kalau memang manusia terlihat ya nggak apa-apa. Tapi bukan masalah di situ pengen dilihat manusia, tapi ketika amal tersebut kita lakukan untuk siapa? Ketika amal itu kita lakukan tujuannya untuk apa, untuk siapa? Nah, itu yang harus digarisbawahi. Jadi seorang itu boleh dia melakukan kebaikan, boleh melakukan dan wajib seorang melakukan kebaikan dan kemudian ataupun setelah itu orang lain mengetahui, yaitu sah-sah saja. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika pujian manusia itu menjadi tujuan dari amal tersebut. Nah, ini yang jadi permasalahannya, yang jadi berat di agama, yang menjadi fatal dalam agama kita. Nah, bagaimana Al-Quran ataupun melihat tentang riya ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi di surah Al-Ma'un, sudah disebutkan bahwasanya dari surat Al-Ma'un ini kita memahami bahwasanya orang yang sholat namun memiliki penyakit dalam orientasi ibadahnya, maka di sini itulah ketika riya hadir dalam hati manusia. Ketika orientasi ibadah itu salah, maka akan atau disebut dengan riya, maka ini bisa merusak ataupun merusak dari pahala dari amal ibadah tersebut, dan juga terutama merusak hati orang tersebut. Nah, jadi yang dinilai dalam nilai dalam ibadah itu bukan hanya gerakan tubuh ataupun rukun-rukun yang kita lakukan saja, tapi yang dinilai itu adalah keikhlasannya, bagaimana kualitas hati kita. Jadi tidak semua ibadah itu otomatis menunjukkan kualitas hati gitu. Jadi tidak semua ibadah menunjukkan

0: dan kualitas hati. Yang dinilai bukan hanya apa yang saya lakukan saat ini, tetapi untuk siapa saya melakukannya. Ini poin dari surat Al-Ma'un tadi yang telah disebutkan, yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Nah, di surat lainnya, masih Allah berbicara mengenai riya, itu di surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak shadaqahmu atau sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia. Jadi Allah di sini mewanti-wanti, intibah, memberikan peringatan bahwasanya pekerjaan atau amal ibadah yang dibangun atas riya itu mungkin, bukan mungkin, tapi bernilai atau terlihat besar di mata manusia. Tetapi amal tersebut bisa kehilangan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dihilangkan pahala dari amal ibadah tadi atau merusaknya dengan cara kita melakukan riya, yaitu ingin dilihat manusia, ingin dipuji, ingin diakui validasinya, ingin dianggap positif oleh manusia. Tapi yang utama adalah kita lakukan mencari keridhaan Allah, ridho enggak sama saya, atau Allah menerima enggak yang kita khawatirkan, yang kita tujukan adalah bagaimana amal saya ini bisa Allah terima, yaitu dengan cara saya benar-benar melakukan keikhlasan atas perbuatan ini. Itu, nah, banyak sekali Allah ayat-ayat riya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya tadi. Dan juga ada di hadis Nabi, itu pembahasan tentang riya juga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang maknanya seperti ini. Rasulullah bersabda tentang orang yang pertama diadili pada hari kiamat, yaitu bahwasanya dalam makna hadisnya, orang-orang yang belajar ilmu, kemudian dia mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an, terus dia melakukan semua itu atas dasar ingin dikatakan bahwasanya dia alim, atau dia ingin dikatakan ketika dia membaca Quran dia qori, ataupun ketika dia bisa melakukan amal soleh seperti jihad fisabilillah dia ingin dikatakan dia syahid, seperti itu. Padahal profesi yang seperti belajar agama ataupun membaca Al-Quran ataupun orang yang berjihad di jalan Allah, berjihad ini sangat luas maknanya. Berjihad di dalam peperangan ataupun berjihad dalam kehidupan sehari-hari seperti kita mencari nafkah, itu juga termasuk bagian salah satu dari bentuk jihad. Nah, padahal profesi yang seperti jihad, sabilillah, orang yang menuntut agama, belajar ilmu ataupun berilmu, atau orang yang baca Al-Quran, ketika profesi yang tiga yang sangat mulia ini kehilangan orientasinya, bergeser dari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju manusia, maka jangan hanya bertanya kita, apakah amal saya baik? Apakah amal saya baik? Bukan itu yang jadi concern kita di sini, tapi tanyakan apakah untuk siapa? Untuk siapa amal ini saya lakukan? Jadi pekerjaan yang mulia sekalipun ketika disisipi dengan adanya harapan, pujian, atau pengakuan dari manusia, itu akan bernilai tadi, menjadi rusak nilai tersebut, menjadi rusak pahala dari amal ibadah tersebut. Nah, bagaimana sih riya? Riya adalah penyakit yang sangat halus. Bagaimana riya ini bisa sangat-sangat halus? Berarti riya ini tidak selalu muncul dalam bentuk, maksudnya lihatlah saya atau lihatlah aku, tetapi ia muncul dengan sangat-sangat halus. Contohnya, misalnya ketika beramal karena ingin dipuji, saya ingin orang mengatakan saya dermawan, atau sedih ketika amal saya ini atau ibadah saya tidak diketahui, maka kita akan merasa kecewa. Padahal saya sudah banyak membantu, tapi kok tidak ada yang menghargai. Nah, itu halus sekali bisikan dari ria ini. Atau misalnya ketika semangat beribadah ini ada ketika ada orang. Jadi disinilah ria muncul. Ketika pertama yaitu beramal karena ingin dipuji, yang kedua karena sedih, merasa sedih ketika amal tidak diketahui orang lain, atau ketika semangat ibadah itu hanya ada muncul ketika ada orang yang melihatnya. Nah, namun ketika sendirian, orang tersebut malas untuk melakukan amal ibadah. Jadi ada perkataan ulama kita mengatakan seorang itu bisa dinilai seorang itu aslinya adalah ketaatannya ketika dia berada sendiri, ketika dia dalam sunyi, ketika dia sendirian. Itulah hakikat dari ibadah seseorang, ketika dia mampu melakukan ibadah dengan baik, dengan senang hati, ketika dia merasa ketika dia berada dalam sendirian, kesunyian, disitulah dilihat keikhlasan seorang tersebut dalam beribadah. Bukan berarti ketika ada orang kita tidak boleh beribadah, tapi bukan seperti itu maknanya. Tapi ketika ada orang maupun tidak ada orang, kita tetap senang, bersemangat dalam beribadah. Nah, bagaimana juga ria ini penyakit yang sangat halus, yaitu ketika kita memperindah ibadah kita ketika hanya dilihat orang. Kalau tadi semangat, kalau ada orang. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu kita akan berusaha untuk memperindah, memoles ibadah tersebut ketika dilihat oleh orang lain. Nah, contohnya misalnya sholat kita menjadi lebih lama ataupun lebih terlihat khusyuk ketika ada orang yang dianggap penting ketika melihat kita, ataupun ada orang yang menilai kita seperti itu. Nah, lanjutnya ria ini bisa menjadi halus ketika amal tersebut kita diceritakan misalnya. Alhamdulillah misalnya dengan redaksi, alhamdulillah kemarin saya bisa membantu sekian orang, ataupun dengan bahasa seperti itu. Tapi kalimat ini tersebut enggak otomatis disebut dengan ria ya, misalnya alhamdulillah kemarin saya bisa membantu sekian orang gitu. Enggak juga otomatis disebut dengan ria, tetapi harus diperiksa hati kita, karena hati ini sangat-sangat rentan sekali gitu. Harus kita periksa hati, apakah mengapa saya menceritakannya? Untuk apa saya menceritakannya? Jadi jangan sampai ketika kita cerita tentang amal tersebut ditutupi oleh penyakit ria ini. Kenapa disebut penyakit? Karena ria ini adalah bagian dari salah satu dari penyakit-penyakit hati. Karena banyak sekali penyakit-penyakit hati ya. Pemirsa RRI yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, mari kita kita kaji atau kita pahami dari perkataan sahabat dan ulama salaf tentang ria ini. Dari sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, di antara prinsip penting para sahabat di zaman kami yaitu adalah menjaga amal dari perhatian manusia. Jadi jangan sampai amal itu menjadi concern dengan perhatian manusia. Jadi dari sini bisa dipahami bahwa semangat generasi awal Islam itu bukan memperbanyak orang yang mengetahui amal mereka, tapi bagaimana memperbanyak amal yang diketahui, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari ulama salaf, yaitu dari ulama yang sangat masyhur, dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, mengatakan, mengutip dari makna ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat 142, itu demi Allah, kalau bukan karena manusia, dari inti dari surat An-Nisa ini dikutip oleh Hasan Al-Basri, mengatakan, wallahi laulan nasu masalla al-munafiqu wala yusalli illa ria'a wa sum'ah. Jadi demi Allah, kalau bukan karena manusia, orang-orang munafik itu tidak akan sholat. Jadi orang-orang munafik, bagaimana kita ketahui, mereka menampakkan keimanan, tapi dalam hati mereka tidak menyukai. Nah, orang-orang munafik tidak akan sholat kalau bukan karena manusia. Ia tidak sholat. kecuali karena riya, karena ingin dilihat, karena ingin dipuji, dan karena ingin tum'ah, karena ingin diketahui, didengar kebaikannya. Jadi bagaimana riya ini sangat halus sekali masuknya, yang bisa tanpa kita sadari, dan cara agar kita bisa berhati-hati yaitu senantiasa memperbaharui setiap niat yang kita lakukan. Dimana kita memperbaharui niat kita dari awal kita melakukan ibadah, di tengah-tengah ibadah, dan di akhirnya. Dia ada, kalau ulama mengatakan itu, ya tiga tahap bagaimana agar keikhlasan hati kita senantiasa terjaga. Di awal ibadah tersebut ketika kita melakukannya, di tengah-tengah ibadah tersebut ketika melakukan ibadah tersebut, dan di akhir ibadah, jangan sampai riya ini menyusupi hati kita. Lanjutnya, pemirsa yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa RRI Pro 1 Jakarta, riya ini menurut Imam Al-Qurtubi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, di antaranya riya fi filabs, riya fi izharin nas, atau riya fi lafaz, fi lisan, riya dalam sholat, dan riya dalam sedekah, atau riya dalam menampilkan kesolehan. Jadi bisa diringkas oleh Imam Qurtubi ini ada 6 bentuk dari riya, yaitu pertama riya dalam penampilan, riya dalam pakaian, riya dalam ucapan, riya dalam sholat, riya dalam sedekah, riya dalam menampilkan kesolehan. Nah, Imam Qurtubi juga menjelaskan bahwasanya menampakkan amal tidak selalu otomatis riya, tapi seseorang itu menampakkan amal wajib karena ia jika seorang itu harus menampakkan amalnya karena ia merupakan syiar agama. Nah, hal tersebut berbeda dengan misalnya menampakkan amal agar mendapatkan pujian manusia, itu beda lagi nanti. Jadi kita tidak bisa menilai seorang tersebut riya ataupun orang tersebut tidak riya, karena tadi riya ini sumbernya dari hati. Tidak bisa. Karena tadi pengertiannya tadi adalah karena pengertian tadi disebutkan bahwasanya menampakkan amal dan ingin dipuji manusia, itu kan mahal tempatnya adalah di hati orang tersebut. Jadi bukan otomatis ketika seorang menyiarkan agama ataupun melakukan amal soleh terus terlihat oleh manusia dia disebut dengan riya, bukan seperti itu. Tapi bagaimana orang tersebut ketika beramal dia ingin dipuji manusia, hatinya ingin dipuji manusia, nah disitulah poinnya. Jadi amal yang ditampakkan dengan tujuan orang lain agar mengikuti kebaikannya, terus melakukan amal-amal soleh agar orang semangat untuk melakukan ibadah, itu bukan berarti riya, itu adalah merupakan syiar dalam agama. Jadi tidak semua, tidak apalagi di korelasinya di era digital ini ya pemirsa, tidak setiap postingan kebaikan itu adalah riya, bukan seperti itu. Tapi yang menentukan apakah postingan tersebut riya atau tidak ya orang tersebut, niat dari orang tersebut, tujuannya, dan kondisi hatinya. Jadi yang menentukan adalah amal ibadah kita itu bagaimana niat kita bisa senantiasa baik, tujuan kita senantiasa baik, lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, dan kondisi hati kita pada saat itu betul-betul saya melakukan kebaikan ini, melakukan amal soleh ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari perhatian ataupun validasi pengakuan dari manusia. Nah, pemirsa yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita juga lihat dari pendapat dari Imam Asy-Sya'rawi, Imamul Hadisin ya, kontemporer yang baru meninggal saat ini, itu disebutkan bahwasanya orang yang riya itu bekerja untuk manusia, tidak bekerja untuk Allah. Jadi Imam Syarawi mengatakan bahwasanya riya itu bertentangan dengan salamatul qalb, jadi bertentangan dengan keselamatan hati. Jadi dia bertentangan sekali. Kenapa? Karena hatinya sudah bukan konsen untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hati tersebut sudah kebanyakan konsennya kepada manusia. Jadi manusia menikmati, jangan sampai manusia itu menikmati manfaat amal kita, sementara kita sendiri kehilangan pahala dari amal tersebut karena salah niat. Nah, ini mengenai pendapat dari Imam Syarawi. Dan ada juga dari guru-guru kita lainnya seperti Muhammad Faid Ramadan Al-Buti, itu salah satu ulama kontemporer yang banyak memberikan perhatian masalah tazkiyatun nafas, mensucikan hati, mensucikan jiwa. Yang karena riya ini bagian dari mahalnya di hati, pentingnya di hati, seperti itu. Nah, jadi konsepnya ketika penyakit hati ini bersarang, bagaimana kita, kata Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan, ikhlasul amal lillahi ta'ala. Bagaimana memurnikan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Membersihkan amal dari riya. Tidak melakukan ibadah sebagai pencitraan. Dan membersihkan diri dari ujub, dari terlihat hebat, terlihat baik, seperti itu. Nah, jadi riya bukan hanya masalah saya ingin dipuji, tetapi juga saya melihat diri saya sebagai pemilik kehebatan amal tersebut. Ini poinnya. Jadi bukan masalah saya ingin dipuji juga, tapi kata Imam Al-Buti mengatakan, saya melihat diri saya sebagai pemilik kehebatan amal tersebut. Padahal Allah lah yang memberikan kemampuan kita untuk beramal. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu untuk melakukan amal soleh seperti itu. Maka obat dari penyakit riya yang disampaikan oleh Imam Ramadan Al-Buti bukan hanya menyembunyikan amal. Jadi salah satu obatnya yaitu kita bisa menyembunyikan amal. Tetapi jika memang tidak bisa disembunyikan amal tersebut, maka kita nantiasa untuk menjaga niat kita, menjaga hati kita, menyadari bahwa kita mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya taufik atau dari Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa melakukan kita melakukan amal ibadah. Jadi taufik itu untuk melakukan kebaikan itu semuanya berasal dari Allah. Bagaimana kita mengakui bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan itu berasal dari dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan kita semata-mata. Ada campur tangan kita sebagai manusia, tapi taufik itu akan terjadi amal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pemirsa yang sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita bisa bertafakur bahwasanya apakah Allah menerima amal saya? Apakah niat saya benar? Apakah amal ini bisa mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apakah jika tidak ada orang saya tetap melakukan amal ibadah, tetap melakukan kebaikan. Nah, jadi ujian paling jujur terhadap keikhlasan ini adalah bagaimana kita senantiasa menjaga niat agar senantiasa diridhoi Allah, agar senantiasa amal yang kita lakukan lillahi ta'ala betul-betul karena ingin mencari keridhaan, mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, bagaimana sih tanda-tanda riya yang harus diwaspadai? Tanda-tandanya riya yang harus diwaspadai yaitu pertama, kami mengutip dari kitabnya Imam Hasan Al-Basri dan dari Imam Al-Ghazali, itu mengatakan yang harus diwaspadai tanda-tanda riya ini adalah pertama, semangat ketika dilihat oleh orang lain, malas ketika dia sendirian. Yang ketiga, yuhibbu ay yahmadahun nas, jadi senang ketika dipuji oleh manusia. Selanjutnya yaitu sedih tadi ketika tidak diapresiasi oleh orang lain. Tanda selanjutnya yaitu suka menceritakan amal kebaikan, dan membandingkan amal pribadi dengan orang lain. Selanjutnya merasa dirinya lebih soleh ataupun lebih baik dari orang lain. Walinyazubillah, na'udzubillah, jangan sampai kita seperti ini dalam hati kita. Pun kalau ada, kita senantiasa beristighfar, bagaimana kita memperbaharui niat kita dari awal ibadah, dari tengah, dan dari akhir. Nah, selanjutnya tanda-tanda riya yang lain yaitu mengubah kualitas ibadah itu ketika ada orang. Akan jadi lebih terlihat lebih baik, lebih bagus ibadahnya, lebih khusyuk sholatnya ketika ada orang, seperti itu. Dan orang-orang riya ini, ciri-ciri yang lainnya yaitu nantiasa mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain. Ataupun marah ketika kebaikannya dilupakan. Jadi perlu kita tegaskan bahwasanya tanda-tanda tersebut adalah bahan untuk kita bermuhasabah, berintrospeksi diri bukan dasar untuk menuduh orang lain sebagai ahli riya, tapi kita bermuhasabah setiap kita, pribadi kita, siapapun itu. Nah, siapapun itu senantiasa bermuhasabah dalam harinya, apakah ada tanda-tanda tadi terdapat dalam diri kita. Jadi ini yang bisa kita bahas, pemirsa RRI yang disayang Allah Subhanahu wa taala, mengenai riya sekilas, dan juga tentang tanda-tanda bagaimana kita bisa menghindari dari penyakit hati riya ini.
1: Baik.
0: Dan senantiasa bagaimana amal ibadah kita bukan menjadi untuk mencari validasi manusia, tapi bagaimana amal ibadah tersebut kita tujukan untuk mencari validasi pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berharap validasi manusia, maka itulah akan terjadi penyakit hati, yaitu riya. Dan bisa kita pahami bahwasanya riya ini adalah syirik kecil yang bisa menggerogoti keimanan kita. Kecil, tapi apabila sering dilakukan, maka akan menjadi syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Ini pemirsa yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga Kak Dede yang bisa kita sampaikan.
1: Baik, Ustazah, terima kasih banyak untuk pagi hari ini tausiahnya. Ya. Selamat.
0: Ya, sama-sama Kak Dede.
1: Iya, pokoknya selamat menikmati hari Minggu ya.
0: Ya, terima kasih Kak Dede atas waktu yang telah diberikan.
1: Ustazah, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi ya, edisi hari ini di Minggu 23 Agustus 2026 bersama dengan Ustazah Yusnelma Eka Afri LC MHUM.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Hasan bin Sahih memiliki budak perempuan, lalu menjualnya. Budak ini selalu membangunkan majikan dan keluarganya di malam hari. Kala dibangunkan si budak, mereka berkata, "Tunggu sampai terbit fajar." Si budak bertanya, "Apakah kalian tidak sholat tahajud?" Mereka menjawab, "Tidak, kami hanya akan sholat subuh." Kemudian budak itu datang kepada Hasan bin Sahih sambil menangis dan berkata, "Aku ingin kembali kepadamu, wahai Hasan. Engkau telah menjualku kepada orang-orang yang merasa cukup dengan sholat-sholat fardu." Hasan pun membelinya lagi. Diriwayatkan, Hasan selalu membangunkan saudara dan ibunya untuk sholat malam. Setelah ibunya meninggal, dia membangunkan saudaranya saja. Setelah saudaranya meninggal, dia bangun malam sendirian tanpa ditemani oleh ibu dan saudaranya.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Perlengkapan sekolah yang terbakar, ya tentu kita akan bantu untuk persiapan mereka untuk bisa sekolah kembali, ya pakaian sekolahnya, seragamnya, tasnya dan lain sebagainya.
3: Mudah-mudahan festival penggilingan yang keempat ini akan lebih meriah lagi daripada festival-festival sebelumnya, dan untuk tahun depan ada inovasi-inovasi lagi.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus. Sari berita penting. Legislator DKI menyoroti rencana pengelolaan transportasi laut oleh PT Transjakarta. Festival Batu Penggilingan keempat berlangsung dengan meriah. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, legislator DKI menyoroti rencana pengelolaan transportasi laut oleh PT Transjakarta. Rizky Basuki melaporkan.
4: Rencana pengelolaan transportasi laut oleh PT Transjakarta dinilai membutuhkan kajian komprehensif sebelum realisasi. Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh, rencana ekspansi Transjakarta ke sektor transportasi laut perlu dibarengi dengan perhitungan anggaran. Selain itu, perlu perhitungan terkait dengan skema subsidi, harga tiket, kesiapan sumber daya manusia, hingga aspek keselamatan. Karena itu, Nova Paloh akan meminta pembahasan lebih lanjut terkait skema pengelolaan dan pembiayaan transportasi laut. Demikian disampaikan Nova Paloh kepada wartawan di Jakarta kemarin.
5: Yang memang ekspansinya ke wilayah laut. Yang ini perlu biaya lagi kan. Apakah nanti saya kan tuh perlu dihitung lagi PMD, apakah ada PMD, ataupun misalnya berapa sih nanti tiketnya. Ya. Jangan nanti persepsi masyarakat juga melihat bahwa saya tiba-tiba nih mereka terasa kata sama antara 3.500. Sedangkan sekarang tiket untuk pelabuhan aja kalau normalnya 40 ribuan ke atas kan itu ya. Nah ini harus punya portfolio ke ada kajian khusus. Ini kan belum pernah disampaikan ke kami sampai saat ini.
4: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan pengoperasian layanan transportasi laut memungkinkan menggunakan Public Service Obligation atau PSO, meskipun harus sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Selain aspek anggaran, Nova mempertanyakan efektivitas pemanfaatan armada kapal yang kini masih dioperasikan Dinas Perhubungan DKI. Nova menyatakan, Pemprov DKI perlu mengevaluasi alasan belum optimalnya pemanfaatan armada tersebut. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Kunjungi posko pengungsian kebakaran di Paseban, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meminta jajarannya untuk melakukan inventarisasi kebutuhan warga terdampak. Maiska Derisa melaporkan.
6: Kebakaran menghanguskan 15 rumah di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. Sebanyak 35 kepala keluarga atau 95 jiwa terdampak dalam musibah tersebut. Dan kini menempati tenda pengungsian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat di SDN 05 Paseban. Pemkot Jakarta Pusat juga melakukan pendataan terhadap seluruh warga terdampak, termasuk anak-anak yang masih bersekolah. Sejumlah pakaian dan perlengkapan sekolah dilaporkan ikut terbakar, sehingga pemerintah akan membantu memenuhi kebutuhan tersebut agar anak-anak dapat kembali bersekolah.
2: Tadi saya sudah sampaikan bahwa seluruh yang korban rumah-rumah yang terbakar, saya minta didata keseluruhannya, baik itu anak-anak yang sekolah. Ya tadi sudah didata anak sekolah SD, SMP, SMA, laki dan perempuan. Tentunya mereka juga tadi melaporkan adanya pakaian-pakaian sekolah yang terbakar, perlengkapan sekolah yang terbakar. Ya tentu kita akan bantu untuk persiapan mereka untuk bisa sekolah kembali. Ya, pakaian sekolahnya, seragamnya, tasnya, dan lain sebagainya.
6: Selain itu, posko administrasi kependudukan dan kesehatan juga disiapkan untuk membantu warga yang kehilangan dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran, serta warga yang membutuhkan pemeriksaan atau obat-obatan. Pemerintah juga akan menginventarisasi kebutuhan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak. Menghadapi musim kemarau, warga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan dan memastikan penggunaan serta instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman. Demikian dari Jakarta, Meska Daresa melaporkan.
1: Masyarakat Kampung Nelayan Celincing masih rayakan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan, dari busana adat hingga pesta rakyat yang melibatkan nelayan Celincing. Syamsuddin Ilyas melaporkan.
7: Warga Kampung Nelayan Jakarta Utara menyelenggarakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan penuh kemeriahan. Acara tahunan yang memasuki penyelenggaraan tahun kedua ini menghadirkan serangkaian kegiatan warga, mulai dari upacara bendera hingga perlombaan khas di atas perairan lokal. Ketua DPD KNTI Jakarta Utara, Jenny, menyampaikan bahwa peringatan HUT RI kali ini melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat nelayan setempat. Rangkaian acara diawali dengan upacara bendera dan parade busana adat, lalu dilanjutkan dengan aneka perlombaan rakyat. Selain upacara dan parade baju juga, kami mengadakan berbagai perlombaan. Yang paling utama dan menjadi daya tarik adalah merangkak pinang serta perang bantal, kata Jenny saat diwawancari RRI Jakarta.
8: Kegiatan di tahun kedua, kami mengikuti upacara bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia Raya ke-81. Jadi nelayan juga ikut serta di sini untuk memeriahkan acara kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Selain upacara dan parade tadi, ada apa lagi sih Kak sampai sore ini?
8: Selain upacara parade baju adat, kami juga mengadakan berbagai banyak macam lomba, tapi yang paling utama itu rangkak pinang dan perang bantal. Artinya awal mulanya sih lebih pengen meningkatkan, ini bukan per RT, bukan per RW, tapi ini adalah acara untuk kampung nelayan Celincing.
7: Perlombaan unik seperti merangkak pinang dan perang bantal yang digelar di area perairan drainase kawasan Celincing tersebut sengaja dirancang untuk mempererat rasa kebersamaan warga. Berbeda dari kegiatan tingkat RT atau RW pada umumnya, perayaan ini diinisiasi secara khusus sebagai wadah persatuan seluruh komunitas kampung nelayan Celincing. Melalui momentum peringatan kemerdekaan ini, Jenny berharap solidaritas warga nelayan dapat terus terjaga dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan mereka ke depannya. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Festival Batu Penggilingan keempat berlangsung dengan meriah dengan menghadirkan rangkaian kegiatan pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lingkungan. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
9: Festival Batu Penggilingan keempat berlangsung meriah di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur, Sabtu 22 Agustus. Acara dibuka dengan kesenian palang pintu khas Betawi saat sejumlah pejabat dan tamu undangan memasuki area festival. Festival yang berlangsung di kawasan Cagar Budaya Batu Penggilingan ini memadukan pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lingkungan. Sejumlah perlombaan turut digelar, mulai dari baris berbaris, pilah sampah, hingga hadroh. Penggagas festival yang juga anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Syahroni, mengatakan kegiatan tersebut turut menghadirkan puluhan pelaku UMKM untuk berjualan di area festival. Menurutnya, kehadiran UMKM menjadi bagian dari upaya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut.
10: Hari ini kita juga bergiat dalam rangka mendukung Pergub nomor 5 tahun 2026 bahwa masyarakat harus memilah sampah dari sumbernya. Dan ini kita lakukan di 17 RT yang mungkin nanti sore kita akan melakukan penilaian. Ya sudah, mereka sudah penilaian. Selain kegiatan ini juga tadi memang belum disampaikan bahwa kegiatan rutin itu memang ada. Seperti kita menghadap puluhan UMKM. Puluhan UMKM itu sekitar 30 UMKM hadir jualan di sini. Dan mereka semuanya senang lah, karena dengan kegiatan ini mereka dapat berjualan dan bisa memperoleh penghasilan.
9: Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, yang hadir pada acara pembukaan mengapresiasi pelaksanaan festival tersebut. Ia berharap kegiatan serupa terus dikembangkan dengan inovasi baru sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga Penggilingan.
3: Dan sekali lagi saya apresiasi, mudah-mudahan festival Penggilingan yang keempat ini akan lebih meriah lagi daripada festival-festival sebelumnya. Dan untuk tahun depan juga pasti akan ada inovasi-inovasi lagi yang bisa menghidupkan masyarakat Penggilingan ini lebih maju lagi ke depannya.
11: Terakhir, Batu Penggilingan yang terus harus dilestarikan. Makanya ada festival Batu Penggilingan. Ini peninggalan sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua.
9: Festival Batu Penggilingan digelar persis di kawasan Cagar Budaya Batu Penggilingan, Jalan Kalibuaran, Jakarta Timur, yang menjadi bagian dari sejarah kawasan tersebut. Panitia berharap festival tidak hanya menjadi kegiatan tahunan, melainkan juga menjadi ruang untuk mengenalkan sejarah kawasan Penggilingan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pada rincang mengembangkan eko eduwisata berbasis mitigasi bencana, Fitria Aulia melaporkan.
12: Pemberdayaan masyarakat melalui inovasi eko eduwisata berbasis mitigasi bencana digelar di Desa Padarincang, Kabupaten Serang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 untuk mendorong pengembangan potensi wisata sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kegiatan yang dilaksanakan Universitas Banten Jaya bersama Pokdarwis Macan Ketawa dan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Padarincang tersebut memberikan edukasi mengenai pengembangan ekoeduwisata dan mitigasi bencana. Masyarakat juga didorong mengelola potensi wisata secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dosen Universitas Banten Jaya Khatibul Umam mengatakan, mitigasi bencana menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata di Desa Padarincang. Hal itu mengingat wilayah tersebut memiliki potensi bencana, termasuk pernah mengalami banjir bandang pada 7 Maret 2025.
13: Kita juga harus menyiapkan mitigasi bencana yang ada di Desa Padarincang. Karena desa ini pernah terjadi banjir bandang di tanggal 7 Maret tahun 2025. Intinya adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait dengan mitigasi bencana, juga mengembangkan pariwisata dalam bidang ekoeduwisata.
12: Selain mitigasi, masyarakat diberikan keterampilan dalam membuat paket wisata, hingga memasarkan produk dan paket wisata kepada pengunjung. Kegiatan juga didukung sejumlah peralatan untuk pengembangan ekoeduwisata dan mitigasi bencana melalui hibah pengabdian kepada masyarakat dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Khatibul berharap pengetahuan dan peralatan yang diberikan dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan potensi wisata secara mandiri diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sehingga Desa Padarincang menjadi kawasan ekoeduwisata yang aman dan tangguh terhadap bencana. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Menjelang MPLS akhir Agustus, pemerintah Kota Serang menyiapkan transportasi dan perlengkapan sekolah bagi calon peserta didik Sekolah Rakyat Kota Serang di Pandeglang. Lusti Astari melaporkan.
14: Menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS akhir Agustus 2026 mendatang, pemerintah Kota Serang akan memfasilitasi keberangkatan calon peserta didik sekolah rakyat yang sementara mengikuti pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Fasilitas transportasi keberangkatan dan kebutuhan sekolah disiapkan sebagai dukungan pelaksanaan program prioritas presiden tersebut. Calon peserta didik asal Kota Serang akan bergabung sementara dengan sekolah rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Karena Kota Serang saat ini belum memiliki gedung sekolah rakyat. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, pemberangkatan peserta didik menuju Sekolah Rakyat Pandeglang akan difasilitasi pemerintah Kota Serang dengan berkoordinasi bersama Dinas Sosial dan perangkat daerah terkait. Ia menjelaskan keberangkatan para peserta didik akan menggunakan bus yang disiapkan pemerintah Kota Serang.
15: Rakyat yang di Pandeglang itu akan difasilitasi oleh pemerintah Kota Serang. Itu kan kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan dinas yang terkaitnya. Nanti sepulang ke sini saya telepon mereka.
16: Nanti akan pakai bis atau gimana?
15: Pakai bis ya, nanti pakai bis. Kalau tidak ada anggarannya, pakai anggaran saya.
14: Selain transportasi, Pemkot Serang juga menyiapkan kebutuhan sekolah seperti tas dan perlengkapan penunjang lainnya. Budi menambahkan, Pemkot Serang juga telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di kawasan Tembong kepada Kementerian Sosial. Usulan tersebut dilakukan agar ke depan Kota Serang memiliki gedung sekolah rakyat sendiri. Sesuai jadwal sementara, calon peserta didik akan mulai masuk asrama pada 28 Agustus 2026 sebelum mengikuti MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus. Seluruh peserta didik akan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis yang dipusatkan di Kompleks Sekolah Rakyat Pandeglang. Calon peserta didik sekolah rakyat asal Kota Serang terdiri dari 3 jenjang pendidikan, yakni tingkat SD sebanyak 27 siswa, SMP 58 siswa, dan SMA sebanyak 40 siswa. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: RSUD Berkah Pandeglang memastikan penanganan medis terhadap kasus ISPA dan DBD tetap terkendali dengan seluruh pasien telah dinyatakan pulih. Ridwan Maulana melaporkan.
17: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Berkah Pandeglang memastikan penanganan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan demam berdarah dengue atau DBD tetap terkendali meski di tengah cuaca panas ekstrim. Seluruh pasien yang sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit kini dilaporkan telah kembali sehat. Kabid Pelayanan Medik pada RSUD Berkah Pandeglang Ahmad Sulaiman menegaskan jumlah rujukan kasus ISPA tidak mengalami lonjakan signifikan karena tertangani dengan baik di tingkat puskesmas. Adapun terkait kasus DBD, rumah sakit mencatat sebanyak 19 pasien telah mendapatkan perawatan medis hingga dinyatakan pulih.
15: Untuk kasus ISPA di rumah sakit Kabupaten Pandeglang selama ini kami menerima rujukan tidak terlalu signifikan kalau banyak untuk kasus ISPA karena ini mungkin sudah tertangani di KTP atau di puskesmas. Untuk kasus DBD memang ada yang sampai dirawat, jumlahnya mungkin nggak sampai 20, kisaran 18-19 pasien dan semuanya sudah pulang dengan selamat dan pulih kembali.
17: Walau demikian, menurutnya tren peningkatan kasus biasanya dipicu oleh perubahan cuaca dari musim kemarau menuju musim hujan yang berpotensi menciptakan genangan air baru. Wilayah perkotaan dengan permukiman padat penduduk disebutnya menjadi fokus pemantauan rumah sakit sebagai area yang paling rentan. Adapun untuk ISPA, kelompok anak-anak disebutnya menjadi segmen yang paling banyak membutuhkan penanganan medis apabila terinfeksi penyakit pernapasan akibat aktivitas luar ruangan. Pihak rumah sakit diklaimnya terus mengencarkan edukasi kesehatan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor bersama Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Manajemen rumah sakit berharap kolaborasi dengan berbagai instansi terkait dapat menciptakan sistem mitigasi yang solid di seluruh wilayah Pandeglang dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyakit musiman. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: DPRD Kota Cilegon meminta pemerintah Kota Cilegon mempromosikan penggunaan anggaran untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Roman Udin melaporkan.
18: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon meminta pemerintah Kota Cilegon menggeser sejumlah anggaran untuk dialokasikan pada program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki mengatakan salah satu anggaran yang diminta untuk digeser adalah anggaran pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara atau JLU yang nilainya mencapai sekitar 30 miliar rupiah. Menurutnya, pembebasan lahan JLU masih memiliki tahapan yang panjang dari sekitar 40 tahapan yang harus dilakukan, saat ini baru sekitar 17 tahapan yang telah dilaksanakan. Atas kondisi tersebut, Badan Anggaran DPRD meminta agar anggaran yang belum dapat terserap diarahkan terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat.
19: Disampaikan oleh Dinas PU adalah ada 40 tahapan. Hari ini kalau tidak salah tangkap saya baru 17 tahapan yang ditempuh. Berarti masih jauh tuh. Dari 40 sekian. Makanya di kemarin kita minta geser ini digunakan buat belanja langsung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya. Itu maka konsentrasi itu tadi kita amati bahwa emang sudah digeser.
18: Mas Duki menegaskan pihaknya akan memantau pergeseran anggaran tersebut melalui rencana kerja dan anggaran atau RKA masing-masing organisasi perangkat daerah. Program yang dinilai perlu diprioritaskan diantaranya bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kekeringan, pengurangan angka pengangguran, dan penanganan kemiskinan. Selain itu, DPRD juga menyoroti masih ditemukannya kasus stunting di Kota Cilegon. Karena itu, DPRD berharap anggaran yang dinilai belum mungkin terserap dapat segera dialihkan ke program-program yang lebih prioritas memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Legislator DKI menyoroti rencana pengelolaan transportasi laut oleh PT Transjakarta. Festival Batu Penggilingan keempat berlangsung dengan meriah. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: lagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
1: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
0: Oh.
1: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
0: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
1: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
0: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
1: Betul, Bu.
2: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing

tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.

Satu dari Jakarta, selamat pagi, selamat beraktivitas pendengar. Kalaupun memang pagi hari ini aktivitasnya masih aktivitas kecil-kecilan. Aktivitas kecil-kecilan tuh kayak gimana? Jadi baru bangun tidur, masih sedikit olahraga, atau juga misalnya masih meregangkan tubuh, atau masih malas-malasan lah ya. Tapi yang pasti menikmati suasana di hari Minggu kali ini. Tentunya juga saya dari Firdaus yang menemani Anda di Jakarta pagi ini, 23 Agustus 2026 ya. Sampai nanti tepat jam 10 pagi pendengar. Tentunya juga untuk Anda pagi hari ini yang ingin bergabung melalui WhatsApp, berbagi informasi, Anda masih bisa bergabung melalui 0811 7972 7912 ya. Jadi pendengar, informasi cuaca, lalu lintas, ataupun ya, sapaan pagi hari Anda yang saat ini ingin bergabung, ingin hadir di Bersatu Jakarta, saya tunggu ya sampai nanti jam 10 pagi.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jago Berbicara, buku panduan praktis karya Henny Sulistiani pada 2024 yang ditujukan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum maupun dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini menyasar pembaca pemula, terutama mereka yang sering merasa gugup, tidak percaya diri, atau bingung saat harus berbicara di depan banyak orang. Penulis menekankan bahwa kemampuan berbicara bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih oleh siapapun. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk memahami pentingnya komunikasi dalam kehidupan pribadi dan profesional. Melalui pendekatan yang ringan dan aplikatif, Henny membimbing pembaca untuk mengenali hambatan mental yang seringkali menjadi penghalang utama, seperti rasa takut salah, minder, atau overthinking. Salah satu kekuatan buku ini adalah fokusnya pada persiapan mental sebelum berbicara. Henny mendorong pembaca untuk membangun pola pikir positif, memperkuat rasa percaya diri, dan menciptakan koneksi awal dengan audiens sebagai langkah awal membangun komunikasi yang efektif. Selain itu, buku ini menyajikan teknik menyusun pesan, mengatur struktur penyampaian, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan verbal. Strategi seperti membangun pembuka yang menarik, menjaga intonasi suara, serta berlatih di depan cermin atau bersama teman menjadi tips praktis yang mudah diterapkan. Buku ini juga menyarankan pembaca untuk mengenali karakter audiens dan menyesuaikan gaya komunikasi agar pesan tersampaikan dengan jelas. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh relevan, Jago Berbicara memberi motivasi bahwa siapapun dapat menjadi komunikator yang efektif, asal mau belajar dan mencoba. Buku ini sangat cocok bagi pelajar, mahasiswa, profesional muda, dan siapapun yang ingin menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan ide di depan publik. Buku bestseller Gramedia tahun 2024.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk menyimak warta berita pagi ya. Tentunya juga saya Didi Firdaus nanti akan segera kembali untuk Anda tetap di Jakarta pagi ini.
1: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
2: FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
4: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
5: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
6: Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
7: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
8: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4